kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7:00 hingga 11:00 pagi.
0: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi
1: bersama Geng Rentak.

0: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati untuk semua pendengar setiap radio RTM di Sabah dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Kita kembali bersama menerusi segmen Apa Cerita Kamu Orang edisi Isnin hari ini 17 Ogos 2026 dari Bumi Sandakan bersama dengan Didi dan
1: Kak Nur.
0: Ya, Ganor.
1: Dan rakan-rakan kita begitu ceria hari ini. Wanitanya cantik.
0: Wow.
1: Dia punya apa ni, jejaka-jejaka semuanya tampan ya.
0: Rambut tepuk-tepuk.
1: Ya. Begitu ya.
0: Kalau kita sapa kan kita pagi ni
1: Dan pastinya di Sabah FM bersama gandingan mantap ya, Iklay dan juga Edwin.
2: Selamat pagi semua.
1: Ya, selamat pagi. Dan pastinya gabungan mantap juga Kayum dan En di Tower FM.
2: Hai, pagi. Wah,
1: macam matching kan tudung si En tu sama baju si Kayum
0: kan? Warna ni kak,
3: jeket, jeket.
1: Dan pastinya bersama dengan Hex di Keringau FM. Wow, cantik bajunya. Dan lama tidak bersua bersama Labuan FM bersama dengan Shima.
4: Hai, selamat pagi
1: hari ini.
0: Apa kabarnya Shima? Sihat?
4: Alhamdulillah. Lama dah jumpa kan?
1: Ya, sendiri hari ini Shima.
4: Betul, gitulah. Bersendirian sejak hari. Tapi nampak bersama dengan kawan-kawan semua yang lain.
0: Kita bersama-sama tetap untuk pagi ni meriah kan. Baik, dan untuk ACK hari ni apa cerita kamu orang, topik yang kita bawakan berkenaan dengan cabutan bertuah ataupun lucky draw. Biasanya Kak Nur ini menjadi antara aktiviti yang paling dinanti-nantikan dalam sesuatu majlis.
1: Betul.
0: Ya, sama ada program karnival, hari keluarga, sambut ulang tahun ataupun acara kita sendiri di lapangan radio kan Kak Nur. Dan ada yang datang kerana mahu menyokong program, tetapi ada juga dalam hati tetap berharap nama mereka dipanggil sebagai pemenang. Menariknya, hadiah cabutan bertuah ni bukan semestinya mahal. Kadang-kadang hadiah yang dinilai nilai kecil pun menjadi kenangan yang sangat-sangat bermakna untuk kita. Jadi adakah mereka masih simpan hadiah ni kan, ataupun sudah jadi kenangan-kenangan? Betul.
1: Sebab hadiah menerusi tiket bertuah ni merupakan momen ataupun memori yang mungkin sukar dilupakan. Ya,
0: betul.
1: Macam Kak Nur nanti kita cerita lah ya.
0: Jadi Kak Nur,
1: oleh kerana kita dah lama merindui Labuan FM ya, tak lama tidak bersama-sama. Kita bersama dengan Nashima.
4: Alamak, saya dulu ke?
1: Boleh ke? Boleh.
4: Boleh ba. Okey, hari ini kita bercerita mengenai dengan cabutan bertuah. Nama pun cabutan bertuah. Kena ada tuah, kena ada rezeki. Tapi kalau bercerita mengenai cabutan bertuah macam lupa-lupa sudah, tapi antara yang saya pernah ingat, saya pernah dapat sebuah komputer. Tapi lama sudahlah, dalam tahun 2000 macam tu saya dapat komputer waktu tu. Yang selalu saya pernah dapat juga voucher-voucher. Jadi itu antara yang selalu saya dapat lah waktu tu. Dan kalau cerita mengenai dengan komputer, memang tiada lagi lah saya simpan. Lama sudah tu kan. Jadi kalau voucher-voucher tu biasanya untuk pembelian barang-barang rumah. Jadi itu antara yang saya ingat lagi lah sampai sekarang.
0: Jadi antara yang paling mahal berharga ni antaranya komputer lah ni kan Kak Noah.
4: Komputer waktu tu memang tengah popular lah komputer.
0: Bukan senang dapat komputer tu kan. Dapatlah buat kerja.
1: Memang bertuah Shima ni ya. Cubalah Kak Nur.
4: Dululah ya. Sekarang dah sudah.
0: Jangankan komputer Kak Nur, handphone pun susah kita mendapat.
4: Betul kan?
2: Sagu hati pun
1: itu
2: susah.
1: Itu daripada Shima ya. Daripada si En. Sagu hati pun susah dia bilang. Dan itu daripada Shima. Yang single-single dulu kita bersama-sama ni ya. Wow, Hex mesti ni. Ini kereta ni si Hex ni.
2: Rumah kali ni. Jangan juga.
0: Silakan.
5: Baik, terima kasih Kano dan juga Didi. Telah macam Shima bagi tahu kan, namanya cabutan bertuah. Kalau tuah tu ada nampak, adalah tu kan, tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia kan. Tidak siapa yang tahu. Walaupun hamper-hamper, tapi kita rasa macam momen tu sangat bernilai. Kalau disebut pasal yang masih lagi kena simpan, saya masih simpan ni jam tangan. Ini waktu waktu bila
1: dipakai ke hari ini?
5: masih pakai walaupun pudar-pudar sudah ada punya warna dan ini adalah jam digital. Tapi memang sudah kira berapa? Satu abad sudah lah 10 tahun berlalu. 10 tahun dari tarik sekarang 2026 maksudnya 2013 waktu program ada satu program. Ini memang tak sangka pun sebab memang mau pulang sudah time tu tiba-tiba disebut nama tu macam yang kita berlari dari atau kita berlari sepantas yang boleh untuk memastikan tidak bugi terutama jadi saya ini adalah jam tangan yang saya rasa saya dapat dan masih lagi saya guna sampailah sekarang.
1: Kasih naik dulu memang, hex tu jadi kami nampak hex
2: macam tahu-tahu je kena tanya hari ini kan tu.
5: Ya, tadi utama itu hex. Anu, itu semua buka jam kau. Semua buka jam.
3: Grand prize.
5: Bukan juga grand prize. Tidak, dia tidak sebut grand prize, tapi yang memang bertuah dia bilang. Jadi kita pun ingatkan masa itu masih lagi banyak cabutan. Ada dalam berapa lagi 10 kali 5 lagi kalau macam tu. Tiba-tiba disebut nama. Dia tidak sebut hadiah jam tangan. Sebab kita akan pergi di meja tu lepas tu kita cabut lagi nombor mana satu hadiah yang kita dapat. Jadi macam yang dapat bara ya dalam meja tu di atas meja tu ada macam kalau saya salah power bank bank sama payung kalau lagi yang ada tertonjol atau menonjol time tu lah yang nampak sangat yang lain tu macam yang kena tapuk-tapuk saja jadi sekali dapat yang nombor berapa saya ingat nombor berapa jam tangan terus macam yang wow amazing lah bahkan jarang-jarang tidak pernah salah. Dan selepas itu tiap pernah lagi lah kena panggil dapat cabutan bertuah. Yang dapat
2: itu je lah teks kontrak sampai seumur hidup.
5: Ya, itu je lepas. Yang dapat pun lepas tu yang kecil-kecil. Jadi itulah saja. Yang kecil-kecil pun tapi bermakna jual walaupun habis 1-2 hari kan macam hamper, voucher macam Mishima bagi itu kan. Bagi tahu. Jadi apa macam momen tu macam bila tengok jam, ini yang kerana jagalah walaupun kiri kanan dia punya tulisan tu macam tiada-tiada sudah kan tapi masih boleh berguna masih lagi nampak sekarang 8.22 yeah.
2: Gila kira tuah lah betul kan Hex
0: betul
5: ya tua sampai sekarang.
1: Wah, tua memang kan betul-betul Hex ni bukan saja bertuah.
3: Kasih bertuah kasih terang sikit.
2: Tua.
5: Tua.
1: macam lain tu sindiran dia tahu.
6: Ya bae.
1: itu Hex ya. Bermakna Hex ni sudahlah dia bertuah. Lepas tu dia memang apa ni sayang
5: tidak
1: benda
5: tua.
1: Tu ya. Sekarang dipakai. Lain kali sebut betul-betul ya. Nanti ada orang sasa. Okey, itu daripada Kedinga FM bersama Hex dan seterusnya kita ke Tawa FM bersama Kayu dan juga Anne.
2: Terima kasih Kak Nur dan juga Didi. Kalau Anne lah dulu kan. Kalau saya masa tahun mula-mula masuk sini tahun 2019 ada tak silap hari mungkin macam malam dinner kita kan tu Kayu. Dinner kan Kayu. Jadi dia punya hadiah utama tu adalah island hopping. Jadi island hopping jadi dia betul. Jadi dia punya cara untuk dapatkan tu setiap bangku tu kerusi tu di bawah tu ada sampul surat. Jadi time tu kami tak tahu lagi hujung-hujung kan Kayu. Baru dikasih tahu ada hadiah utamanya. Hadiah utama diorang suruh apa pegang di bawah kerusi kalau ada sampul dan buka sampul. Lepas tu dapatlah hadiah island hopping pergi 3 pulau. Dan alhamdulillah saya yang dapat. Masa tu sudahlah baru masuk terus happy lah rasa happy kan. Sebab kalau mau terfikir untuk pergi macam pergi pulau mungkin nanti-nantilah. Ini sekali macam terus dapat hadiah ni pergi island hopping. Lepas tu saya sudah pergi, nak mau pergi sudah sebab terbakar. Takutlah terbakar. Ya. Habis saya balik dari pulau habis sudah kena olok. Hitam sudah di end orang bilang. Tapi best lah. Dia sempurna. Pergi sempurna. Dia pun itu dia punya island hopping yang dia tajah. Tapi kalau macam mau tambah saya buat lagi satu family itu tambah sendirilah. Tapi kalau island hopping apa semua tu itu memang itu memang dia tajah. Tapi best lah itulah saya rasa mungkin yang antara cabutan bertuah yang saya rasa bertuah Yang lain-lain tu macam biasalah, yang sekadar macam stereka, iron, yang macam toaster, barang-barang begitulah. Itu pun macam yang sekadar ikut pertandingan macam tu, yang tidak expect pun. Kalau saya itu island hopping. Kalau kayu?
6: Kalau macam macam hadiah cabutan bertuah ni kan, yang saya teringat betul masa saya bujang-bujang dulu di KK. Kalau ingat saya rasakan, saya rasa itu hadiah yang paling grand pernah saya dapat lah. Apa di
2: motor ni?
6: Bukan. Dia apa ni? Saya masih ingat lagi pada masa tu.
1: Macam lama kita menunggu.
6: Macam misteri kan, tak adalah.
2: Lepas kita
6: bawa. Saya ada ikut pertandingan apa ni? Pertandingan permainan lah, permainan kira macam indoor game ni. Dia punya hadiah dia tu masa tu saya masih ingat lagi

0: cabutan bertuah, lucky draw.
1: Cabutan.
0: Dan yang menariknya, saya dapat menang permainan tersebut, Indogame tersebut, saya dapat TV dan dia punya
2: berapa inci?
0: Masa 65. Tu masa tu yang paling besar sekali 32 lah, paling keren lah sudah tu. Paling keren lah tu. TV 32 inci. Lepas tu saya saya dapat lagi barangan elektrik berupa vacuum. Itu dia punya side dia punya ni, cabutan bertuah yang saya dapat. Jadi double combo lah masa pada masa tu kan. Sebab kadang-kadang susah kita mau dapat double combo punya apa. Betul? Ni dapat hadiah ni.
2: Jadi lepas tu masa, ada lagi ke atau memang dada sudah macam hex?
0: Dia ya kan. Sebab saya masih ingat, saya ingat kan, saya rasa kita ni bertuah time dulu saja, sekarang ni tak bertuah sudah. Susah betul kita mau bertuah.
2: Dia memang bertuah seumur hidup sejak tu. Satu kali
0: saja. Ya, sebab mungkin benda tu hadir sekali sejak seumur hidup kan. Jadi tapi kalau iyalah, kalau macam kita fikir balik kan, memang iyalah time tu saja. Memang masa tu double combo lah saya dapat. Memang rasa macam betul-betul bertuah lah masa tu. Tu masa saya masih ingat lagi masa saya di KK dulu lah. Masa bujang-bujang dulu kan. Jadi itu antara satu benda. Kalau yang lain tu macam setakat hamper, apa ni, setakat voucher, itu selalu. Itu selalulah. Biasa. Tapi yang barang elektrik macam tu kan, bukan dapat satu tapi dua. Jadi rasa macam betul-betul bertuah lah tu. Saya masih ingat lagi. Tapi benda tu sudah tidak ada lah. Benda tu sudah tidak ada.
3: Andai kasihan. Betul-betul sekali semur hidup tau.
0: Iya.
1: Kalau lah misalkan Kayum ni kan bertuah sampai sekarang, kalau ada majlis Kak Nur akan berdekat dengan Kayum. Lepas tu kita tukar apa ni,
3: nombor.
0: Betul. Betul. Okay. Jadi kita bolehlah bertukar-tukar apa ni, bertukar tuah.
1: Tuah.
0: Ya, tuah.
1: Okey. Itu daripada N dan juga Kayum Tau FM. Kita ke Sabah FM bersama dengan Clay dan juga Edwin.
4: Okey, kalau Edwin jarang sangatlah kalau disebut nama dalam lucky draw ni kan, sebab memang tak tahulah, ada setengah orang tu memang setiap kali dia ikut cabutan bertua memang dia dapat hadiah.
2: Ya, itu sebetul-betul dapat sati sama orang yang begitu tu. Dapat sati je, bukan dendam.
4: Ataupun memang dia betul-betul bertua, tapi kalau bagi saya memang sangat-sangat jarang. Kalau nama ialah satu, kalau penyertaan tu ramai lagilah kurang kita punya apa tu peratus memenang tu kan. Tapi paling pun dapat saya pernah dapat food processor satu dengan striker tu, biasalah itu
2: bertua juga tu.
4: Kira itulah paling bertua bagi saya.
2: Okeylah tu.
4: Ataupun mungkin belum lagi kali ya.
2: Belum lagi.
4: Selagi belum dapat grand prize.
0: Itu dia. Dia bukan tidak dapat, tapi ditangguhkan.
4: Tangguhkan.
3: Teruskan berharap.
0: Jaga kalau menang rumah.
2: Amin.
4: Simpanan 1 juta
2: kah? Kalau saya pula kan, masa saya kerja company dulu lah, company lama, saya pernah dapat tiket kapal. Pergi pulang balik. Ya, penerbangan lah. Pergi pulang balik mana? Pulau Pinang sejak lah. Pulau Pinang sejak. Tapi kan masa tu saya tidak duit untuk mau berhijrah. Untuk melancong. Masa tu gajinya sikit saja di company. Jadi Inggris pergi juga? Tidak duit kita mau melancong masa tu.
0: Dia tiket ada, mau warawiri itu tiada.
2: Tua tu sudah ada. Duit tua tu memang sudah ada.
0: I saw not to sin.
2: Enggak, not to sin. Kita harap-harap ada lagi lah next
0: yes.
2: Ya.
0: Yes. Ada tu.
2: Nanti merajuk pula tua.
1: Itu dengan doa daripada Edwin dan juga Ikhle ya.
3: Secara ringkas Kak Nur sebelum kita tutup ya. Cuma Kak Nur sendiri ada pernah juga lah.
1: Paling bertuah lah Kak Nur dapatkan cadar, kesian kan.
0: Woi.
1: Cadar itulah paling besar yang Kak Nur pernah lepas.
2: Ini mesti rumah ni.

0: Lepas tu pernah juga dapat apa ni ceret tu, yang ceret karang kan dipanggil, yang dulu-dulu punya tu. Tapi itu pun bukan kerana bertuah. Sebab kita selalunya menghadiri majlis kan, macam kesian kali dia kan. Sebab kita sampai 30 nombor.
1: Oh, sebab kesian.
0: Teruskan, ada lebihan ba, ada lebihan.
1: Oh, jadi
2: bertuah lah itu.
0: Penganjur bilang kan, ya, penganjur cakap tu, puan, MC ini hadiah kami.
2: Tua lembut.
0: Itu daripada Dano Didi.
3: Ya, akhir sekali lah secara ringkas saya pula. Kerana saya rasa itu bukan tuah saya, tapi tuah beliau masa tu. Sebelum saya pergi menghadiri satu majlis ni, dia bilang, nanti kalau ada duit mu rezeki beli ke oven. Mau rayak sudah, dia bikin kita masak kuih, dia bilang, buat biskut. Makin lama nanti insyaAllah. Jadi saya pergi satu majlis ni, anjuran jabatan lain ni. Masa tu saya dapat hadiah second grand prize, iaitu oven, oven besar. Dan itu rezeki inilah mak lah, dia sampai sekarang kayak masih pakai itu buat kuih tahun.
2: Doa ibu.
3: Dia masalahnya sekali je lah, macam si Hex.
0: Bagus kamu tu dapat lagi, kakak dikasih.
3: Benar. Itulah dia kan respon kawan-kawan kita kan. Kadang-kadang nilai hadiah ni bukan pada harganya, tapi pada cerita di sebalik hadiah tu kan. Sebab setiap kali kita melihatnya, kita akan teringat-teringat satu detik-detik kita bertuah masa tu kan.
0: Walaupun tuah tu ada berbeza,
3: Semoga pendengar-pendengar kita, kawan-kawan kita di sana yang mendengar kita sentiasa dalam keadaan bertuah, gembira, bahagia untuk hari ini, Kanor, ya.
0: Dan semoga kebahagiaan ini bukan setakat hari ini je, tapi ada hari-hari seterusnya kita akan dapat ya kebahagiaan itu.
3: Selamat tugas kawan-kawan masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Kayum N, terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Jumpa di hari sana sini sebentar lagi. Assalamualaikum.

pagi, Isnin hingga Jumaat,

0: Baik, untuk dari sana sini kita bersama kembali dengan kawan-kawan kita di Keningau, Sandakan dan juga Tawau. Kita ada Kayum, Hex di Keningau dan Didi di Sandakan.
1: Baik. Selamat bergabung kembali bersama dengan
2: selamat
1: anda.
2: Bergabung.
1: Kita mau berkongsi pula apa program yang berlangsung untuk edisi hari ini 17 Ogos. Kita bermula bersama dengan Kayum di Tawau. Silakan Kayum.
3: Baik, terima kasih Redwin dan juga Clady Sabah FM. Dan untuk permulaan perkongsian dari sana sini dari Tawau FM untuk pagi ini, ada dua catatan yang ingin dikongsikan. Yang pertama sekali mengenai dengan sambutan bulan kebangsaan peringkat Sekolah Kebangsaan Amalania Lahadatul Sabah, yang pada hari ini 17 Ogos 2026 berlangsung aktiviti eksplorasi STEM dan juga permainan dalam melibatkan permainan congkak, domino, si cilik, sains, pertandingan roket merdeka dan juga menara merdeka kreatif untuk tahap 2. Dan satu lagi, ini berkait dengan program sempena dengan Hari Bulan Kebangsaan Perpustakaan Negeri Sabah Johangan Tawau, yang pada hari ini 17 Ogos 2026 juga berlangsung permainan tradisional untuk kanak-kanak. Okey, jadi itu dua catatan yang dikongsikan untuk hari ini dari Tawau FM. Dan untuk kesan seterusnya kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
2: Baik, terima kasih Kayum di Tawau FM, stesen pilihan anda. Dari sana sini di Sandakan FM untuk pagi ini, yang mana ini berkenaan dengan konvoi kembara merdeka jalur Gemilang yang telah tiba ke pantai timur untuk kali ini bagi peringkat daerah Kinabatangan, di mana mereka akan berada untuk konvoi kembara merdeka jalur Gemilang ini di SK Bongon Besar, SK Mumiang, SK Kampung Tanjung Batu untuk sebelah pagi ini. Dan lokasi terakhir akan berada di SK Tanjung Aru. Itu yang dapat kita bawakan untuk hari ini berkenaan dengan dari sana sini dari Sandakan FM. Terus bersama dengan Hex pula di Keningau FM, hebat shocknya. Silakan Hex.
4: Baik, terima kasih di Sandakan FM. Tiga perkongsian dari Kening FM untuk edisi hari ini 17 Ogos 2026. Saya mulakan dengan program yang akan berlangsung seawal 10 pagi nanti di salah sebuah hotel di daerah Keningau. Akan berlangsung majlis perasmian persidangan pegawai-pegawai daerah negeri Sabah kali ke-29 bagi tahun 2026 yang akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Dan 10 pagi nanti juga akan berlangsung majlis kecemerlangan akademik pelajar SMK Tulit di Dewan Sekolah SMK Tulit. Dan 2 petang nanti akan berlangsung program Hari PIBG SK Simbuan Sok Keningau di Dewan Terbuka SK Simbuan. Itu 3 perkongsian dari Kening FM. Dan kita kembali ke Sabah FM bersama dengan Iqlia dan juga Edwin di Sabah FM. Silakan.
0: Baik, terima kasih Hags.
1: Baik. Okay. Ya, okay. Dari Sabah FM, kita kongsikan acara yang berlangsung ataupun program yang berlangsung untuk edisi hari ini. Yang pertama berkenaan dengan Majlis Istiadat Pengurniaan Darjah-Darjah Kebesaran Negeri Sabah akan berlangsung hari ini 9.30 pagi di Istana Seri Kinabalu. Dan akan juga kita bawakan lapor terus bersama dengan rakan pelapor kita di lokasi untuk Istiadat Pengurniaan Darjah-Darjah Kebesaran Negeri Sabah.
0: Bersama dengan Edith dan juga Ozil nanti. Ya. Okey. Dan seterusnya ini pula akan berlangsung pada pukul 9.55 nantilah. Dan ini untuk program Majlis Perasmian Pembukaan Bengkel Pengurusan Risiko Rasuah yang akan berlangsung di SICC.
1: Okey. Dan akhir sekali, ini pula berkenaan dengan program yang dilangsungkan bermula 7.30 pagi tadi. Ini berkenaan dengan sambutan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Konsulat Jeneral Republik Indonesia KJRI Kota Kinabalu, yang terletak di Keramunsing Kota Kinabalu, berlangsung awal tadi 7.30 pagi hinggalah tengah hari ini. Okay? Okay. Baik, itu 3 perkongsian Sabah FM untuk edisi hari ini 17 Ogos 2026.
0: Ya, terima kasih kawan-kawan di stesen daerah Keningau, Hex, Sandakan, Didi dan Tawau Kayu.
1: Terima kasih kembali. Terima kasih. Selamat meneruskan tugas.
2: Bye.
4: Selamat bertugas.
0: Bye.
2: Selamat tugas semua.

0: 8.52 minit pagi waktu ini. Ia yang penting happy-happy lah kan. Biarpun hari Isnin bekerja macam biasa, mm-hmm. pergi sekolah macam biasa kan. Mula sudah rutin harian bekerja macam biasa. Yang penting kita happy. Happykan diri dengan apa jualah yang menghappykan, menggembirakan hati ya. Kita kan.
1: Kalau kita tak happykan diri sendiri, siapa lagi nak happykan kita?
0: Betul.
1: Kita nak harap orang tak boleh.
0: Betul, tak boleh. Biarlah orang cakap macam gila pula dia ni. Yang penting hatinya happy ya. Bahagia. Okey lah tu kan.
1: Betul.
0: Yes, okey, kita bacakan lagi respon daripada rakan-rakan kita. Yang belum tahu kita punya tajuk pagi ini. Tajuk kita sudah poster kita sudah naikkan di Facebook dan juga WhatsApp 2FM. Logat Sabah yang orang luar susah nak faham. Okey, daripada Cikin ini soal 7 pagi. Assalamualaikum. Selamat mendengarkan TFM. Kepada semua yang dikasihi, mulakan dan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Terima kasih.
1: Iya.
0: Timbul dari Kampung Jawa, katanya selamat pagi rakan-rakan dan juga Body Jen dan DJ Kayum, selamat bertugas. Terima kasih. Okey, daripada Mami Jun ada bagi love-love pun. Terima kasih. Aiman di Taman Ria. Okey, ingin mengucapkan selamat hari dan juga tajuk respon pagi ni. Macam saya belum pernah lagi dengar orang susah nak faham. Okay.
1: Maksudnya dipaham jugalah.
0: Dipaham lah kan.
1: Setakat ni dia belum jumpa lagi lah.
0: Betul.
1: Tak tahu selepas ni dia akan terjumpa atau tidak. Kita tunggu nanti.
0: Kalau Sam Cromox pula, bahasa logat siapa yang susah nak faham, baru kental logatnya macam kawanku. Dia orang Keningau dan Tambunan. Dia bilang tu sekuntil kio. Maksudnya
1: sekuntil kio,
0: maksudnya sedikitnya ba. Maksudnya sikitnya ba, begitulah kan. Banyak lagi bahasa Sabah, Sabahan tempat lain bunyinya kalau ditawa macam ditawa katanya kompek. Di kompek kalau disandakan panggil bahai.
1: Ada bahai kah?
0: Bahai kan plastik kan?
1: Maksudnya ada kompek
0: kan?
1: Ada plastik nak ada kompek kah? Belum lagi beskom.
0: Kan? Beskom, baldi. Itu orang belum faham lagi tu.
1: Beskom.
0: Okey, terima kasih Sam.
1: Terima kasih.
0: Okey, rakan kita di Facebook ada ke yang respon?
1: Sekarang di Facebook tidak ada lagi respon.
0: Belum ada lagi. Okey, nanti kamu boleh respon lah bersama-sama kami. Kita punya topik pagi ni, tajuk pagi kita logat Sabah yang susah orang luar nak faham. Ada yang mungkin kawannya ni, orang yang sebelah sini ada yang tak faham. Kawannya pula yang sebelah sini lagi pun tak faham juga.
1: Betul.
0: Kan? Sebab ialah berjumpa
1: lain-lain kan?
0: Lain-lain.
1: Sedangkan kita Sabahan ni, Sabahan ni pun kadang-kadang ada. Sebab kita Sabah ni besar.
0: Betul.
1: Pada timur, pada barat. Dia punya bahasa dia tu memang berbeza. Sebab dia ada pengaruh kesukuan sedikit. Contoh macam apa ni, macam orang Brunei kan. Tidak aku punya Usin. Usin, aku bilang Usin apa masa dulu kan. Jadi kaya Usin. Apa tu Usin ni? Rupanya duit.
0: Dia jadi, kadang-kadang macam perkataan tu hampir-hampir je. Usin dengan Tusin.
1: Tusin.
0: Lebih kurang juga tu. Cuma maksud dia sama kan.
1: Aku tengok si Anu tu kan damit-damit.
0: Damit-damit.
1: Aku bilang apa tu? Rumahnya kecil-kecil.
0: Kecil-kecil.
1: Masa dia pengaruh bahasa kesukuan itu. Jadi dia kadang-kadang kita yang berada pada timur kan, apa benda dia cakap ni kan. Di situ kita baru mula berasimilasi dengan bahasa-bahasa diorang. Begitu dia dengan bahasa kita yang kita bawa ke sana.
0: Betul. Kalau kita lagi yang ke sana, lagi diorang tak faham.
1: Apalagi kalau macam kawan-kawan kita yang di Semanjung kan. Mungkin ada adik-adik kita yang belajar di Universiti Malaysia Sabah, UMS. Kadang-kadang apa ni, integrasi di antara pelajar
0: dari
1: Semanjung pergi ke Sabah, pelajar Sabah pergi ke Semenanjung. Jadi pertembungan bahasa dan juga pertembungan logat menjadi sesuatu yang sangat-sangat unik.
0: Betul kan. Dia komunikasi dia agak menarik di situ. Kan. Tapi bila dia akan berjumpa dengan dia punya kawan, otomatik keluar juga dia punya bahasa begitu.
1: Jangan soboro bah.
0: Keluar bahasa-bahasa ya. Itulah. Tapi itu yang menjadikan kita ni sebagai rakyat Malaysia unik.
1: Unik. Malaysia kita unik sebab kita mempunyai pelbagai kaum. Okay.
0: Betul. Mungkin lebih dari 100 ke lebih mungkin
1: kan. Lebih. Betul. Lebih kalau diikutkan lebih.
0: Sabah sudah berapa
1: Sabah
0: kan?
1: Sabah berapa banyak suku etnik.
0: Betul.
1: Belum lagi campur di Semenanjung ada suku asli.
0: Yes.
1: Termasuklah Melayu, India, Cina, Cina dan pelbagai lagi lah.
0: Betul-betul kan. Yep. Jadi kalau kamu pula logat Sabah yang orang luar susah nak faham. Ada mungkin yang dia tidaklah full ayat, certain word lah.
1: Ya,
0: kan certain beberapa patah perkataan je kan.
1: Kita masih boleh menggunakan asas Melayu.
0: Betul.
1: Tetapi dia sudah ada perkataan yang tercampur.
0: Yes, betul, tercampur kan.
1: Logat-logat ni, kalau sebut logat ni banyak.
0: Banyak, betul.
1: Kalau di Semenanjungnya logat Kelantannya, Negeri Sembilannya,
0: Peraknya. Dan kalau sudah yang betul-betul pure pekat tu pekat, betul gitu. Itu yang kita susah mau faham. Jadi itulah mungkin kamu boleh kongsikan. Yes, betul. Nanti kamu kongsikan di Facebook kita dan juga WhatsApp Tawa FM.
1: Nanti kan anda punya respon ni.
0: 9 pagi nanti kita akan nantikan berita utama 9 pagi. Kita akan masuk di jam yang keempat pula menerusi Rentak Pagi. Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7:00 hingga 11:00 pagi.
2: Ayuh, semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.

0: Berita seterusnya. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini. Bantuan guaman terus disediakan kepada wanita kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan tiada pekerjaan menerusi peruntukan belanjawan akan datang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri memberitahu bantuan itu merangkumi khidmat guaman bagi kes perkahwinan dan perceraian secara sivil maupun syariah.
1: Kita tidak mahu wanita membiarkan dirinya menjadi mangsa. Sebab itu kita sentiasa ada program-program advokasi ya untuk memberi penerangan, memberi panduan kepada wanita-wanita yang pernah menjadi mangsa. Kita nak mereka jadi survivor supaya mereka ini dapat mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan mereka dan tidak membiarkan mereka dijadikan mangsa.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di Jajarkot Barat Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosak 52 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Sukan, segmen olahraga antara yang mencuri tumpuan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jago pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli berjaya mempertahankan gelaran 100 meter lelaki selepas mencatat masa terbaik musim ini 10.27 saat. Manakala Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira dari Terengganu muncul juara 100 meter wanita dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Awal FM.

Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi

Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 2.

0: Rantau Pagi Tu FM, pilihan anda, 9.21 minit pagi waktu ini.
1: Ya, kembali sudah bersama kami untuk hiburan sebuah Rantau Pagi jam yang keempat.
0: Keempat sudah.
1: Hai, sedang tak sedar kan, sampai jam keempat sudah.
0: Ya, betul.
1: Tapi kita masih lagi dengan sembang pagi kita untuk hari ini. Kan, respon untuk logat.
0: Logat Sabah yang orang luar susah mau faham.
1: Iya, betul. Okey, kita ada terima respon daripada sahabat kita. Kita bacakan terlebih dulu, Wami Jun. Dia cakap, apa khabar DJ Berdua, sudah sarapan ke?
0: Sudah, terima kasih.
1: Okey, logat Sabah kalau bagi saya sudah biasa. Logat Sabah macam anak buah saya lahir di KK kan? Sekarang beranak pinak sudah di KK. Bahasa diorang macam apa ni, bahasa dusun semua. Tapi saya faham juga tiada sudah logat Bugisnya, padahal ibu bapaknya Bugis. Ialah berkawan kan, sama kawan-kawan dia di sekolah. Kadang juga kalau laju bercakap, tidak juga dipaham sudah. Logat Sabah ni banyak macam-macam.
0: Betul.
1: Itu respon daripada sahabat kita, Mami Jun. Satu lagi, Jihad Bakar. Tak dapat baca daripada sini.
0: Kalau Jihad Bakar katanya, logat Sabah yang susah orang luar mau faham, dusun dan bajau. Iyakah? Susah mau faham ni, ya? Tapi kalau macam dari kecil memang membesar dalam kalangan yang dia punya logat yang susah kita mau faham, akan terikut juga tu.
1: Iyalah, betul lah.
0: Kan? Dia pandai terikut. Kalau dari kecil lagi yang sudah biasa dari kecil, biarpun itulah macam Mami Jin cakap, orang Bugis tapi bercakap logat dusun.
1: Logat-logat dusun.
0: Sebab dari kecil kali membesar di sana.
1: Dia pakat betul.
0: Ya, kan? Pakat betul tu dusun dia itu. Saya tidak faham itu apa dia cakap.
1: Itulah.
0: Dia gitulah tu kan.
1: Sebab bercampur, sebab dia punya
0: betul.
1: Apa
0: surrounding dia, persekitarannya kan.
1: Persekitaran sekeliling dia kan.
0: Termasuk betul, mungkin dia sekolah pun kawan-kawannya semua slang-slang begitu, logat begitu.
1: Betul.
0: Pun jadi dia terikut. Tapi ada orang yang boleh adapt kan, Kayum, dia cepat adapt. Contoh kalau dia macam dia membesar di satu tempat ni, yang mungkin di daerah ni. Bila dia pergi satu daerah tu, dia boleh cepat faham juga bahasa lain. Dan dia boleh berslang ataupun ada logat macam diorang. Ini orang yang hebat juga kalau orang yang begini ni, yang dia ada berkebolehan untuk apa, dia senang tangkap.
1: Senang tangkap.
0: Orang punya
1: ada
0: logat.
1: Ada orang yang jenis senang tangkap. Dia sekejap siap tu.
0: Kejap je belajar kan?
1: Bagi masa dia dalam apa ni, seminggu. Seminggu lah.
0: Seminggu.
1: Sekejap saja dia boleh tangkap. Macam mana mau bercakap.
0: Betul. Ada orang mengambil masa bertahun-tahun. Lagi-lagi dia pun mungkin yang baru mau pindah, mau belajar bahasa orang sana pun bertahun.
1: Betul.
0: Ada juga yang itulah apa, dia punya kemahiran dia dapat tangkap orang punya bahasa.
1: Saya asal Sabah.
0: Sabah.
1: Okey.
0: Itu jangan sampai Sabah ya. Itu bang tabiat dia tu begitu tu.
1: Okey, ada lagi respon?
0: Ada lagi respon daripada kawan kita Bahar Mada di WhatsApp Tu FM. Respon pagi, logat Sabah yang susah orang luar mau faham. Kalau saya pernah bermasuk orang live jual rumah, jadi saya masuk komen lah, tolong review kawasan tandasnya dan mangkuk tandasnya. Tapi dia tidak faham. Saya pun terlupa kalau di Indonesia tandas diorang panggil WC. Tapi orang luar tak faham.
1: WC.
0: WC kali.
1: WC.
0: Tapi orang luar tidak faham borok atau gayung. Aduh.
1: Ini sudah internasional.
0: Betul. WA. WhatsApp tu WA.
1: WC.
0: Apa maksud dia WC tu? Bahar.
1: Ya, Bahar. Apa tu?
0: Tapi memang ada. Saya pernah nampak juga, Kayum, di saya pernah juga pergi tahun bila tu ya. Saya ada pernah juga travel pergi
1: seberang,
0: jalan-jalan lah di Indonesia. Dan itulah di tandas dia tu kan, dia tulis WC. Saya sangka apa, tapi macam dari luar kita boleh tahu ini macam dia tak cantik lah dia punya tempat tu kan. Mesti tandas WC ni maksudnya.
1: WC.
0: Betul
1: apa
0: lah,
1: WC? Ada yang boleh tu? Boleh apa ni, boleh kongsikan.
0: Mana saya faham kan, dorang tahu.
1: WhatsApp. Okeylah, WC apa?
0: Dia boleh WC kan, kalau yang singkatan welcome je kita tahu.
1: Ya, takkan World Cup.
0: Ya, takkanlah kan. Okey, terima kasih. Bahar Nur Hidayah, selamat hari jadi Nur Hidayah dari Asnazirul. Untuk sayang yang berada di Merotai, katanya jauh di mata dekat di hati. Semoga sihat selalu dan semua hajat tercapai, amin.
1: Happy birthday.
0: Sayang untuk Nur Hidayah dari Asnazirul. Namanya dari KB Kota Belud.
1: Jauh.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ini ucapannya untuk yang tersayang lah kan. Okey, daripada Jamal Laupa, sebenarnya logat antara Sabah yang paling sedang difaham logat Tawau lah.

0: faham betul bilangnya. Yalah betul lah.
1: Ya, sebab apa ni, dia bakunya baku.
0: Ya, kita ditawau lah kan begitu. Baku.
1: Baku tumbuk.
0: Baku tumbuk. Okey, terima kasih Pak Jamal.
1: Terima kasih Jamal.
0: Okey, kalau ada lagi rakan-rakan kita yang mau respon boleh. Di WhatsApp kita 019-490-3838.
1: Ya.
0: Dan juga di Facebook Rasmi Tau FM, SSN Pilihan Anda. Baik, terus lain lagi menerusi Rentak Pagi kita. Lagu bersama dengan Aisyah Retno.
1: Yeah.
0: Tak Adil.
1: Lain terus
0: di Rentak Pagi.

0: Renta pagi. Only know you love her when you let her go.
1: Renta pagi.
0: And you let her go.
1: Eh, kamu mau tahu ke artis itu kan?
2: Bukan selebriti itu, Kak Tu. Bukan, dia tuh pempengaruh.
1: Bisik.
2: Bisik. Bisik.

0: sekolah muzik lah, Institut Seni Sabah, dan juga merupakan juara Sugandoi Keamatan Api-Api, dan naib juara juga Sugandoi Keamatan Sabah tahun 2023. Jadi beliau ni pun tidak asing juga dalam dunia muzik, yang mana beliau membawa naik namanya lagunya Lumangat Okudika. Tapi apapun, kita ucapkan tahniahlah buat Reynald Guntabit yang memenangi ada menangi tempat untuk salah sebuah pertandingan lah, nyanyian TV ya, bukan TV, nyanyian lagu lah.
1: Nyanyian lagu lah.
0: Betul.
1: Nyanyian lagu.
0: Betul.
1: Jadi apa ni, membuktikan bahawa anak Sabah ini tidak ketandusan bakat seni.
0: Yes. Bakat seni nyanyian. Betul. Dan beliau Reynald Guntabit membawa semangat peminat dari negeri kelahirannya Sabah pada malam tersebut, dan juga Reynald yang mempertaruhkan karya ciptaan sepenuhnya. Beliau cipta sendiri ni Kayum, lagunya Lumangat Okudika, dan dia bersemangat selepas ramai peminat dari Sabah juga mendoakan agar dirinya dapat beraksi dengan baik. Dan itulah katanya, ini pun pertama kali dia bersaing dalam pentas yang besar ni, dan juga lagunya pun mendapat salah satu masuk ke final. Jadi apapun, tahniahlah untuk Reynald Guntabit. Katanya ada peminat yang dari Sabah sanggup datang juga untuk sama-sama menyokong beliau, membuat persembahan, dan ada juga katanya orang Sabah mendoakan saya maju jaya dan juga jangan gentar. Ada juga yang minta beliau untuk tenang, yang penting mereka sentiasa di belakang Reynald Guntabit, dan demi menjaga mental daripada terganggu dengan sebarang komen yang kurang baik, dan memilih untuk menjauhkan diri dari media sosial buat seketika. Ya, lagi bagus begitu kan?
1: Ya, lagi bagus begitu.
0: Lagi
1: so,
0: bagus.
1: Kadang-kadang bila kita terlampau bermain dengan media sosial,
0: ya, ni, takut pressure, tekanan, stress.
1: Ya, nanti
0: stress.
1: Kau bermain dengan emosi pula.
0: Betul.
1: Jadi, lebih baik stay.
0: Yes, lagi pun macam
1: stay away.
0: Nanti ada membuat persembahan, benda-benda begitu kan boleh mengganggu.
1: Betul.
0: Jadi lebih baik mungkin jauhkan diri daripada media sosial.
1: Betul.
0: Ngam lagi dia buat macam tu. Jadi sudah 2 hari katanya dia tidak tengok media sosial untuk menjaga fikirannya. Kalau ada yang ramalkan beliau ni berjaya, ini yang sebelum mana lah dia mendapat tempat dan menerusi satu segmen dalam pertandingan itu. Reynald mengenakan busana elegan yang menggabungkan rekaan moden dan juga tradisi hasil sentuhan preka fashion dari Sabah jenis Fong. Barulah betul-betul juga yang preka fashion pun dari Sabah dia bawa kan. Jadi dapat membuka mata orang keunikan, bukan saja dengan bakat beliau tapi juga dengan baju busana yang beliau gayakan. Jadi pun orang pun boleh tahu, oh ini mungkin yang ada elemen-elemen moden dan juga tradisi kan.
1: Bila lagi memperkenalkan Sabah.
0: Yes.
1: Inilah pentas dia.
0: Dan Reynald ataupun nama sebenarnya Reynald Cornelius Guntabit. Ni yang mana beliau sudah pun berentap dengan 9 finalis lain untuk malam kemuncak tersebut yang 2 hari yang lalu, tak silap kan Kayum?
1: Ya.
0: Tapi itulah, tahniahlah kita ucapkan untuk Reynald Guntabit yang mengharumkan ataupun orang kata orang Sabah ni memang berbakat lah.
1: Yes,
0: siapa kata orang Sabah tak boleh
1: pergi dengan lebih jauh,
0: pergi dengan lagi lebih
1: dalam
0: jauh
1: bidang ni.
0: Yes, betul kan?
1: Iya, ialah salah satu daripada perkara yang boleh membangkitkan semangat kita. Lebih lagi kepada mereka-mereka yang bergiat dalam bidang seni ini.
0: Betul. Adik-beradiknya Ella Guntabit pun kita tahu, pun seorang penyanyi. Tapi kita harapkan Reynald dapat lagi mungkin mencipta lagi lagu-lagu baru kan? Sebab lagu yang memang lagu hitsnya ni yang membuat naik namanya Lumangat Okudika. Ada juga lagunya lain macam Gagah Setia. Tapi inilah lagunya yang yang betul-betul
1: membawa dia lah.
0: Betul. Membuat naik namanya Lumangat Okudika. Maksudnya apa tu Kayum?
1: Oh, itu mau kena tanya yang pakar.
0: Maksudnya aku merindukan dia.
1: Why not?
0: Lumangat Okudika ada juga satu leh Langadan Oku kada silap. Begitulah. Itulah maksudnya lagu itu. Okey, dan kita buka menerusi BC Celebrity. Kalau first pun kan, kalau orang tak tahu, orang dengar lagu ni, orang sangat dari ada arrangement macam Indonesia punya.
1: Vibe dia tu
0: macam betul, tapi sebenarnya bukan. Nak kelahiran Sabah yang buat lagu ni.
1: Betul.
0: Kita bawakan BC Celebrity.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
3: Bisik. Selebriti.
4: Ayo semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.
5: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kehidupan yang mencabar membuatkan kita selalu hilang sabar. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan sambil beritahu diri anda. Aku mesti menjadi orang yang sabar. Hai, saya Mulyana Bahri dari Politeknik Kota Kinabalu. Marilah kita sama-sama didik diri kita menjadi orang yang sabar.

0: 9:55 minit pagi waktu ni di ujung-ujung rentak pagi kita. Kita bacakan lagi respon daripada rakan kita di WhatsApp Tawa FM. Daripada ini siapa namanya ni ya? FHM. Okey. Logat Tawa rasanya paling orang susah mau faham sebab orang Sabah sendiri pun kadang tak faham. By the way, WC tu water closet.
1: Water closet.
0: Water closet. Closet tu macam bilik batu.
1: Bilik air.
0: Betul lah tu water closet.
1: Faham.
0: Water. Terima kasih.
1: Itu maksud dia.
0: Ya WC Allah. Tu water closet kayu.
1: Simple macam tu kan. Yeah. Kita pun tak tahu. Rupanya singkatan dalam bahasa Inggeris.
0: Water closet.
2: Bilik air.
0: Sis Murni pula bahasa Cina, sis faham sikit sebab ada anak angkat etnik Cina. Kalau bahasa Bajau boleh juga sebab sis dulu ramai pekerja etnik Bajau. Bahasa Jawa bolehlah sikit-sikit. Dulu ramai kawan etnik Jawa. Lagi bahasa Bugis and Rekang sebab arwah suamiku suku ini. Terima kasih.
1: Itu macam.
0: Iya. Daripada Mudin pula, kalau saya suka makan sanggar, saya suka makan sanggar dan kontok-kontok. Kita punya tajin ni pasal bahasa.
1: Kau apa? Kontok-kontok kau sebut. Dahlah aku lapar sekarang ni.
0: Katanya Semenanjung bilang pisang goreng dan cengkodo. Itu macam begitu. Semenanjung bilang pisang goreng ataupun cengkodo. Cengkodo, Batu Mudin. Terima kasih. Bahasa lokal kena terus digunakan untuk melambangkan identiti kita. Iya, yes. Betul. Terima kasih.
1: Ada-ada ya.
0: Itu daripada rakan kita lah di WhatsApp Tuan Fan. Di Facebook ada lagi kayum yang ujung-ujung.
1: Di Facebook tiada lagi.
0: Ada sudah respon.
1: Dan apapun dan terima kasih banyak pada yang sudi bersama-sama kami.
0: Iya, betul.
1: Apapun yalah logat ni bila kita sebut mengenai logat. Itulah kadang-kadang bila kita masuk ke tempat kita bawa logat kita ada orang tak faham. Itulah keunikan yang kita perolehi dan secara langsung kita cuba macam saya cakap tadi berasimilasi dengan bahasa ataupun logat tersebut. Lama-lama kita fahamlah.
0: Kan. Sebab lagipun itulah yang menjadikan kita unik. Apapun jak logat kita, cara kita bercakap itu yang bikin Sabah ni unik ataupun Malaysia sendiri tu unik kan. Jadi sama-sama juga kita pun berkongsikan dan orang lain pun dapat belajar bahasa-bahasa kita, terutama bahasa Sabah kan. Okeylah kalau Sabah ni pun sekurang-kurangnya at least orang masih boleh faham. Dan kalau orang Semenanjung pun mungkin yang mau try to speak Sabahan, diorang akan tambah bah-bah di ujung-ujung ayat.
1: Tapi salah-salah banyak.
0: Salah-salah itulah tu. Sudah kau makan kabah. Itu penggunaan bah yang salah. Dia kena ada kelas tu. Kelas untuk masuk Sabahan.
1: Apa-apalah kita sama-sama belajar ya.
0: Sama je kalau kita macam di sana ujung-ujung semua kasi
1: Sabah.
0: Tak nak le. Ada pula tak nak le. Tak payah. Tapi apa jugalah kan, kita punya logat kah, bahasa kah, yang penting kita saling menghormati antara satu sama lain lah. Bahasa-bahasa lain juga kan.
1: Kita lah anak-anak Malaysia.
0: Betul kan. Lagi-lagi pun kita di bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan,
1: bulan kebangsaan.
0: 31 Ogos kita akan menyambut kebangsaan kita kan. Bulan kebangsaan kita. Jadi terus apapun kibarkan juga jalur gemilang. Sama ada di rumah kah, di kenderaan kah, di premis-premis perniagaan, di pejabat kah, mana-mana bangunan, tapi dengan tata cara yang betul lah. Jangan sembarang-sembarang.
1: Rumah saya bersusun 5 bendera. Jalur gemilang 5
0: di dalam rumah,
1: di luar rumah,
0: luar rumah. 5 sudah kan,
1: dah macam pejabat duta kedutaan aku tengok rumahku.
0: Okeylah tu,
1: semangat punya pasal,
0: betul, tunjuk cinta akan negara kita Malaysia kan. Okeylah, terima kasih kepada semua rakan-rakan kita yang sudah respon di kita punya topik pagi. Selepas ini kita ada Senda Kata Secantik Bahasa. Tak tahu, tanyalah Mr. B. Ada juga Ayok ke Dapur untuk jam yang terakhir nanti. InsyaAllah kita jumpa lagi semuanya. Bye.
1: Bye.
2: Indah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Serang, yang bermaksud langgar atau serbu. Kota Kuala Muda dibina untuk mengelakkan Kedah daripada kena serang dengan Siam. Serang. Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Zah.
2: Ya, kenapa teman?
1: Ni, ada kawan sebenarnya. Yelah, kadang-kadang orang ni, dia ni kadang-kadang bersedekah, tunggu berharta baru bersedekah. Kan? Bagi adalah kawan lah. Dia macam, mau dicakap berharta, tak juga begitu kan? Tapi
2: dia suka bersedekah.
1: Suka bersedekah.
2: Kan? Itulah, dia mau juga bersedekah walaupun dia tak berharta kan.
1: Betul.
2: Macam mana ni Mr. B kan? Kita ni semua pun itulah mau mengejar pahala.
3: Pahala, okay.
1: Betul.
3: Okay.
1: Pahala bersedekah ni.
2: Tapi itulah mungkin dari segi kemampuan pula kan. Okay. Macam mana ni?
3: Dia mau bersedekah walaupun dia masih lagi kurang berharta.
1: Betul. Okay.
3: Dia sebenarnya sesuatu yang menarik bila mana ulama mengingatkan kita bahawa sedekahlah sementara kamu masih miskin, sebab bila kamu sudah kaya kamu susah mau sedekah.
2: Lupa betul sudah, ya?
3: Ya, sebab
1: banyak komitmen bilang
3: betul. Dia sementara masih miskin ni kita akan lebih mudah bersedekah, dan kadang-kadang pahala sedekah si miskin ni jauh lebih besar daripada pahala si kaya bila mana sedekah. Contoh saya bagi analogi mudah lah. Macam contoh kita lalu di satu jalan, di poket kita tu hanya tersisa lebih kurang RM10, RM5, itulah memang duit kita
1: betul
3: yang tersisa. Jadi bila mana kita nampak peniaga-peniaga ke, ataupun orang-orang yang memerlukan di tepi jalan, maka kita pun bagi RM5 contohnya, bagi RM5 untuk sedekah. Maka lepas tu lalulah seorang kaya yang dalam dompetnya tu ada lebih kurang RM1,000. Contohlah RM1,000. Maka dia serahkan lebih kurang RM700 lah contohnya kan. RM700 kepada si miskin tadi. Dari segi zahirnya sedekah si kaya jauh lebih besar. Kan?
2: Betul.
3: Tapi sebenarnya kalau kita nampak sedekah si miskin tadi, walaupun duitnya lebih kurang RM10 saja kan. Contohlah dia tadi bagi dia punya keseluruhan duit RM10. Maksudnya dia telah bagi 100% daripada hartanya.
2: Betul. Tidak ada yang tinggal.
3: 100% tidak ada yang tinggal. Tapi si kaya tadi walaupun dia bagi RM700,
2: ada lagi.
3: Masih ada tersisa RM300.
1: Betul.
3: Dan kadang-kadang harta orang miskin ni kan, hartanya tu dalam lingkungan beli keperluan, beli makanan,
2: beli kempas.
3: Iya betul. Tapi harta si kaya kadang-kadang lebih kepada membeli aksesori, membeli perhiasan. Bukan kita merendahkan si kaya, tidak.
2: Nah,
3: maksudnya kita bagi motivasi, sementara kamu masih miskin, sedekahlah. So, bila kamu sudah jadi kaya, susah untuk kamu mencapai darjat level sedekah si miskin itu. Lebih kurang begitulah. Jadi Man, mau pilih kaya, pilih miskin.
1: Saya mau pilih sederhana.
3: Pokoknya sedekah ya.
1: Betul.
3: Kan? Miskin kaya sedekah.
0: Betul.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini. Menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
5: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
6: Drama atau film?

0: Irama Malaysia.
1: Nada Dakwah.

0: Kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Yuk ke dapur, siapa hari ini? Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
0: Ayo ke dapur.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, Wan J.
3: Apa khabar?
2: Sihat ya, Alhamdulillah kan? Sihat.
3: Minggu baru kan?
2: Ya,
3: dan baru juga kita bersama-sama menerusi Ayo ke dapur.
2: Ya, kita ada tetamu baru lagi lah. Untuk minggu ini akan berkongsikan 5 resepi bermula Isnin hingga lah Jumaat.
3: Ya, jadi tetamu baru kita ni seorang pendengar juga.
2: Ya, terima kasihlah kepada rakan pendengar kita Jamal Lopa. Sambil-sambil buat kerja apa balut-balut cushion tu kan. Dan jatuh sambil layan Tau FM. Terima kasih Jamal Lopa. Jadi ada 5 resepi dikongsikan oleh Jamal.
3: Satu resepi yang berasaskan mie akan dikongsikan.
2: Yaitu
3: mie goreng sapi.
2: Jadi untuk mengetahuinya, sama-sama kita belajar ya. Bersama dengan Jamal Lopo. Silakan Jamal.
4: Assalamualaikum. Hai, bersama saya Jamal Lopo dalam Ayo ke Dapur. Okey, di sini saya ingin mengongsikan resepi mie goreng sardin. Resepi dulu-dulu ni, kalau kamu ingat. Okey, bahan-bahan bawang merah, bawang putih, lada putih ataupun merica lah kan. Sos cili, sardin, mie kuning yang sudah direndam atau dimasak lah kan. Okey, bahan-bahan yang mau ditumbuk tu, bawang merah, bawang putih, lada putih atau merica ni ditumbuk hingga lumat, tungtang. Kita ketepikan. Okey, cara-cara masak, panaskan minyak, masukkan bahan-bahan yang ditumbuk tadi hingga naik wangi. Masukkan sardin, masukkan air sikit, garam, cukup rasa dan sos cili. Gaul. Masukkan mie kuning tadi. Gaul dan siap untuk dihidang. Selamat mencuba. Teruskan mendengar Tok FM, pilihan anda.
0: Ayo ke dapur. Ayo ke dapur. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tawau FM.

dekat rumah. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan si Tijah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tijah nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinanganku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entah.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan, bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
2: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru,

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 8.

11.6 minit pagi waktu ini. Hello, hello semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersua di ruang udara Tawau FM untuk jam yang pertama. Segmen yang kedua untuk hari ini, iaitu segmen Syok Layan untuk edisi hari ini, Isnin 17 Ogos 2026, bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertemankan saya Muhammad Safwan Junid aka Wan J, menemani anda sehingga ke pukul 3 petang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk anda semua yang masih setia mendengarkan kami, bermula pagi tadi anda bersama dengan geng rentak pagi N dan juga Kayum yang telah pun selesai menemani anda jam 10 tadi, dan Wan J akan mengambil alih tugas untuk menghiburkan anda dan juga menghidangkan anda, menyajikan anda dengan pelbagai info dan maklumat, terutamanya yang berkaitan dengan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, juga Hari Sabah, jangan dilupakan. Dan juga pastinya lagu-lagu hiburan akan berterusan berkumandang menghiburkan anda bermula jam ini sehingga ke pukul 3 petang. Harapkan semuanya sihat saja pagi ini, okey-okey saja, tidak ada yang sakit-sakit. Kalau sakit, dapatkan rawatan dengan segera, okey. Dan sekali lagi kami suka untuk mengingatkan anda semua untuk sentiasa menjaga kesihatan, menjaga keselamatan anda, terutama ketika ini kita sudah dimaklumkan dengan pelbagai masalah cuaca, seperti cuaca terik melampau sehingga menyebabkan, yang boleh berpotensi menyebabkan kita untuk mendapatkan kanser kulit sekiranya terdedah dengan sinar UV yang berlebihan. Ini khusus untuk rakan-rakan kita yang bekerja di lapangan, okey, di bawah terik matahari, direct sunlight begitu, terutama yang bekerja sebagai kontraktor bangunan ataupun yang mungkin berniaga di luar. Pastikan anda mendapat perlindungan mencukupi, ya. Kalau boleh, pakai baju lengan panjang yang bertutup, menutup, yang dapat melindungi daripada anda dapat direct sunlight, okay? Dan juga pakai topi, pakailah semua pelindung, kacamata bila anda bekerja di bawah terik matahari. Dan kami sentiasa mendoakan keselamatan anda di mana jua anda berada. Dan terus mendengarkan Tawau FM menerusi segmen Syok Layan ini sehingga ke pukul 3 petang. Dan seperti biasa, jam ini kita ada lagu-lagu kuasa dua, kita ada formula Kak Gorgeous, dan juga insyaAllah kita akan turut kongsikan info waktu solat untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4. Setia bersama dengan kami di Tawau FM, ini dia Lady Gaga dan juga Beyonce, Telephone.

0: Sama-sama dengan Kai Bahar versi 2023 lagu yang berjudul Bahtera Merdeka. Okey, lagu yang pastinya membangkitkan semangat patriotisme dalam diri kita. Lagu yang tidak kisah peringkat umur pun semua sukakan lagu berkenaan. Baiklah, 11.19 minit pagi ketika ini, rakan-rakan pendengar Tawau FM di mana juga anda berada. Seperti biasa, kita alu-alukan anda untuk kirimkan ucapan dan salam anda di dua platform utama, iaitu 019-490-3838, nombor WhatsApp Tawau FM. Jangan lupa untuk save tau. Dan juga anda boleh kirimkan ucapan anda nanti menerusi post di media sosial Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Baik, kita teruskan lagi hiburan dengan lagu terbaru dari Dayan Trisha dan juga Mimpi. Jangan lupa jaga dirimu.
1: Teruskan memilih Tawau FM sebagai stesen pilihan anda. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: atau dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.
1: Hiburan lagu-lagu terbaik.

Ya, syok layan Tawau FM stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pukul 11.29 11.30 minit pagi sudah ketika ini ya. Baik, kepada ada yang sedang memandu, dalam pemanduan anda pastikan anda memandu dengan penuh berhemah, penuh sopan. Kan sopan kadang-kadang ada sejak benda yang membuatkan kita rasa macam yang sakit hati bila memandu di jalan raya. Kadang-kadang orang tu tidak guna isyarat bertukar laluan, terus-terus masuk ke jalan. Risau juga sebab kita takut terlibat dengan kemalangan. Kan apatah lagi bila kita memandu di belakang, lepas tu kereta tu dari depan, dia bertukar laluan tetapi tidak menggunakan isyarat bertukar laluan pun berbahaya juga kepada kita, kan. Nanti kita pula yang menanggung kerugian membayar si kawan di depan tu. Apapun, bersopan di jalan raya adalah satu perkara yang sukar untuk dibuat, tetapi sekali kita sudah buat, insyaAllah kita akan boleh terus berbuat untuk bersopan di jalan raya. Kan, sopan ini bukan sekadar kepada anda dari perspektif anda, tetapi juga sopan daripada orang-orang yang lain juga. Bila kita berikan bertukar laluan, kena yalah, macam kita mau lalu depan orang, kita mesti tunduk sikit, kan, ataupun minta izin bertukar, berlimpas di depannya. Sama juga di jalan raya, okay? Kalau mau bertukar laluan, jangan sudah dekat baru dia mau keluarkan isyarat. Itu pun berbahaya juga, okay? Jadi memandu dengan penuh berhemat, pandu dengan sopan dan pandu dengan cermat. Ingatlah, orang-orang yang anda sayangi menanti anda. Baik, kita akan berhibur dengan lagu Kuasa Dua. Jom kita hiburkan anda dengan lagu-lagu dari Jacqueline Victor. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Turn it up, let's go.

0: Kuasa.
1: Ya, Tau FM, Zezin pilihan anda. Itu dah tadi lagu-lagu hiburan Kuasa 2 bersama-sama dengan Jacqueline Victor dengan judul lagunya Cinta Tiada Akhirnya, dan juga lagu pertama tadi berjudul Sebelah Jiwaku. Baiklah, 11.40 minit pagi, seperti biasa kita kongsikan petua kecantikan dan kesihatan menerusi formula Kak Gorgeous. Bagi anda yang mempunyai anak selalu kencing malam, petua ini mungkin berguna untuk anda.
2: Bukan
3: separam, formula.
2: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
4: Kak,
5: kenapa bulat?
4: Ada apa ni?
5: Ada kenapa?
4: Siapa ni? Kawanku.
5: Kawanmu lagi.
4: Anaknya tu kan?
5: Okey, anak bulat punya kawan. Okey.
4: Suka anu apa, Kak? Apa ni?
5: Kencing malam. Oh, kencing malam.
4: Ini macam mana tu, Kak?
5: Ada petua dan caranya, senang je tu.
4: Macam mana?
5: Ini petua untuk nak kencing malam. Atau caranya, air limau nipis tu kita perah atas satu sudu kecil. Campur dengan madu lebah. Bagi dengan budak tu ataupun kanak-kanak tu yang suka kencing malam tu. Amalkanlah setiap pagi dan juga sebelum tidur. Maksudnya, waktu bangun pagi tu, sudah okey mood-moodnya, kasihlah. Lepas tu sebelum tidur pun kasih lagi satu sudu. Senang kan?
4: Cukup senang.
5: Cukup senang kan?
4: Ya, nantilah aku stok kawatkan, Kak. Terima kasih. Okay. Alright. Okay.
2: Nak cantik, nak sihat,
3: dengarkan
2: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawa FM.

0: FM ومحطة من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Isnin 17 Ogos 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi zon 3 Lahad Datu, sila bukan Kunak Sahabat Sempurna, Tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.13 minit tengah hari, fardu asar 3.27 minit petang, fardu maghrib 6.20 minit petang, fardu isyak 7.31 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merutai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.16 minit tengah hari, fardu asar 3.31 minit petang, fardu maghrib 6.22 minit petang, fardu isyak 7.33 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.56 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Ya, Tau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 11.52 minit tengah hari. Baiklah, kita mahu kongsikan sedikit berkenaan dengan Jalur Gemilang, okey, sempena sambutan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia dan juga Hari Sabah untuk bulan ini dan juga bulan hadapan, ya. Mungkin ramai yang sudah maklum berkenaan dengan perkongsian ini, tetapi kita tahu bendera ini merupakan lambang kedaulatan, identiti sesebuah negara dan bukan sekadar kain bercorak yang berwarna-warni, tetapi ia adalah maruah perjuangan, sejarah dan erti kemerdekaan serta semangat rakyat jelata. Dan lambang jalur yang terdapat pada Jalur Gemilang ini menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia. Kemudian ada lambang anak bulan, ini membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Dan juga ada lambang bintang pecah 14, ini menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan bercakap pasal warna pula, selalu kita dengar dalam lagu Jalur Gemilang kan, merah putih biru kuning, okey, merah itu melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan dan kegigihan rakyat menghadapi segala cabaran, manakala warna putih pula melambangkan keluhuran dan keikhlasan, warna biru pula mewakili perpaduan hidup yang rukun dan damai, manakala warna kuning melambangkan kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Dan suka untuk saya ingatkan kepada anda, ada akta yang boleh menyebabkan anda didakwa sekiranya mengguna Jalur Gemilang dengan cara yang salah, ya. Dan akta ini adalah akta A1525, akta lambang dan nama, iaitu mencegah penggunaan tidak wajar pindaan 2017, Seksyen 5, denda tidak melebihi RM20,000 atau dipenjarakan bagi tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Kemudian ada akta 193, akta lambang kebangsaan kawalan mempamer 1949, dalam Seksyen 8, iaitu ada dalam hal seseorang selain pertubuhan pembadanan dipenjarakan bagi tempoh tidak melebihi 6 bulan atau didenda tidak melebihi 500 atau kedua-duanya, dan dalam hal pertubuhan pembadanan didenda tidak melebihi RM1,000. Kemudian ada akta 414, akta lambang dan nama, iaitu untuk mencegah penggunaan tidak wajar 1963, dalam Seksyen 3, apa-apa kebenaran yang diberikan di bawah subseksyen 1 boleh tertakluk kepada apa-apa syarat yang dikenakan oleh menteri sebagaimana yang difikirkannya patut. Dan juga ada akta 15, itu Akta Hasutan 1948. Untuk mana-mana individu yang menghina atau melakukan provokasi melampau terhadap bendera Jalur Gemilang yang bertujuan mencemar nama baik atau menghasut, juga boleh dikenakan tindakan mengikut Akta Hasutan 1948. Jadi berwaspada dan berhati-hati dalam penggunaan Jalur Gemilang. Kadang-kadang kita tidak sedar, ya, tapi itu berpotensi menyebabkan anda dikenakan tindakan di bawah undang-undang sedia ada. Jadi sama-sama kita hormati Jalur Gemilang dengan cara yang betul dan jangan disalahgunakan, ya. Baik, 12 tengah hari nanti kita akan beralih ke zon Janji Rock untuk berhibur dengan lagu-lagu rock tempatan dan juga antarabangsa. Teruskan lagi setia bersama dengan kami di Shock Layan Tawau FM. Selepas ni ada lagu Malaysia Tanah Airku dari Dato' Yus Nihamid dan juga Azhar. Setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Ayo semuanya, Tawau FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

bersama-sama dengan sebuah lagu yang dicipta oleh Ashid Cha'a dan juga Eddie bersama dengan Atong, dan lirik yang ditulis oleh Ashid sendiri. Lagu slow rock berjudul Suara Hati dari kumpulan Def Gapsi, dipetik dari album Neolithic 2011, baru saja menghiburkan anda seketika tadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, dan salam hari Isnin untuk anda semua di mana jua anda berada ketika ini. Hari ini kita berhibur lagi bersama-sama menerusi Zon Janji Rock edisi 17 Ogos 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Lagu-lagu rock akan berkumandang menghiburkan anda selama beberapa jam ini sehingga ke pukul 2.30 minit petang, dan insyaAllah nanti selepas memberikan laluan kepada waktu solat fardu Zuhur, kita akan tanya pula kawan-kawan kita di TikTok apa aktiviti mereka hari ini ya. Dan untuk itu kita akan memberikan laluan kepada waktu solat fardu Zuhur. Dan sekali lagi dikongsikan kepada anda, maksudnya waktu solat fardu Zuhur untuk Zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 12.13 minit tengah hari, dan untuk Zon 4 Tawau Barat 12.16 minit tengah hari. Setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda, insyaAllah kembali selepas waktu solat fardu Zuhur nanti. Jangan ke mana-mana.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
2: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.31 minit petang.
3: Sirah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, apa khabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya kadang-kadang secara berbisik-bisik dan kadang-kadang secara terbuka. Hanya sebilangan kecil sahaja daripada kaumnya yang dapat menerima dakwahnya, yang menurut sesetengah riwayat tidak melebihi bilangan 100 orang. Mereka pun terdiri daripada orang-orang yang fakir miskin. Sedang orang-orang yang kaya raya, yang berkedudukan tinggi dan terpandang dalam masyarakat, yang merupakan pembesar-pembesar dan penguasa-penguasa, tetap membangkang, tidak mempercayai Nabi Nuh, mengingkari dakwahnya dan sekali-kali tidak rela melepaskan agama dan kepercayaan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Bahkan mereka berusaha dengan mengadakan persekongkolan hendak melumpuhkan dan menggagalkan usaha dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Berkata mereka kepada Nabi Nuh, "Bukankah engkau hanya seorang daripada kami dan tidak berbeza daripada kami sebagai manusia biasa? Jikalau betul Allah akan mengutus seorang rasul yang membawa perintahnya, niscaya ia akan mengutus seorang malaikat yang patut kami dengarkan kata-katanya dan kami ikuti ajakannya. Dan bukan seorang manusia biasa seperti engkau yang hanya dapat diikuti oleh orang-orang yang rendah kedudukannya dan sosialnya, seperti para petani, buruh kasar, orang-orang yang tidak berpenghasilan, yang bagi kami mereka hanya merupakan sampah masyarakat. Pengikut-pengikutmu itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai daya berfikir dan ketajaman otak. Mereka mengikutimu secara buta tuli, tanpa memikirkan dan menimbang masa-masa benar atau tidaknya dakwah dan ajakanmu itu. Kalau agama yang engkau bawa dan ajaran-ajaran yang engkau sadurkan kepada kami itu betul-betul benar, niscaya kamilah yang lebih dulu mengikutimu dan bukan orang-orang yang mengemis seperti pengikut-pengikutmu itu." Demikianlah tuan-tuan, ejekan-ejekan yang dilemparkan oleh orang-orang yang terkemuka kepada Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah di Tawaw FM.

Relakanlah hidayah-Mu, Ilahi. Lebulkanlah rinduku ini agar bisa aku menikmati belayan kasih yang sejati.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Power FM.
1: Pilihan anda.
0: Janji Rock Tower WFM, stesen pilihan anda. 12.38 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kembali bersama dengan Wan Je di sini untuk segmen Syok Layan, dan kita masih lagi berada di jam yang pertama untuk Janji Rock edisi hari ini 17 Ogos 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1440 8 Hijriah. Terima kasih untuk anda semua yang masih setia bersama dengan kami menerusi 4 frekuensi utama, menerusi platform lain seperti RTM Click, portal radio RTM, dan juga kepada anda yang berada di TikTok Tawau FM. Majlis Wawan, jika tak, assalamualaikum di Jawan. Bagi semua pilot-pilot darat, hati-hati di jalan, terutama Haling Don Sin katanya. Terima kasih juga kepada yang lain, EY Nut, Mus Cherry, Cakui, Pop Yeye. Oh, tiba-tiba saya rasa macam mau makan cakui ya. Wawan, Skin 4, Cik Lina, Lila Laila Sari, Pak The Trisno, dan ramai lagi yang berada di TikTok Tawau FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa kita berhibur menerusi Janji Rock. Tentunya lagu-lagu rock akan berkumandang menemani perjalanan anda, menemani tengah hari anda hari ini. Dan mungkin ada yang makan tengah hari, kita ucapkan selamat makan tengah hari juga untuk anda, sambil-sambil anda makan, sambil-sambil layan lagu rock di Tawau FM, stesen pilihan anda. Baiklah, kita mahu berkongsikan berkenaan dengan kedudukan pingat untuk Sukma Selangor 2026 ya. Dan untuk makluman anda, di kedudukan yang pertama ketika ini, Selangor masih mendominasi dengan 12 emas, 9 perak dan 8 gangsa. Kemudian Terengganu di kedudukan yang kedua dengan 11 emas, 18 perak, 6 gangsa. Manakala Johor berada di kedudukan yang ketiga masing-masing dengan 8 perak dan 8 emas serta 11 gangsa. Negeri di bawah Bayu, Sabah berada di kedudukan 10 ketika ini, setakat 17 Ogos 2026, 12.40 tengah hari ini ya, masih berada di kedudukan 10 dengan 3 emas, 2 perak dan 4 gangsa. 2 emas telah dipungut ataupun diterima, diperolehi oleh Earl Isaac Midzler Fredolin menerusi Men's Short Put Individu. Manakala Samantha May juga turut merangkul emas menerusi acara Women's Pole Vault Individual. Dan emas ketiga untuk negeri Sabah disumbangkan oleh regu wanita dalam acara pencak silat yang diwakili oleh Manja Sirah, Sherlina dan juga Fifi Ferlisa binti Efrien ya. Dan untuk perak pula, okay, bagi pasukan ataupun kontingen Sabah disumbangkan menerusi pencak silat juga, iaitu oleh Rosliana menerusi acara tunggal individu wanita, dan juga disumbangkan oleh Roslan menerusi acara solo kreatif individu. Dan untuk pingat gangsa pula, pingat gangsa yang pertama turut disumbangkan oleh tim silat pencak silat ya, menerusi regu lelaki yang dianggotai oleh Muhammad Syafwan bin Abdullah. Wah, nama kami sama, Muhammad Dharma Diansyah dan juga Muhammad Nazir Mok Haizul. Kemudian judo juga turut menyumbangkan 2 emas untuk kontingen Sabah yang disumbangkan oleh Nader Chan Yipah dan Nathan Zeki Agustin masing-masing dalam kategori 66 individu lelaki dan juga 90 kilogram individu lelaki. Dan satu lagi gangsa disumbangkan oleh Brenjen Bon Jacob menerusi acara cycling mountain bike downhill individual lelaki. Dan mudah-mudahan kontingen negeri Sabah akan menyumbang lebih banyak pingat untuk negeri kita, dan insyaAllah dapat menaikkan kedudukan kontingen Sabah ke kedudukan yang lebih tinggi selepas ini. Baik, rakan-rakan kita terus kirimkan ucapan dan salam anda. Ada Martin, Alim dan Wawan Dongsin hari jadi hari ini. Selamat ulang tahun Martin, Alim dan Wawan Dongsin. Okey. Cakoi, dia kata makanlah cakoi. Okey, terima kasih banyak-banyak. Anda yang berada di TikTok, jangan lupa kita ada lagu-lagu rock berkumandang menghiburkan anda, macam lagu ini. Nombor 5 dengan lagu dari Meditasi, Biar Pedih Kasih Memanjang, Janji Rock.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan yang tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Ross.
1: Ya, gua kasih rock kat Tawau FM, stesen pilihan anda. Tadi anda telah pun berhibur menerusi lagu Anak Malaysia Dendangan Aris Riwatan. Kita semua anak Malaysia, kita semua akan berusaha bersungguh-sungguh dan melakukan apa yang penting, apa yang patut untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara kita. Baik, apapun kita tahu dan kita maklum, ya, di Flores, Indonesia, ada lagi berlaku gempa bumi tadi yang telah pun dikongsikan menerusi Malaysia, dan kita harapkan rakan-rakan kita yang berada di Flores, ya, mereka juga adalah merupakan jiran kita, dan kita doakan kesejahteraan mereka, keselamatan mereka. Mudah-mudahan mereka akan dapat melalui ujian yang getir ini dengan penuh kekuatan, dan kita doakan keselamatan mereka di sana, ya. Baiklah, menanti anda satu tengah hari nanti adalah utama satu tengah hari dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media, dan insyaAllah kita akan kembali selepas itu menerusi Zon Janji Rock di jam yang kedua dan juga jam ketiga. InsyaAllah, ya, lagi lagu hiburan bersama-sama dengan My Chemical Romance, I Don't Love You. Jangan.

0: follow.
1: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
2: Setiap hari bermula 12:30 hari.
1: Zon Janji Rock.

semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Semua 107 sekolah bawah seliaan pejabat pendidikan daerah Serian yang ditutup sejak Khamis lalu kembali beroperasi seperti biasa mulai hari ini. Perkembangan itu dikongsi Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak. Keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang semakin baik. Menurut JPN Sarawak, pihaknya sentiasa mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid, khususnya ketika menghadapi cuaca panas atau keadaan cuaca luar jangka. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 140. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU disambut baik mahasiswa. Namun kebebasan bersuara lebih luas perlu dimanfaatkan secara bertanggungjawab. Mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris Muhammad Afizi Zazani Muddin berpendapat penggantian AUKU dengan undang-undang baru penting bagi memastikan pergerakan mahasiswa terus diperkasa, termasuk memberi ruang lebih luas untuk menyuarakan pandangan dan terlibat dalam isu semasa. Kebebasan diberikan perlu digunakan dengan sebaiknya tanpa mengetepikan batas adab dan nilai.
1: Okay, apa yang saya harapkan apabila AUKU dimasukkan adalah pertama sekali, mahasiswa semua gunakanlah ruang dan peluang ni untuk bersuara dengan sebaiknya. Dan jangan lupa bila diberikan ruang kebebasan untuk bersuara, jagalah adab dan juga nilai sebaiknya untuk kita pastikan tiadalah berlaku benda yang tidak diinginkan.
0: Muhammad Afizi Zazani Muddin. Lembaga Tabung Haji TH disaran memperkukuh komunikasi terbuka dan memperluas program jangkauan bertujuan menjelaskan langkah pembaharuan tadbir urus serta kedudukan kewangan kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap institusi itu. Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Muhammad Kamarul Amri Muhammad Sarkam berkata komunikasi secara konsisten menerusi platform digital amat penting. Ia bagi menunjukkan kesungguhan TH menangani kelemahan dan melaksanakan reformasi tadbir urus meskipun proses reformasi memerlukan masa. Pendekatan komunikasi digital perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata TH perlu menyampaikan mesej jelas bahawa syur penambahbaikan yang dikemukakan RCI telah dilaksanakan bagi memperkukuh kedudukan kewangan institusi berkenaan. Sekiranya perlu, TH juga wajar mengadakan program jangkauan seperti sesi dialog awam secara bersemuka di seluruh daerah. Ini bagi memberikan kefahaman lebih jelas kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan mereka. Keyakinan masyarakat terhadap tabung haji kekal kukuh dalam kalangan masyarakat meskipun institusi berkenaan sebelum ini berdepan pelbagai isu berkaitan tadbir urus dan pengurusan kewangan. Ikuti reaksi Peguam Bela dan Peguam Cara Husaini Arbain serta Pengerusi Persatuan Peguam Syari'i Malaysia Cawangan Kelantan Zainal Abidin Mustafa.
2: Saya rasa kerajaan telah membuat langkah-langkah yang wajar untuk menyelamatkan senario tersebut dengan penerangan yang jelas. Kita semua satu Malaysia, jadi kita kena sama-sama selamatkan negara kita, institusi kita sama-sama.
3: Setakat ini daripada RCI yang ada, kami percaya masih lagi ada orang-orang yang hebat yang menguruskan tabung haji. Pertama saya Menteri Agama kita yang ada sekarang. Dan saya yakin beliau berpengalaman bukan sebagai bekas peguam dan juga bekas pegawai yang melibatkan yang tadbir urus keuangan. InsyaAllah tabung haji dapat dipuliskan. Saya percaya dengan menteri yang ada. Dan masih ramai lagi pegawai yang beramanah yang kita ada. InsyaAllah.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Janji Rock di Tawa FM, pilihan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Masih bertemankan 1J di jam yang ketiga ini. 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Okey, tadi ada telah pun berhibur dengan lagu dari Chris, lagu Cenderawasih. Rakan kita Mus Cherry, dia minta di TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga rakan kita, dia kata, tolong sampaikan sahabat syurga Muhammad Fadil, Fadli Love Mutiah katanya. Okey, Melanta, terima kasih. Cogik, terima kasih. Murnian Daman sudah keluar tadi, terima kasih banyak-banyak kerana singgah. Abang Jota dan ramai lagi lah rakan kita di TikTok. Choks pun ada juga. Okay, terima kasih banyak-banyak. Baik, anda sedarkah atau tidak ya? Ada kalanya sesetengah daripada kita merasakan aliran udara kedua-dua lubang hidung ketika bernafas tidak semestinya sama rata pada setiap masa. Ha? Menurut perkongsian Public Health Malaysia, keadaan satu lubang hidung terasa lebih lapang berbanding sebelah lagi. Ini keadaan yang boleh berlaku secara normal dan merupakan sebahagian daripada proses semula jadi sistem pernafasan manusia. Hal ini kerana dalam hidung ada satu tisu yang dikenali sebagai turbinat yang boleh mengembang dan mengecut. Perubahan ini berlaku secara bergilir antara kiri dan kanan hidung, yang mana selepas beberapa jam bahagian yang lebih aktif akan bertukar kepada sebelah lagi. Oh begitu. Dan fenomena ini dikenali sebagai nasal cycle atau kitaran nasal dan dikawal oleh sistem saraf autonomi. Dan disebabkan itulah hidung kita kadang-kadang macam sebelah tersumbat, lepas tu tiba-tiba bertukar lagi ke sebelah kan, padahal bukan ada ingus di dalam ya. Posisi badan juga boleh mempengaruhi keadaan ini, terutama ketika tidur mengiring, kerana bahagian hidung yang berada di bawah boleh terasa lebih tersumbat. Keadaan satu lubang hidung terasa lebih lapang berbanding sebelah lagi tidak semestinya menandakan masalah kesihatan. Namun demikian, jika bahagian hidung yang sama sentiasa tersumbat dan keadaan ini berlarutan, terutama jika ada gejala-gejala lain, anda perlu melakukan pemeriksaan doktor untuk mengenal pasti puncanya. Okey, jadi jangan heran dalam keadaan anda tidak selesma, masa anda bangun pagi tu tiba-tiba sebelah tersumbat, habis tu mengiring ke sebelah kiri, kiri pula yang tersumbat. Okey, itu adalah normal nasal cycle namanya ya. Perkongsian kesihatan kita untuk tengah hari ini. Rakan-rakan Tau FM, terus kirimkan ucapan dan salam anda di WhatsApp 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tau FM, stesen pilihan anda. Menanti anda 1.30 minit tengah hari. Berita dari Sabah FM berhibur dahulu dengan lagu Mutiara. Judul lagunya Mutiara, dendangan kumpulan Mutiara Janji Rock.

0: Janji Rock Dawa FM, stesen pilihan anda. 1:38 tengah hari waktu ini. Baik, anda masih lagi bertemankan saya Wan J di sini, dan tiba masa untuk kita menyapa rakan-rakan pendengar kita di WhatsApp, di Facebook dan juga di TikTok Dawa FM. Ada rakan kita ni di TikTok asal dari Indonesia. Okey, satu pulau katanya kita. Jadi dia juga mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan untuk Malaysia, dan mereka baru saja menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun. Jadi untuk rakan-rakan kita yang berada di Indonesia, selamat Hari Kemerdekaan untuk anda semua di sana. Okey, 17 Agustus kata Mr. SK ni, dan katanya 31 Ogos nanti dia akan ucapkan juga selamat Hari Merdeka untuk Malaysia. Baik, untuk rakan-rakan kita di TikTok, Mr. JR, terima kasih follow. Nurbaya, salam dari kami sekeluarga Pucung Selangor KL. Untuk DJ bertugas, selamat sihat walafiat. Terima kasih. Echa Furkan, ucapan saya salam dari Dubai buat semua warga Tawau. Echa tak pandai balik-balik kan? Okey, rakan kita yang ada di WhatsApp, ada Bahar Mada. Ni Bahar tadi pagi ya. Sam Kromok sebenarnya hadir ketua di Bandal katanya. Salam untuk Nolis Sarian, Aida, Nur Jeruk, Rahimah Imah, Sudik Steko, semua rakan Geng Bengkel Family Sam, walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih Wan Jaya, Assalamualaikum. Juga ada Aiman dari Tamaria, salam DJ, selamat bertugas. Salam untuk semua pendengar yang kenal atau tidak, rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan Auto Club, rakan Silat, Mr. Tora and Friend, Izlan dan Emma, semua yang kenal atau tidak. Selamat tengah hari, salam Isnin, pastikan Tau FM Radio teman anda selalu. Nisha Alicia, waalaikumsalam. Hai Hewan Cik, apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Lokasi sekarang di rumah saja ni. Sambil layan Tau FM, info cuaca di Semporna panas saja jam 1:15 tadi. Salam syok layan Janji Rock untuk semua keluarga Nishah, rakan-rakan pendengar setia Tawau FM di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, diberikan rezeki, sentiasa dalam lindungan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Layan terus Tawau FM mentebah, bertemankan wajah dengan hiburan yang best-best. Terima kasih, selamat berkonti. Mami Jun pun ada juga. Terima kasih Mami Jun untuk ucapannya. Salim Isa Salasa ini, Assalamualaikum Wan J, salam syok layan Janji Rock dari Tamako ya, Lahadatu. Untuk semua keluarga Batu 12 Sandakan, Kak Ailin sekeluarga, apa khabar? Tak lupa kawan-kawan yang masih bekerja, Nagdir, Simon, Natus, Bat, Serajan, Pris. Ui, ramainya. Okay. Untuk Wan J, happy konti, have a nice day. Terima kasih. Di Facebook kita ada Raima Imah, Kampung Silam, Lahadatu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wan J, happy konti, selamat menjamu selera tengah hari. Salam Janji Rock, Adatu Nafisa, Hawis Lawi, Salim Salasaini, Safwan Kunak, Linda Kunak, Ukhti Emma, Zila Novella. Ui, ramai juga. Semua yang lain Tau FM, pilihan anda. Terima kasih banyak-banyak. Alright. Mami Jun, Assalamualaikum Hadi J, Wan J, selamat tengah hari. Salam syok layan Janji Rock, semua rakan FB, rakan WhatsApp, pendengar setia Tau FM. Mohon datang terima Smina, Elise Raymond dan banyak lagi lah dalam senarai beliau. Geng KRT Suri Balung, Puan Marini, Amy Hassan, ceria selalu. Okay, terima kasih. Nora Syikin juga ada di Facebook. Assalamualaikum DJ Wan J, salam syok layan buat Ardin Alu, Latif Putra Johor, Rio Rio, Diana Bayu, Marsa Saleh, ramai lagi lah dalam senarai beliau. Semua pendengar setia Tau FM, dia tag lagi dalam Facebook ya. Selamat tengah hari Isnin semua. Terima kasih, selamat bertugas Wan J. Terima kasih juga Big Boss di TikTok, selamat tengah hari DJ Wan. Alright, terima kasih Big Boss yang repost, yang baru follow kami di TikTok pun terima kasih. Jangan lupa untuk follow kami juga di aplikasi media sosial lain seperti aplikasi X, Instagram, TikTok, Facebook. Itulah antara aplikasi media sosial Tawau FM ya. Satu lagi ada di WhatsApp, Lina dari Tawau, salam untuk semua family di Pulau Sebati. Di JPN Tawau, semoga urusan hari ini selesai. Amin. Kepada anda yang berada di luar kawasan barangkali ataupun sedang berurusan, hendak menyelesaikan urusan-urusan tertentu, mudah-mudahan dipermudahkan urusan-urusan anda semua, dan mudah-mudahan cepat selesailah urusan anda ya. Baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan Janji Rock tengah hari ini dengan lagu-lagu Kuasa 2. Jom kita berhibur dengan himpunan lagu dari Dato' Awi.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2.
2: Jangan kita korbankan seorang tentera yang sedang dibakar dengan api kemarahan. Jika ada 10 lagi tentera seperti dia, tentera Jepun mungkin memerlukan 10 lagi division untuk menakluk Malaya.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Tawau. Tawau FM, radio pilihan anda.
2: Ya, Tawau FM radio pilihan anda. Itu tadi lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan Dato' Awi. Lagu pertama tadi merupakan runut bunyi bagi filem Lieutenant Adnan, ciptaan Azman Abu Hassan. Lirik yang ditulis oleh Aziz M. Osman, dimuatkan dalam edisi khas ulang terbit album Rentap, diterbitkan pada tahun 2000, berjudul Di Medan ini. Dan lagu kedua tadi pastinya lagu popular, salah satu lagu popular daripada Dato' Awi, ciptaan Johari Teh sepenuhnya, dimuatkan dalam album solo pertama Dato' Awi berjudul Awi pada tahun 1994 berjudul Ratuku. Baiklah, selesai dengan lagu-lagu Kuasa Dua, kita akan kembali bersama di jam yang terakhir untuk segmen Janji Rock dan juga Syok Layan pukul 2 petang nanti. Dan ada lagi rakan-rakan kita yang berada di TikTok Tawau FM. Terima kasih banyak-banyak. Wih, terkesima tengok diorang dalam ni. Dan terus bersama dengan kami di Janji Rock dan juga Syok Layan. Ini dia Fahrenheit, Kasih Orang Muda, Janji Rock.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan anda.
1: Janji Rock Tau FM, stesen pilihan anda. 2:10 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan selamat petang sudah untuk semua rakan-rakan pendengar Tau FM, stesen pilihan anda. Ini merupakan jam yang terakhir Syok Layan dan juga Janji Rock, 17 Ogos 2026 bersama dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ya Icak, salam dari Dubai katanya. Baik, kita akan teruskan hiburan Janji Rock menerusi jam ini. Dan ada juga perkongsian info untuk anda. Kalau anda sedar sekarang kan, ramai daripada adik-adik kita pelajar sekolah menengah dan kadang-kadang mahasiswa universiti, okay, yang yang menyambung pengajian, okay, yang menyambung pelajaran mereka, tetapi mungkin ramai yang tidak menyedari ada satu fenomena psikologi baharu yang mulai meresap dalam kalangan generasi muda, khususnya mereka-mereka inilah, ya, iaitu AI anxiety ataupun kebimbangan yang dicetuskan oleh AI. Fenomena ini sebenarnya merujuk kepada rasa cemas, takut dan juga gelisah mengenai masa depan susulan perkembangan pesat teknologi AI. Okey, dan jika generasi terdahulu melihat teknologi sebagai alat pembantu, generasi muda hari ini membesar sebagai digital natives, mula memandang AI sebagai teknologi yang berpotensi memberi kesan terhadap peluang pekerjaan dan masa depan kerjaya mereka. Dan kebimbangan ini sebenarnya berpunca ataupun berakar daripada krisis kerjaya. Mereka akan sering disajikan dengan naratif bahawa jawatan peringkat permulaan, iaitu entry level, misalnya penulisan kandungan, reka bentuk grafik asas, pengatur caraan komputer dan analisis data, kini mula digantikan dengan AI. Dan keadaan ini melahirkan rasa putus asa sampaikan mereka berfikir, kenapa aku mau susah-susah mau belajar? Kenapa susah-susah aku mau tuntut ilmu selama beberapa tahun sampai 5-6 tahun? Jika perisian AI ini boleh ganti tugasanku dalam tempoh 5 saat saja. Ini adalah satu beban kebimbangan yang menjadi semakin mencabar ya, bila generasi muda ini berdepan dengan sikap dan ekspektasi ataupun harapan terhadap majikan zaman baharu. Dan dalam usaha memotong kos dan meningkatkan kecekapan, kebanyakan majikan hari ini sebenarnya, ini realitinya ya, lebih cenderung menagih kemahiran setara pekerja berpengalaman bagi jawatan peringkat permulaan dengan tanggapan bahawa calon baharu sepatutnya sudah mahir memproses tugasan kompleks menggunakan alatan AI. Ini merupakan suatu dilema yang meletakkan graduan baharu dalam situasi tersepit. Jawatan entry level berdasarkan tugas rutin sudah dihapuskan oleh AI, manakala jawatan yang tinggal pula menuntut pengalaman serta penguasaan AI yang tinggi sejak hari pertama bekerja. Ini adalah antara dalam benda-benda yang berlegar-legar dalam fikiran anak-anak muda, pelajar sekolah ataupun pelajar universiti, kan? Dan disebabkan itulah timbulnya keceleruan identiti dan paralisis keputusan ataupun decision paralysis. Generasi muda rasa ragu-ragu untuk pilih jurusan pengajian kerana bimbang bidang yang dipelajari akan menjadi lapuk ataupun obsolete sebaik saja mereka tamat pengajian. Dan lebih memburukkan keadaan, kandungan media sosial yang sering memaparkan perkembangan dan keupayaan AI secara sensasi turut boleh meningkatkan kebimbangan serta tekanan dalam kalangan belia. Dalam konteks ini, warga pendidik dan institusi pendidikan sebenarnya perlu memainkan peranan sebagai pengemudi utama. Yang sekolah serta universiti tidak boleh sekadar ajar cara menggunakan alatan AI, tetapi mendidik aspek kesihatan emosi dan mental digital. Okey, mungkin selepas ini kita akan kongsikan kepada anda antara apa yang boleh dilakukan. Okey, oleh tenaga pengajar untuk menghapuskan ataupun rinse away pemikiran-pemikiran adik-adik kita ni yang sebenarnya dalam dilema untuk memilih kursus yang berkaitan dengan kerjaya dan masa depan mereka. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan bersama dengan lagu Memoranda Luka dari kumpulan Desire. Terus bersama dengan kami, Janji Rock.

Janji Rock Tower FM, stesen pilihan anda, 2.21 minit petang. Masih lagi kita bercakap berkenaan dengan AI anxiety. Okey, dalam kalangan pelajar sekolah menengah dan juga universiti, mereka terfikir, buat apa aku bersusah payah belajar kalau nanti masa kerja AI akan gantikan aku. Dan mereka juga terperangkap dalam keadaan yang mana kebanyakan majikan pada entry level memerlukan individu yang berpengalaman untuk bekerja dengan mereka. Jadi sebab itulah pelajar-pelajar ini, pelajar sekolah menengah dan universiti ini terperangkap dalam dilema antara AI, kecerdasan buatan AI, dan juga majikan yang mahukan pengalaman bagi entry level. Okey, dan kita kongsikan kepada anda, minda generasi muda perlu dianjakkan daripada melihat AI sebagai pesaing kepada rakan kolaborasi. Ini adalah antara inisiatif yang boleh dilaksanakan oleh tenaga pengajar di sekolah dan juga universiti dan juga pihak-pihak yang berkaitan. Okay? Dan pelajar perlu difahamkan bahawa AI dibina berasaskan statistik dan data lampau, bukannya emosi. Anda perlu ingat, teknologi tidak mempunyai intelek emosi, iaitu emotional quality, empathy, penakulan moral serta keupayaan membina hubungan kemanusiaan, iaitu kemahiran lembut, soft skills yang hanya dimiliki oleh manusia. Itu perbezaan AI dan kita, sebagai mana macam mana bergantungnya kita kepada AI pun tidak boleh melawan macam mana manusia melakukan kerja. Okay? Yang kedua, institusi pendidikan perlu mengubah orientasi penilaian. Pendidikan tidak boleh lagi berfokus kepada hafalan fakta ataupun penghasilan tugasan rutin yang mudah ditiru AI. Dan sebaliknya, perlu menekankan pemikiran kritis, pemikiran kreatif serta latihan praktikal yang menyediakan pelajar mengendalikan alatan AI untuk memenuhi tuntutan pasaran kerja sebenar. Alright, mungkin institusi pendidikan itu sendiri perlu mengubah silibus, okay, ataupun cara mereka menilai pelajar itu supaya mereka tidak rasa macam benda ni aku boleh buat dengan AI, okay, benda ni akan ditiru oleh AI juga. Mereka tidak akan ada kepemikiran itu, ya. Dan perlu diingat, AI anxiety bukanlah tanda kelemahan generasi muda, tetapi itu adalah merupakan respon semula jadi mereka terhadap perubahan zaman yang terlalu cepat. Pendidik bertanggungjawab untuk menukarkan ketakutan tersebut kepada kesedaran dan kebolehan beradaptasi, ya. Dan pastinya kita tidak mahu melahirkan generasi yang tewas sebelum bertanding, dan kita mahu wujudnya generasi akan datang yang lebih yakin bahawa teknologi berada di bawah kawalan minda manusia, bukannya minda manusia yang dikawal oleh teknologi. Okey, dan ini adalah antara perkongsian dari teknologis Dr. Raihani Muhammad, Jabatan Sains Komputer UPM. Alright, yang dikongsikan artikelnya menerusi laman sesawangberita.rtm.gov.my. Jadi ibu bapa juga sebenarnya memainkan peranan untuk bagaimana anak-anak ini berfikir, cara berfikir anak-anak ini, dan pastinya mereka perlu seimbang antara penggunaan teknologi dan sifat-sifat seperti elemen-elemen seperti soft skill mereka, okay, emotional quality mereka, apa-apa apa ni, nilai ataupun nilai moral mereka ataupun elemen-elemen yang hanya manusia ada berbanding dengan AI. Baiklah, sekarang sudah pun 2.25 minit petang. Kita akan berhibur dengan lagu terakhir menerusi Janji Rock daripada Mr. Barbaric, Chris Tak Bersarung. Kita akan kembali menerusi Syok Layan selepas ini.

Ya, harap-harap semua happy dan mood anda pun ceria mendengarkan kami, bukan saja di segmen Syok Layan tetapi juga di segmen-segmen yang lain. Bila anda dengarkan Tau FM, anda terbayangkan kami dan anda tersenyum-senyum mendengarkan kami di empat frekuensi utama di RTM Klik di portal Radio RTM. Baik, masih lagi bersama dengan saya Wan J. Waktu sekarang sudah pun 2.43 minit petang, 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Okey, ada orang dalam kalangan kita percaya bila kita minum air manis banyak-banyak, minum banyak-banyak, lepas tu minum air kosong. Kalau begitu, tanggapan kita, ia bantu menyetralkan semula gula dalam badan. Oops, perkara itu tidak tepat sebenarnya ya. Menurut Dr. Ashraf Sam, tidak pernah wujud istilah air kosong boleh menetralkan kesan air manis, terutama lonjakan gula dalam darah yang berlaku selepas minuman itu dihirup. Dan bila kita minum air manis, gula akan diserap ke dalam badan dan boleh menyebabkan paras gula darah meningkat. Dan kesan yang dikaitkan dengan lonjakan gula darah ialah, yang pertama sekali, insulin akan meningkat. Okey, peningkatan insulin boleh menggalakkan tubuh menyimpan tenaga termasuk dalam bentuk lemak. Yang kedua, bila kita berlaku lonjakan gula dalam darah, ia akan membuatkan kita lebih mengidam makanan manis, lebih teringin mengambil makanan ataupun minuman yang manis. Terasa macam mau makan kek itu, mau makan biskut itu, tiba-tiba mau minum boba itu, minuman jenama itu. Itu adalah kesan daripada lonjakan gula. Yang ketiga, anda akan cepat dan lebih mudah merasa lapar. Perubahan paras gula dalam darah boleh mempengaruhi rasa lapar dan kenyang. Dr. Ashraf menjelaskan, kalau masih mahu mengambil minuman manis, pilih waktu yang sesuai. Misalnya, elakkan mengambilnya ketika hampir waktu tidur kerana tubuh tidak banyak bergerak selepas itu. Yang kedua, pengambilan minuman manis ketika kita akan melakukan lebih banyak aktiviti fizikal akan membolehkan tubuh kita menggunakan glukosa sebagai sumber tenaga. Misalnya, kalau anda hendak jogging, itu adalah waktu yang sesuai. Saya ada terbaca hari itu, dia kata sebelum jogging ataupun melakukan aktiviti mengangkat beban, anda disarankan juga minum kopi kerana kopi boleh menambahkan tenaga. Dan minuman manis pun boleh diambil pada waktu itu kerana ia boleh menjadi pengganti tenaga anda. Okey, sumber tenaga. Dan Dr. Ashraf menyarankan pengambilan minuman manis dikurangkan atau jika mampu dihentikan terus bagi mereka yang mahu mengamalkan gaya hidup lebih sihat. Kalau sukar, cut off terus, hadkan pengambilannya kepada sekali-sekala, contohnya sekali seminggu. Yang penting, jangan anggap minuman air kosong selepas manis ataupun selepas minum air manis boleh membatalkan gula yang sudah masuk ke dalam badan. Okey, jadi secara automatiknya kita yang berfikir minum air putih lah lepas minum air manis yang terlampau, itu tidak membantu untuk menurunkan paras gula dalam darah. Okey, kita kena betulkan apa yang benarkan apa yang betul. Macam mana tu? Saya lupa sudah cara dia punya istilah tu. Tapi apa yang betul kita amalkan, itu yang paling penting. Alright, baik. Rakan kita di WhatsApp, Jumaria Amin, katanya layan QQ. Terima kasih banyak-banyak Kak Jo, walaupun last minute dia hantarkan. Alright, terima kasih semuanya. Kita berhibur lagi bersama-sama dengan lagu Patriotik Tanah Pusaka yang dinyanyikan semula oleh Sean Gazi menerusi Syok Layan.

Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.

Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 2.54 minit petang. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung untuk segmen Syok Layan edisi hari ini 17 Ogos 2026 bersama dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sekali lagi terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita yang setia bersama dengan kami sampai ke waktu ini. Rakan-rakan kita di Facebook, di TikTok, di WhatsApp. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada anda juga yang mendengarkan kami menerusi semua platform dan juga penstriman secara langsung. Dan selepas ini kita ada berita dari Tawau FM dan juga insyaAllah DJ Azhar akan bersama dengan anda memeriahkan ritma petang 3 petang hingga 7 malam. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang, lebih minta halalkan. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang dari saya untuk anda semua. Saya tinggalkan anda dengan lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza, Sulam 9. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: seketika nanti, Tawau 3 petang.
1: Tawau FM, pilihan

Ya, ritma petang tawa FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih untuk anda semua, rakan-rakan saya yang bersama menerusi tawa FM dari Sobol pagi tadi. Untuk segmen kedua Syok Layan, anda bersama dengan rakan saya Wan J. Dan seperti biasa untuk petang Isnin, menerusi segmen Ritma Petang, anda akan berteman bersama dengan saya Azam Wazawati Daud, temani anda 4 jam seterusnya, 3 hingga ke pukul 7 malam. Apa khabar semuanya rakan-rakan? Jadi mudah-mudahan anda semuanya diberikan kesihatan yang baik untuk kita meneruskan lagi lah ya. Rutin kehidupan, pekerjaan kita seperti biasa untuk hari ini. Selamat meneruskan tugasan-tugasan anda. Bekerja biarlah dengan hati yang ikhlas, dengan penuh kejujuran, agar tugas-tugas yang diberikan kepada kita dapat kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin. Pertemuan untuk Ritma Petang seperti biasa juga, 2 jam yang pertama kita akan bersama untuk pilihan seleksi, dan anda boleh hubungi talian 0897782243 untuk anda pilih lagu anda ya. 2 lagu, jadi pilih salah satu lagu di antara lagu tersebut lah ya. Dan juga info sukan 4 petang nanti. Lagu-lagu kuasa 2, 4.15 dan juga pilihan seleksi hingga ke pukul 5 petang. Jadi itu antara pengisian kita, teman berteman bersama dengan Azam Mu'azawati Daud di Ritma Petang.

0: Ya, seleksi Tawa FM, pilihan anda. Baik, kita mulakan untuk pilihan seleksi kita yang pertama. Ya, kita ada lagu daripada Elizabeth Tan, Semua Sudah, digandingkan dengan lagu Sisi Iman, Pesan Ayanda. Yang mana satu anda pilih? Lagu Elizabeth Tan, Semua Sudah, ataupun Sisi Iman, Pesan Ayanda. Pemanggil, hello, selamat petang. Terputus pula. Hubungi lagi 0897782243. Hello, selamat petang.
1: Assalamualaikum dan selamat petang.
0: Waalaikumsalam, selamat petang. Hai Umi, well done juga. Apa khabar?
1: Alhamdulillah, insyaAllah sihat.
0: Alhamdulillah. Okey, jom pilihan lagu. Yang mana satu dipilih ni?
1: Okey, pertanyaan ni pemanggil pertama kan? Okey, baik, nak pilih lagu daripada Sudahlah apa tadi tu?
0: Semua Sudah, Elizabeth Tan.
1: Semua Sudah.
0: Jadi Semua Sudah kata jom.
1: Makan jadi belum.
0: Belum lah. Macam lewat tu jom.
1: Itulah.
0: Sekarang ni minum-minum petang sudah ni kalau masanya ni.
1: Itulah kan? Tapi ada yang pelekok je ni.
0: Bolehlah tu kan.
1: Insya-Allah alhamdulillah. Jadi lain terus seleksi petang. Tak FM.
0: Terima kasih
1: Umi.
0: Okey, bye. Baik, kita layan. Ini dia lagu pilihan Jumaria Aming, Elizabeth Tan dengan Semua Sudah. Terus dengarkan Ritma Petang.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawar FM.
2: Pilihan anda.
3: Ya, nak pilih lagu di pilihan dan seleksi Tawar FM, itu dia lagu pertama kita. Baik, sebagai panduan muslimin muslimah, termasuknya waktu solat fardu asar bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan Kunak Sabat Sempurna Tungku bahagian Tau Timur, dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.27 minit petang. Dan untuk zon 4 Bandar Tawau, Balung Merotai Kelabakan bahagian Tau Barat, dan kawasan yang sama waktu dengannya masuknya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.31 minit petang.
4: Kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.

0: Seleksi di Tower FM.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.

0: Manusia selalu sebut tiga perkara, tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah, tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah, tapi bila duitnya sikit, tinggal sikit, dia mula tak percaya rezeki daripada Allah dan mula merungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut dia akan mati, tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawau FM, pilihan anda.
1: Radio Malaysia, Tawau FM.

0: dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, AWFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar dan masuknya waktu solat fardu maghrib nanti pada pukul 6.22 petang. Allah.

0: petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
1: Daripada Abu Ya'la Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anha, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda bersabda, sesungguhnya Allah menulis, iaitu mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Apabila kamu mahu membunuh, maka perelokkanlah pembunuhan itu. Apabila kamu mahu menyembelih, maka perelokkanlah penyembelihan itu. Dan hendaklah kamu menajamkan mata pisau, dan hendaklah dia menyenangkan haiwan sembelihannya itu. Pengajaran hadis, Islam adalah agama ihsan. Ihsan berarti berbuat baik. Tuntutan ihsan berarti sesuatu kerja mesti dilakukan dengan benar-benar sempurna dan cemerlang, bukan sekadar melaksanakan kerja semata-mata. Ihsan yang dianjurkan oleh Islam adalah ihsan yang telah melahirkan suatu tamadun manusia yang gemilang dan cemerlang, kerana setiap umat Islam dituntut melakukan kerja dengan mutu kerja yang paling maksimum.
0: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Ayuh semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
0: Selalu menjadi pelengkap kepada masakan. Namun tahukah anda bahawa kentang sering dianggap sebagai pengganti kepada roti? Hal ini disebabkan kandungan karbohidratnya yang tinggi serta sifatnya yang mampu memberikan rasa kenyang yang setara dengan roti. Dari sudut pemakanan, roti biasanya diperbuat daripada gandum yang mengandungi gluten, iaitu sejenis protein yang boleh menimbulkan masalah kesihatan bagi individu yang sensitif atau mengamalkan diet bebas gluten. Sebaliknya, kentang tidak mengandungi gluten dan ia menjadikannya pilihan alternatif yang lebih selamat untuk golongan-golongan berkenaan. Selain itu, kentang juga kaya dengan serat, vitamin C, vitamin B6, kalium dan antioksidan semula jadi yang tidak terdapat dalam roti putih yang telah melalui proses penapisan. Oleh itu, kentang bukan sahaja berfungsi sebagai sumber tenaga tetapi juga menyumbang kepada kesihatan sistem imun dan keseimbangan elektrolit tubuh. Dari segi fungsi dalam diet harian, kentang boleh menggantikan roti sebagai makanan ruji kerana ia mudah dipelbagaikan dalam penyediaannya. Kentang boleh direbus, dibakar, dikukus ataupun dijadikan puri dan setiap kaedah penyediaan ini mampu menghasilkan hidangan yang mengenyangkan tanpa perlu bergantung kepada roti. Malah indeks glisemik kentang yang dimasak dengan cara tertentu seperti direbus lebih rendah berbanding roti putih sekaligus membantu mengawal kadar gula dalam darah. Hal ini menjadikan kentang lebih sesuai untuk individu yang ingin mengekalkan kestabilan tenaga dan mengurangkan risiko penyakit metabolik. Selain itu, kentang juga lebih mesra alam dari segi penghasilan kerana ia boleh ditanam dengan mudah di pelbagai kawasan dan tidak memerlukan proses pengilangan yang kompleks seperti gandum untuk menghasilkan roti. Faktor ini menjadikan kentang sebagai pilihan makanan yang lebih lestari dan mampu menyokong kelestarian sumber makanan global. Mungkin selepas ini kita boleh mengubah kepada memakan kentang dalam diet seharian kita.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?
3: Ya, ulangan ingin tahu untuk petang ini mengenai kentang pengganti roti. Ada yang suka makan kentang kan? Suka makan roti, tapi itulah kentang sebenarnya boleh menggantikan roti ini. Okey, waktu sekarang sudah pun 3.46 minit petang. Terus bersama dengan Azza dan 4 petang nanti kita akan bersama untuk info sukan.
4: Pilihan anda.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tawau FM.

0: 0897-77-82-43 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi Ritma Petang Tawau FM, pilihan anda.
1: Ya, seleksi Ritma Petang Tawau FM, pilihan anda. 3.52 minit petang waktu ini. Baik, kita teruskan lagi untuk pilihan dan seleksi kita seterusnya. Kita ada lagu Elris dengan Lukisan. Dengan lagu Zakuan Mazlan, masih ada lagi. Yang mana satu anda mau dengar ni? Lagu Elris Lukisan ataupun masih ada lagi daripada Zakuan Mazlan. Hello. Selamat petang. Terputus hubungi 7-7-8-2-4-3. Sekali lagi untuk anda pilih lagu pilihan seleksi kita yang kedua ya. Lagu Lukisan daripada Elris ataupun anda pilih lagu Zakuan Mazlan dengan Masih Ada Lagi. Empat petang nanti kita akan bersama untuk info sukan. Dan selepas itu kita ada lagu-lagu Kuasa 2. 4.30 minit petang pula kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Jadi pemanggil kita Elris dengan lagu Lukisan ataupun anda pilih lagu Zakuan Mazlan. Masih ada lagi. Baik, sekali lagi kita terima pemanggil kita di talian. Hello. Terputus. Hubungi 7-7-8-2-4-3 untuk pilihan seleksi kita. Lagu yang bertajuk Lukisan ataupun Masih Ada Lagi, nyanyian Zakuan Mazlan, dan Lukisan tadi nyanyian Elris, penyanyi baru kita lah ya. Mana pemanggil kita petang ni ya? 0897-7842-43. Okey, kita dengarkan. Ini dia lagu daripada Zakuan Mazlan lah ya. Dengan Masih Ada Lagi, selepas ini kita akan bersama menerusi info sukan Tawau FM.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Info sukan hari ini.
3: Ya, assalamualaikum, salam sukan. Bersama lagi kita menerusi info sukan untuk petang Isnin ini, 17 Ogos 2026. Beberapa berita sukan saya kongsikan kepada anda. Baik, kita mulakan dengan sukan badminton, di mana Arif Roy King buka tirai kejohanan dunia dengan bergaya. Bergula lelaki negara kita Arif Junaidi dan juga Yap Roy King memulakan kempen kejohanan dunia dengan langkah bergaya apabila menewaskan pasangan Vietnam Nguyen Den Huang dan juga Tran Dinh Man dengan 21-9, 21-13 pada pusingan pertama hari ini. Kemenangan di Indira Gandhi Arena New Delhi itu menyaksikan Arif dan juga Roy King mara ke pusingan kedua untuk berdepan cabaran lebih getir apabila mereka dijadualkan menentang pasangan pilihan ke-12 dari Indonesia Raymond Indra dan juga Nicholas Jokin. Dan menurut Arif, dia teruja kembali beraksi di pentas kejohanan dunia untuk kali kedua selain dapat bergandingan semula dengan Roy King selepas sebelum ini masing-masing mempunyai pasangan yang berbeza. Sementara itu, Roy King juga mengakui mereka masih dalam proses untuk mencari rentak permainan terutama untuk menyesuaikan diri dengan keadaan angin di dalam gelanggang. Arif turut menyifatkan keadaan venue untuk kali ini lebih baik berbanding ketika mereka beraksi di lokasi sama pada Januari lalu. Namun keadaan angin kali ini dirasakan lebih kuat. Roy King pula memuji aspek pengurusan venue yang disifatkan cukup baik selain juga persekitaran yang bersih dan layanan mesra daripada pegawai serta kaki tangan. Mengulas mengenai pendekatan mereka ketika berdepan pasangan Vietnam yang punya ranking lebih rendah, dia berkata fokus utama adalah untuk menikmati permainan sambil mengelak kesilapan mudah yang boleh menjejaskan keyakinan. Dalam aksi bergu wanita pula, Ong Xin Yi dan juga Carmen Ting turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Ukraine Polina Bufrova dan juga Yevgenia Kantemir dengan 21-17, 21-12. Mereka bagaimanapun berdepan ujian lebih getir pada pusingan seterusnya apabila mereka dijadualkan bertemu pilihan kedua dari Jepun, Yuki Fukushima dan juga Mayu Matsumoto. Itu berita sukan kita. Dan seterusnya, pemanah Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin menyatakan berkat doa ibu bapanya membolehkan dirinya berjaya mencipta rekod baru kejohanan selepas mengumpul 700 mata sekaligus meraih emas pertama dalam acara kelayakan kompaun 50 meter lelaki pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 yang berlangsung di Stadium Inspan Kajang. Menurut Akmal Daniel, dia tahu bukan tugas mudah untuk dia meraih pingat pada temasya Dwi tahunan itu, namun apa yang lebih penting adalah disiplin yang berterusan selain berusaha tanpa mengenal erti kekalahan. Perkara itu membolehkannya memadam rekod lama yang dilakukan Wakil Wilayah Persekutuan Afiq Zufar Muhammad Shah dengan catatan 692 mata pada Sukma Sarawak. Katanya apa yang dilakukannya dalam dua pusingan kelayakan itu hanyalah enjoy dan percaya kepada diri sendiri kerana lawan juga mempunyai kelebihan masing-masing, termasuklah rakan sepasukan Muhammad Aiman Syafiq Tariki yang mempunyai reputasi sebagai pemanah negara. Sementara itu, Aiman Syafiq dibezakan 3 mata dengan Akmal Daniel untuk dia meraih perak, manakala wakil perak Hanan terpaksa berpuas hati dengan gangsa selepas mengumpul 694 mata. Dan selain itu, pemanah dari Pantai Timur itu juga turut menyatakan dia melakukan persiapan selama 2 tahun untuk menghadapi Sukma 2026 dan kejayaan meraih emas serta memecahkan rekod adalah satu kepuasan untuk dirinya. Dan untuk kedudukan pingat untuk setakat hari ini, tuan rumah Selangor mendahului dengan 32 jumlah pungutan pingat dengan 13 emas, 11 perak dan 8 gangsa. Terengganu di tempat kedua dengan 35 pingat. Johor di tangga ketiga 28 pingat. Sarawak 25 jumlah pungutan pingat. Wilayah Persekutuan dengan kedudukan di tangga kelima 24 jumlah pungutan pingat. Pulau Pinang di tangga ke-6 dengan 22 pungutan pingat. Perak di tangga ke-7, 19 pingat. Dan seterusnya di tangga ke-8, Kelantan. 14 jumlah pungutan pingat. Dan Negeri Sabah, kita berada di kedudukan ke-9 dengan 10 jumlah pungutan pingat dengan 4 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Dan Kedah pula berada di kedudukan ke-10 dengan 22 jumlah pungutan pingat dengan 3 emas, 5 perak, 14 gangsa. Itu 10 teratas kedudukan pingat bagi Sukma Selangor 2026. Baik, seterusnya kita beralih ke sukan bola sepak, di mana pertahanan Harimau Malaya belum cukup bersedia di pentas antarabangsa. Barisan pertahanan Harimau Malaya yang belum cukup empuk untuk beraksi di pentas antarabangsa tampak menjadi perbezaan sehingga menyaksikan mereka tewas 0-2 di tangan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 malam tadi. Namun, itu bukanlah satu alasan untuk menutup kekalahan terbabit, kerana pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho menegaskan 4 pemain pertahanan itu sudah memberikan segala-galanya meskipun terpaksa berdepan tekanan hebat dalam perlawanan berprofil tinggi itu. Kecederaan Rodney Kelvin pada separuh masa pertama memaksa beliau memasukkan Aisar Hadi sekaligus menyaksikan benteng negara di barisan pemain bawah 23 tahun, B23. Dalam masa sama, Cheng Ho juga menegaskan keempat-empat pertahanan muda negara itu tetap memperagakan persembahan yang baik ketika berdepan pasukan Vietnam yang memiliki pemain berpengalaman serta cukup berbahaya ketika melakukan transisi. Malah beliau menganggap pengalaman beraksi dalam perlawanan separuh akhir seperti itu amat penting untuk perkembangan pemain muda negara, terutamanya bagi menghadapi cabaran lebih besar pada masa akan datang. Keputusan ini menyaksikan anak buah Cheng Ho perlu bangkit daripada defisit 2 gol pada aksi separuh akhir kedua di Hanoi Rabu ini untuk memburu tiket ke final buat kali pertama dalam tempoh 8 tahun. Kali terakhir skuad negara kita mara ke pentas akhir Piala ASEAN adalah pada 2018 dengan skuad ketika itu turut dibimbing Cheng Ho. Main info sukan kita yang terakhir, mungkin ini musim terakhir saya. Itu menurut Cristiano Ronaldo, yang mana membayangkan musim ini mungkin menjadi penampilan terakhirnya sebagai pemain bola sepak profesional sekaligus memberi petunjuk paling jelas bahawa kerjaya gemilangnya yang menjangkau lebih 2 dekad kini menghampiri penghujung. Legenda Portugal yang berusia 41 tahun itu mahu meninggalkan warisan luar biasa sebelum dia mengucapkan selamat tinggal kepada sukan yang telah pun membentuk kehidupannya sejak muda. Menurutnya, kehidupannya selepas persaraan tidak hanya tertumpu kepada satu aktiviti, sebaliknya mahu meluangkan lebih banyak masa bersama keluarga serta menikmati hasil pengorbanan yang dilakukan sepanjang kariernya. Sepanjang kariernya, Ronaldo mencipta pelbagai rekod dan juga pencapaian yang luar biasa. Masuk 5 gelaran Liga Juara-Juara UEFA serta kejuaraan Liga di England, Spanyol, Itali dan juga Arab Saudi. Bagaimanapun, satu-satunya trofi utama yang masih gagal dirangkulnya ialah Piala Dunia. Impian itu sekali lagi tidak kesampaian selepas Portugal tersingkir dalam edisi Kejohanan Dunia tahun ini, menjadikan trofi paling berprestij dalam bola sepak itu masih belum menghiasi kabinet koleksi kejayaannya. Kapten Portugal itu kini terus beraksi bersama juara Liga Pro Saudi Al Nassr yang masih mempunyai baki setahun dalam kontraknya. Meskipun menghampiri penghujung kerjaya, Ronaldo masih mengejar satu lagi pencapaian yang bersejarah. Setakat ini beliau telah menjaringkan 976 gol untuk klub dan negara, sekaligus hanya memerlukan 24 gol lagi untuk dia mencapai angka 1,000 jaringan dalam kerjaya profesional. Dilahirkan dalam keluarga serba kekurangan di Portugal, Ronaldo kemudiannya mencipta sejarah sebagai pemain bola sepak pertama bergelar billionaire dan berkembang menjadi antara figura sukan paling terkenal di dunia. Andai musim ini benar-benar menjadi yang terakhir buatnya, tirai akan menutup sebuah era yang menyaksikan Ronaldo muncul sebagai antara pemain terbaik pernah menghiasi pentas bola sepak dunia. Jadi itu dia beberapa info sukan dikongsikan untuk petang Isnin ini. Perkembangan sukan akan terus kami bawakan kepada anda. Salam sukan, majulah sukan untuk semua.
2: AAU for Sukan hari ini. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi
1: pilihan anda. Ya, lagu Kuasa Dua kita bersama dengan Elris. Lukisan dan juga Adat Bercinta, 4.25 minit petang waktu ini. Dan kita teruskan sebelum kita dengarkan berita Sabah FM. Kita ada lagu pilihan seleksi seterusnya, Usop Mungkir ataupun anda pilih Amar Haikal dengan Gila Bayang. Pemanggil kita di talian. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anis Tiguna ya?
2: Iya, betul.
1: Okay, Nis, pilihan lagu yang mana satu ni, Nis?
2: Yang pertama,
1: Mungkir.
2: Yes.
1: Kita dengarkan bersama. Terima kasih, Nis.
2: Terima kasih kembali. Bye.
1: Bye. Baik, selepas ini berita Sabah FM. Terus bersama menerusi Ritma Petang Sabah FM Pilihan Anda.

mencegah salah guna kuasa dan rasuah terus diperkukuh menerusi bengkel pengurusan risiko rasuah, tumpuan kepada pengenalpastian risiko serta penambahbaikan sistem dan prosedur organisasi. Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basrah, langkah mengenal pasti risiko salah guna kuasa, penyelewengan dan kelemahan integriti perlu dilakukan secara berterusan bagi memastikan sistem tadbir urus organisasi sentiasa berada pada tahap terbaik. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Fuad menekankan pentingnya sokongan pengurusan tertinggi bagi memastikan amalan check and balance serta penambahbaikan tadbir urus dapat dibuat secara berkala. Langkah itu diharap dapat melahirkan warga kerja yang lebih peka terhadap risiko integriti sekaligus membendung amalan rasuah di peringkat awal. Seorang lelaki warga Indonesia maut dalam kemalangan melibatkan sebuah kereta dan bas di Jalan Tuaran berhampiran stesen minyak di Likas pada Ahad. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Syarudin Mat Husin mengesahkan kejadian itu berkata, mangsa 46 tahun yang cedera parah disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth II. Siasatan awal mendapati kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dipandu mangsa keluar dari jalan susur untuk membuat pusingan U dilangkar dengan sebuah bas sebelum terseret kira-kira 15 meter. Bas berkenaan sedang bergerak lurus dari arah pusat bandaraya Kota Kinabalu menuju ke Inanam. Mayat mangsa akan dihantar ke Hospital Queen Elizabeth bagi tujuan bedah siasat selepas waris dikenal pasti. Kes disiasat di bawah Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sukma Selangor 2026. Sabah kini kekal di kedudukan ke-9 carta pungutan pingat dengan ketipan 4 emas, 2 perak dan 4 gangsa setakat 4 petang tadi. Pingat emas terkini diraih menerusi acara memanah 50 meter menerusi atlet Catherine Loy Mei Ki yang turut memecah rekod kejohanan. Sebelum ini, 2 emas diperoleh dalam acara padang menerusi Earl Isaac Misler Fridolin dalam lontar peluru lelaki dengan catatan 15.11 meter. Dan Samantha Mee Godfrey Binting yang melepasi ketinggian 3.45 meter untuk menjuarai lompat bergalah wanita. Emas Sabah juga diraih dalam saingan pencak silat menerusi gabungan mantap trio Manja Sirah Manuel, Sherlina Abdullah dan Fifi Ferlisa Rin dalam acara seni berkumpulan wanita. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Hampir RM1 bilion diperuntuk bagi pembangunan 3 sektor utama tahun ini. RM1.57 bilion diperuntukkan dalam RP1 laksana 53 projek pembangunan kesihatan Sabah. Sekian berita tadi disunting Jona Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Buti ka na.
1: Dial 089-77-8243 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang, Tawau FM. Pilihan
2: anda. Ya, nyatakan lagu pilihan anda dengan anda hubungi talian kita 089-77-8243. Kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita seterusnya petang ini. Kita ada lagu daripada Zinedine Zidane bersama dengan Yaya Nadila, Tak Berani Melawan Restu, digantikan dengan lagu daripada Yolanda bersama dengan Arif, Emas Hantaran. Yang mana satu kamu mau dengar ni? Lagu yang bertajuk Tak Berani Melawan Restu ataupun Emas Hantaran Pemanggil. Hello.
3: Hello, assalamualaikum Liji Azam.
2: Ya, waalaikumsalam. Selamat petang. Raima Saleh ya.
3: Iya.
2: Okey, jadi pilihan lagu petang ni, lagu yang mana satu dipilih ni?
3: Emas Hantaran tu.
2: Emas Hantaran. Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih.

0: Seleksi di Tawau FM.
1: Ayo semuanya, Tawau FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme.

0: Seleksi.
1: Ya, seleksi Tau FM 4.54 minit petang. Kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita yang terakhir. Kita ada lagu, lagu daripada Asfan, Asfan dengan Alasan Untuk Bahagia, digandingkan dengan lagu Kekal Bahagia Ipoh Hafiz. Yang mana satu anda mau dengar? Asfan, Asfan Shah, Alasan Untuk Bahagia ataupun Kekal Bahagia daripada Ipoh Hafiz. Hello, selamat petang.
2: Hello. Ya, selamat petang.
1: Selamat petang, siapa tu?
2: Adam dari Tanjung Batu.
1: Adam Tanjung Batu. Okey Adam, pilihan lagu yang mana satu dipilih Adam?
2: Saya pilih Ipoh Hafiz.
1: Ipoh Hafiz dengan Kekal Bahagia ya? Ya. Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih Adam.
2: Sama.
1: Ya, kita layan. Ini dia lagu terakhir untuk pilihan seleksi kita petang ni. Terima kasih untuk semua pemanggil-pemanggil yang telah pun menghubungi talian kita 0897782243 ya. Yang tak sempat hari ini, esok ada lagi hinggalah hari Jumaat nanti pilihan seleksi kita. 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang dan terus hiburan lagu-lagu retro menghiburkan petang anda hinggalah ke 7 malam.

lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
3: Ritma Petang.
4: Tak tahu,
5: tak tahu,
4: tak tahu,
5: tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu,
5: tanyalah Mr. B.
6: Zah.
7: Ya, kenapa teman?
6: Ni, ada kawan sebenarnya. Yelah, kadang-kadang orang ni, dia ni kadang-kadang bersedekah, tunggu berharta baru bersedekah. Kan? Bagi adalah kawan lah. Dia macam, mau dicakap berharta, dah juga begitu kan. Tapi
7: dia suka bersedekah.
6: Suka bersedekah.
7: Kan? Itulah, dia mau juga bersedekah walaupun dia tak berharta kan.
6: Betul.
7: Macam mana ni Mr. B kan? Kita ni semua pun itulah mau mengejar pahala.
8: Pahala, okay.
6: Betul.
8: Okay, okay.
6: Pahala bersedekah ni.
7: Tapi itulah mungkin dari segi kemampuan pula kan. Macam mana ni?
8: Dia mau bersedekah walaupun dia masih lagi kurang berharta.
6: Betul. Okay.
8: Dia sebenarnya sesuatu yang menarik bila mana ulama mengingatkan kita bahawa sedekahlah sementara kamu masih miskin, sebab bila kamu sudah kaya kamu susah mau sedekah.
7: Lupa betul sudah ya.
8: Ya, sebab
6: banyak komitmen bilang.
8: Betul. Dia sementara masih miskin ni kita akan lebih mudah bersedekah dan kadang-kadang pahala sedekah si miskin ni jauh lebih besar daripada pahala si kaya. Bila mana sedekah, contoh saya bagi analogi mudahlah. Macam contoh kita lalu di satu jalan, di poket kita tu hanya tersisa lebih kurang RM10, RM5. Itulah memang duit kita
6: betul
8: yang tersisa. Jadi bila mana kita nampak peniaga-peniaga ke ataupun orang-orang yang memerlukan di tepi jalan, maka kita pun bagi RM5 contohnya, bagi RM5 untuk sedekah. Maka lepas tu lalulah seorang kaya yang dalam dompetnya tu ada lebih kurang RM1,000. Contohlah RM1,000. Maka dia serahkan lebih kurang RM700 lah contohnya kan. RM700 kepada si miskin tadi. Dari segi zahirnya sedekah si kaya jauh lebih besar. Kan?
7: Betul.
8: Tapi sebenarnya kalau kita nampak sedekah si miskin tadi, walaupun duitnya lebih kurang RM10 saja kan. Contohlah dia tadi bagi dia punya keseluruhan duit RM10. Maksudnya dia telah bagi 100% daripada hartanya.
7: Betul, tidak tinggal.
8: 100% tidak ada yang tinggal. Tapi si kaya tadi walaupun dia bagi RM700,
7: ada lagi.
8: Masih ada tersisa RM300.
6: Betul.
8: Dan kadang-kadang harta orang miskin ni kan, hartanya tu dalam lingkungan beli keperluan, beli makanan,
7: betul.
8: Ya betul. Tapi harta si kaya kadang-kadang lebih kepada membeli aksesori,
6: betul,
8: perhiasan. Bukan kita merendahkan si kaya, tidak.
7: Nah,
8: maksudnya kita bagi motivasi, sementara kamu masih miskin, sedekahlah. So, bila kamu sudah jadi kaya, susah untuk kamu mencapai darjat level sedekah si miskin itu. Lebih kurang begitulah. Jadi Man, mau pilih kaya, pilih miskin.
6: Saya mau pilih sederhana.
8: Pokoknya sedekah ya.
6: Betul.
8: Kan? Miskin kaya, sedekah.
7: Betul.
9: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu,
5: tak tahu,
4: tak tahu,
5: tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu,
5: tanyalah Mr. B.
2: Ritma

Awal FM berjiwa patriotik. Anda pun sama kan? Jom kibarkan bendera kebanggaan kita.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tau FM.
2: Pilihan anda.
3: Ya, Tau FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua. 5.23 minit petang. Masih teman berteman dan bersama dengan Azah. Untuk jam yang ketiga di Ritma Petang dan hiburan lagu-lagu retro terus menemani petang anda, menemani perjalanan anda, aktiviti anda mungkin petang ni. Ada yang sudah santai-santai sampai di rumah balik kerja kan. Ada yang tengah minum petang waktu ini sambil layan lagu-lagu retro kita petang ini. Untuk anda yang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Perjalanan pulang, perjalanan mengambil anak kan ke pasar, keluar mungkin aktiviti sehat di kawasan rumah kan, di taman-taman, dan juga terus dengan aktiviti-aktiviti yang anda lakukan untuk kita menjaga kesihatan kita bersama ya. Makan-makan juga, tapi kesihatan kita tu penting juga ya. Jadi biar seimbang. Jadi terus dengan aktiviti sehat kita yang kita boleh lakukan lah ya. Ada masa kita lakukanlah aktiviti sehat bersama. Okey, kalau anda ada ucapan salam-salam petang ini, boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita di 0194903838. Ucapan anda akan Azab bacakan sambil kita layan lagu-lagu retro kita.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: petang di Tawa FM.
1: Ya, setiap petang di Tawa FM, hiburan lagu-lagu retro untuk anda semua. Bila saja anda layan Tawa FM, terima kasih teman-teman kita. Petang ini hinggalah ke 7 malam dengan lagu-lagu retro yang terbaik pastinya untuk anda. Dan beberapa siri gempa bumi kan, gegaran berlaku dan yang kita saksikan perkongsian menerusi Jabatan Meteorologi Met Malaysia, di mana Jabatan Meteorologi Malaysia mengesahkan rangkaian pemantauan gempa bumi dan juga tsunami negara berada dalam fasa kesiapsiagaan penuh berikutan beberapa siri insiden gempa bumi yang melanda Indonesia baru-baru ini. Dan menurut pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, pengawasan 24 jam kini dipertingkat menerusi pengoperasian 82 stesen seismik, 25 stesen tolok pasang surut serta 83 siren amaran tsunami di seluruh negara. Dan hasil penilaian pantas berdasarkan data cerapan stesen seismik dan pemantauan paras air laut mendapati kejadian gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia. Ya. Dan juga semua peralatan pemantauan diselenggara serta diuji secara berkala mengikut jadual bagi memastikan sistem sentiasa berfungsi dengan baik serta membolehkan sebarang amaran awal dikeluarkan dengan segera sekiranya diperlukan. Dan stesen tolok pasang surut sentiasa memantau sebarang perubahan paras air laut, manakala siren tsunami di kawasan strategik

Ya, Tawar FM, pilihan anda 93.6. Itu frekuensi kita di Felda Sabah, ya. Anda boleh dengarkan Tawar FM ini menerusi 4 frekuensi Tawar FM di 100.1, 93.6, 99.1 juga 88.3 MHz. 93.6 itu di Lahad Datu. Dan Felda Sahabat 99.1. Dan kita di tahun ini 100.1. 4 frekuensi, dan anda boleh stream secara langsung juga menerusi aplikasi RTM Klik. Anda boleh dengarkan kami juga, ya, di sana. 34 stesen radio di sana, dan selain itu di portal radio RTM juga anda boleh mendengarkan Tawau FM. Kita ada ucapan rakan yang mendengar kita daripada Salim Isa. Salah saya ini di Taman Kedua Lahad Datu. Assalamualaikum. Hai Azhar. Waalaikumsalam. Hai, semoga dibagi kesihatan katanya. Meneruskan tugasan, amin. Tak lupa untuk mendengar setia Tawar FM. Rahima Iman, Nisa, Elisia, Mami Jun, Makcik Suri, Nagdir, Simon, Gali-Gali. Oh, Gali-Gali lebak. Eh, bukan, eh. Gali-Gali. Ini rakannya. Prix Molekiol Valdez, Natu Andy. Gana salah saya ini, dan untuk Azhar Piconti. Terima kasih untuk Salim Isa. Ini betul kan namanya ni, ya? Apapun ramai rakan-rakan. Prix Molekiol Valdez, Natus Andi, kalau salah saya ni, Kano. Juga ada Gali-Gali. Sama ada nama ataupun sebutan lah, ya. Gelaran. Okey, terima kasih. Itu ucapan daripada Salim Isa Salasain. Salim Isa Salasaini lah dah. Ini dia lagu bersama dengan Kenny, Remy dan juga Martin. Suratan atau kebetulan.

Santai Petang bersama kami di Rhythm Petang 3 hingga 7 malam.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ya, Ritma Petang Tawar FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda semua. Waktu sekarang sudah pun 6.96 minit petang. Jam yang terakhir kita bersama di Ritma Petang. Dan sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3, Lahadatu sila bukan kunak sahabat sempurna tungku bahagian tau timur dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.20 minit petang. Dan untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan bahagian tau barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.22 minit petang. Dan seketika nanti kita akan mendengarkan juga Al-Quran dan terjemahan. Hibur bersama dengan Syarifah Aini, Mawar Putih untuk Mama.

0: FM ومحطات من اختيارك.
1: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 191.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir-mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."
2: Radio Malaysia, Tawau FM.

0: الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, AWFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan maksudnya waktu solat fardu isya nanti pada pukul 7.33 minit malam dan subuh pagi esok 4.56 minit pagi. Allahumma

Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. 6.39 minit petang. Terima kasih kepada anda yang terus layan Tawa FM, mendengarkan kami dari seawal pagi tadi kan, hinggalah ke waktu ini, hampir ke penghujung siaran Tawa FM, dan kita hinggalah ke 7 malam ya. Terima kasih untuk anda semua. Apa pun ada lagi ucapan ni, rakan kita Makcik Suri, assalamualaikum, selamat petang Azhar. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Terima kasih ucapannya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lagi. Kita ada siapa? Kita ada Nisha Alicia di Sempurna. Assalamualaikum. Katanya, hai DJ, apa khabar? Waalaikumsalam. Selamat petang untuk semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Maha Esa. Amin. Layan terus Hawa FM, mantap hingga 7 malam. Bertemankan Azhar dengan hiburan yang best-best. Terima kasih. Selamat berkonti. Balik nanti hati-hati. Kalau ada ruang, minta putarkan lagu Ella. Kita tangis lagi. Okey, terima kasih untuk Nisha Alicia. Lagi kita teruskan hiburan petang kita ini dia bersama dengan Zahid menjulang.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam. Ritma Petang.
1: Ya, Santai Petang bersama dengan Natawa FM, pilihan anda. Untuk anda yang memandu, hati-hati dalam perjalanan ke mana sajalah destinasi tujuan anda ya. Fokus pada pemanduan anda. Dan ini saya nak kongsikan kepada anda di mana berkaitan dengan kemalangan jalan raya ya, di mana negara kita menanggung kerugian sosioekonomi mencecah RM30 bilion setahun. Ya, RM30 bilion setahun berpunca daripada kemalangan jalan raya. Dan itu menurut Menteri Kerja Raya kita, Datuk Seri Alexander Nathan Linggi, yang mana angka berkenaan dinilai berdasarkan nilai ekonomi bagi perubahan risiko akibat kematian, termasuklah kehilangan produktiviti dan juga pendapatan, kos rawatan serta kesan kepada keluarga dan juga masyarakat. Dan di sebalik segala pengiraan ini, kehilangan nyawa tetap tidak boleh dinilai dengan wang ringgit. Dan dapatan mengenai impak sosioekonomi itu dibentangkan dalam mesyuarat jawatan kuasa kabinet mengenai keselamatan dan juga kesesakan jalan raya. Dan pada tahun lalu sahaja, 6,537 nyawa terkorban dengan anggaran 18 orang setiap hari, dan lebih membimbangkan 80.6% kemalangan dikaitkan dengan faktor manusia. Dan ini menunjukkan keselamatan jalan raya bukan tanggungjawab satu kementerian sahaja. Sebaliknya, memerlukan pendekatan menyeluruh membabitkan pendidikan, penguatkuasaan teknologi, infrastruktur yang lebih selamat. Ya. Dan juga paling besar ialah kehilangan insan yang tersayang. Dan kita juga tidak boleh menganggap ya 18 kematian sehari sebagai perkara biasa. Setiap nyawa yang berjaya kita selamatkan adalah kemenangan untuk semua. Dan penunggang juga pembonceng motosikal menyumbang kepada 66% daripada keseluruhan 6,537 kematian akibat nahas jalan raya tahun lalu. Biarpun motosikal hanya mewakili sekitar 14% daripada kenderaan yang terbabit dalam kemalangan. Dan angka itu menunjukkan keperluan untuk kerajaan melaksanakan intervensi yang lebih bersasar terhadap kumpulan pengguna jalan raya yang berisiko tinggi. Dan kerajaan juga menetapkan sasaran mengurangkan kematian akibat nahas jalan raya sebanyak 50% menjelang tahun 2030. Dan walaupun motosikal hanya mewakili sekitar 14% daripada kenderaan yang terbabit dalam kemalangan, penunggang dan pembonceng motosikal juga menyumbang kira-kira 66% daripada keseluruhan kematian jalan raya. Dan ini bermakna hampir 2 daripada setiap 3 kematian di jalan raya membabitkan penunggang ataupun pembonceng motosikal. Jadi pandu dengan berhati-hati, berhati-hatilah ya. Semua, kita semua pengguna jalan raya ya. Sama ada penunggang motosikal, pembonceng, pemandu kenderaan ringan, berat kan, pengguna jalan raya yang lain, berjalan kaki, basikal, semua kita menggunakan jalan raya. Jadi pandu dengan berhati-hati, pandu dengan selamat. Mudah-mudahan perjalanan kita setiap hari, perjalanan selamat sampai ke mana saja destinasi tujuan kita. Okey, kita ada ucapan Azhar bacakan daripada Jumaria Aming. Assalamualaikum, katanya selamat malam untuk semua yang mendengarkan. Semoga sihat-sihat selalu. Untuk yang berada di atas jalan raya, sentiasalah berwaspada. Jangan leka walaupun sesaat. Untuk DJ balik nanti, hati-hati. Terima kasih Jumaria, Awek Aladin. Dulu Awek lah ya. Sekarang Umi Aladin. Lagi kita ada Abu Tidur dalam Sedar. Assalamualaikum. Hai semua. Semoga Azhar dan keluarga serta semua pendengar Tau FM dimurahkan rezeki, jauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Mantap lagu yang diputarkan serta perkongsian info yang sentiasa bermanfaat. Kemana jua destinasi anda semua, semoga selamat sampai. Azhar balik nanti, hati-hati. Sekejap pula bahawa Azhar berkonti hari ini. Sekejap? Sama lah 4 jam kan? Katanya kurang-kurang saja. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih juga untuk semualah rakan-rakan kita ya. Jumaria, Nisha, Abu Tidur, Makcik Suri, Salim, Isa dan semua rakan-rakan kita yang bersama dengan kita dari seawal pagi tadi siaran Tau FM. Tugasan Azhar juga berakhir setakat di sini. Sebelum mengundur diri, maaf cuaya yang dipinta segala kesilapan, kegagalan, kelanjuran maupun kekurangan semasa ke udara, mohonlah dimaafkan. Selamat malam lah Datu Kuna Sempurna Kalawakan Tau. Mana jua, sampai kita jumpa lagi. Azhar tinggalkan anda dengan lagu Sweet Child, mainan perkasihan. Mainan perkasihan. Jumpa lagi. Bye.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7 malam tepat. Okey. Baik, Ella nak kongsikan dengan kata-kata ini. Jadilah diri sendiri. Siapa yang belum jadi diri dia sendiri? Okey, baik. Tatkala hidup kita ni terlalu singkat untuk kita habiskan dengan berpura-pura menjadi orang lain. Bukan dirinya, tapi orang lain. Kadang-kadang penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah kerana kita gagal untuk mencapai sesuatu, tetapi kerana terlalu lama kita mencuba menjadi seseorang yang orang lain mahu. Kan? Bukan kita ikut kehendak orang, kita jaga hati semua orang sampai kita terlupa untuk bertanya dengan diri kita sendiri. Apa sebenarnya yang kita mahu, kan? Tak salah kita mendengar nasihat, tak salah kita terima teguran, tetapi jangan sampai kita kehilangan diri kita sendiri. Semata-mata mahu memenuhi harapan orang lain. Oleh itu, jadilah diri sendiri, perbaiki apa yang kurang, hargai apa yang ada dan terus melangkah dengan cara kita sendiri. Sebab akhirnya yang akan menjalani kehidupan ini adalah diri kita sendiri dan bukan orang lain. Ingat kata-kata ini, jadilah diri sendiri. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

Ya, Eliana dengar lagunya Pulang Menjadi Milikku. Baik, ni kata-kata sahabat daripada dari Sandakan, itu Sabli. Katanya hujan di Sukau Kinabatangan, yang mana beliau dalam perjalanan pulang ke Sandakan. Okey, terima kasih atas info yang telah diberikan. Dan kepada anda yang ingin berikan keadaan info berkenaan cuaca di tempat anda, bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Dan Ella kongsikan berkenaan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu pada sebelah malam ini, yang mana hujan di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Baik, kita dengarkan lagu ini. Mana tahu ada yang sedang memandang ke awan ketika ini, mengira bintang-bintang di langit. Okey, baik, melihat bintang. Hafiz Hamidun, Sabai FM, Bagus Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM,
0: Tawau
1: 95.7 FM,
2: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan, sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi, hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah, dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putong, penolong setiausaha dakwah bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
4: Sabah FM. Bagus banget.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati ya. Kembali bersama dengan Ella. Terima kasih kepada anda yang terus layan Sabah FM hinggalah ke waktu ini pukul 8 malam. Dan selamat hari jadi kepada rakan-rakan pendengar kita yang menyambut hari jadinya hari ini. Dan selamat hari jadi juga kepada sahabat pendengar kita Emma Nun jauh dari Beaufort yang mana menyambut hari jadinya hari ini. Mau dibagi tahukah berapa umurnya ni? Okay. Yang pastinya umurnya sama dengan Ella. Kalau tahu umur Ella berapa? Nah, samalah tu. Ketawa dia. Okey, moga anda sentiasa gembira selalu, dimurahkan rezeki dan sentiasa dipermudahkan segala urusan. Kan? Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Okey. Baik. Tiada lagu seindah baik-baik kata ini dengan ucapan Bismillah. Baik, kita dengarkan Sabah FM. Bagus bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Symphony.
1: Bersama Anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Simfoni tetap di hati, ya, tanamkan semangat patriotisme dalam diri kita. Cinta kepada negara bukan hanya apabila tibanya bulan kebangsaan saja, tetapi perlu kita bawa dalam kehidupan kita seharian. Dan hargailah keamanan yang kita nikmati, hormatilah perbezaan antara kita dan jagalah perpaduan tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang. Baik, terima kasih kepada anda yang telah pun kirim komen ucapan ke nombor 0194904848. Meriah kita punya WhatsApp Sabah FM. Okey, baik, kita nak bacakan untuk Yan Yana, yang mana Yan Yana kata-katanya malam ni, semalam lepaskan, hari ini syukuri, besok semalam lepaskan, hari ini syukuri, besok tawakal. Kerana hidup ini tidak pernah dalam genggaman kita, tetapi sentiasa berada dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Yan Yana. Dan juga daripada rakan kita, dia teka umur tu salah. Okey. Baik, kita ada rakan kita Iman Akashah dari Kinabatangan. Katanya salam simfoni ditujukan kepada Sabah FM. Rakan-rakan Sabah FM, ibu bapa di rumah dan keluarga di mana saja berada, dengan ucapan Sabah FM, stesen pilihan terbaik, mekar di hati pendengar di mana saja bersiaran. Okey, baik, terima kasih. Dan terima kasih rakan-rakan pendengar kita yang mana malam ni ada rakan kita yang katanya masak. Ajap kita tengok dulu. Okey, Jumaria Aming dari Tanjung Batu Tawau katanya malam ni dia masak ayam pelekok. Betul ke tu? Okey, katanya alhamdulillah rezeki hari ini. Pada anda yang ingin kirimkan ucapan kepada siapa saja, kepada Ella ke, okey, kepada rakan-rakan ke, kepada keluarga ke, boleh hantarkan ke nombor 0194904848. Baik, kita dengarkan lagu ini, Seluruh Cinta. Sabah FM, bagus bah.

bila diri disayangi. UK, syukur sebab masih ada ramai orang yang sayang dengan kita. Dan syukuri setiap nikmat yang diberikan. Kesihatan, keluarga, sahabat, pekerjaan, rezeki dan peluang untuk kita bangun setiap pagi tu pun semuanya adalah nikmat yang tidak ternilai. Betul tidak? Kan? Jangan tunggu kehilangan baru kita mau belajar menghargai. Belajarlah bersyukur dalam setiap keadaan, kerana apabila hati dipenuhi rasa syukur, perkara yang sederhana pun mampu membuat kita rasa cukup dan bahagia. Baik, kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Kota Belud.
1: 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi. Hari Khamis, 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putung, Penolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan. Pastikan anda bersama-sama kami.
2: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
3: Sabah FM. Bagus banget.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter.

Ya, simfoni tetap di hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 8.34 minit malam. Ha, janji jangan lupa untuk ikuti kami di media rasmi Sabah FM di Facebook. Sabah FM Bagus Bah. Okay. Dan tak lupa juga Ella nak hai-hai dulu dengan rakan-rakan pendengar kita yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM Bagus Bah, yang mana kita ada Muhammad Syahir, kita ada Mami Jun, Tantari, Mas Merah, Rugaya, American, Ramli Lee, Nora Shikin, dan Marsa Saleh, Mayani, kita ada ramai, James Pengiran, Aduka Semerah Hati, macam-macam namanya, Salija Piai, Muhammad Yusof, dan Amir Bai, dan kepada siapa namanya tidak disebut tu, jamaran nanti besok kita ulang lagi. Baik, dan kepada anda mungkin malam ni ada yang sedang santai-santai di rumah, dan ada juga yang mungkin keluar untuk minum bersama dengan rakan-rakan ataupun dengan keluarga anda. Jadi berhati-hati kepada anda yang mungkin sedang dalam perjalanan ketika ini. Semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Okey, baik. Antara cinta dan kekasih. Mana satu tu? Okey, kita dengarkan lagu ini. Antara cinta dan kekasih. Aisyah, Sabah FM, Bagus Bah.

Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

Terima kasih kepada anda yang setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 17 Ogos 2026. Dan sebelum berpisah, ingat kembali kata-kata ini, jadilah diri sendiri, hargai perjalanan hidup kita dan terus melangkah dengan yakin. Jika kita tidak pernah memberikan ruang kebahagiaan kepada diri kita, inilah masanya kita pandang diri kita, hargai diri kita dan terus perbaiki diri. Dan untuk anda juga, mari kita sematkan semangat patriotisme dan rasa bangga kita terhadap tanah air kita Malaysia dengan sama-sama kita kibarkan bendera Jalur Gemilang di mana jua anda berada. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebentar lagi, Utama 9 Malam. Baguslah.

0: Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansur berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perubatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, okay, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustaza Mansur. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambat perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya membimbangkan tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan kepada unjuran Jabatan Perancangan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membandras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Nursani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB ABM Wilayah Timur, CIDB Teknologi bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staf dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nursani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: Pihak SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak TIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan TIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan civil, pembinaan dan sebagainya.
0: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
6: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit: Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas, tandas awam, tong sampah, mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak, perspektif mereka agak berbeza, jadi aktiviti yang kita rasa, kita kira menarik, tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada, mereka ada cadangkan untuk letak lirik negaraku, buku negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu negaraku. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun depan.
0: Hannah Yoh. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu di sifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Luar negara, Iran menggesak Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesakan itu menyusuli tumpahan minyak di Strait Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Ketchum. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat pelindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod, dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1951.

0: program Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi, hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putung, Penolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.

semua. Salam Malaysia Madani. Dan terima kasih dulu buat rakan penyampai DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang untuk segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai, seperti yang dijanjikan, Afrina kembali lagi untuk bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi apapun yang kamu lakukan sekarang, teruskan setia bersama Sabah FM. Bagus bah.

0: kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sama FM, bagus banget.
3: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu kah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
4: Rafiq, saya mau kasih tau kau. Apa yang saya nampak?
5: Oke, kau bagi tau saya. Saya okay. Standby ini.
4: Saya nampak kan? Ada tu, saya kebetulan di hospital. Okay. Mau pergi timbang berat, mau cek BMI semua.
5: Kan oke, okay, saudari itu ada dua sudah venus oil.
4: Saya mau cek BMI lah. Oke. Okay. Tapi kan saya nampak ada orang nih. Dia kan dia pakai t-shirt. Jadi dia bercerita dengan orang sebelah. Jadi aku mendengar lah juga. Dia kasih nampak dia ada macam apa nih? Macam lebam ada di badan dia.
5: Lah, ya. Ada bekas lah.
4: Bekas. Macam lebam nih. Tapi memanjang macam kau tahu yang bentuk tali pinggang keselamatan tuh ya dalam kereta tuh. Kenapa boleh jadi begitu ah? Jadi macam takut pula aku mau memakai bah.
5: Oi, itu penting. Saya mau bagi tahu kau nih.
4: Jadi kenapa dia boleh lebam?
5: Saya ini kan suka membaca. Saya ini macam Wikipedia bergerak kadang-kadang lah.
4: Berkaki lah punya Wikipedia.
5: Ya. Kebanyakannya kan orang yang kemalangan nih yang selamat.
4: Okey.
5: Menunjukkan orang ada pakai tali keledar tuh. Itu yang menunjukkan pentingnya tali keledar kereta tu untuk pakai. Jadi ada apa-apa kecemasan ataupun apa ni accident kan, kau selamat di sana.

0: sediakan tu juga. Penting tu. Jangan lupa, okey?
1: Okey, faham.
2: Oh, baru saya tahu.
3: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak. Lekas.

0: sederhana. Reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Hari anda bermula di sini. Yang

Kalau kamu merupakan pendengar baru di Sabah FM, okay, ini adalah segmen Waria, lebih lagu, lebih santai. Dan dalam segmen slot Kuasa Tiga 3 sehingga pukul 12.30 malam lah. Okay, slot Kuasa Tiga ni adalah tempat untuk kamu pendengar di luar sana untuk minta lagu. Okay, Hafrina, saya mau dengar lagu ini. Dan lagu ini ditujukan kepada siapa? Semuanya itu boleh kamu hantar di Facebook Sabah FM. Cari gambar Hafrina tu, di situlah kamu komen. Dan juga kalau tidak ada Facebook, boleh terus ke WhatsApp kami di 019-490-4848. Sebelum minta lagu tu, Hafrina punya pesanan buat kamu semua. Tengok-tengok juga lagu permintaan daripada kawan-kawan yang lain. Mana tahu tersama lagu kamu kan? Nah, rugi. Sudah satu slot kamu. Okay? Tengok-tengok juga. Kadang-kadang ada yang minta penyanyi yang sama tapi lagu berbeza. Hafrina hanya boleh mainkan satu saja tu. Tidak boleh main dua-dua lagu penyanyi yang sama, tapi satu saja. Jadi kamu pilihlah, sama ada kamu tukar lagu ataupun kamu hanya meminta satu lagu. Tapi kebanyakannya minta tiga, ada juga dua, ada juga yang mungkin dia mau bagi peluang kawan-kawan yang lain kan, dia minta satu saja. Tapi apapun, semoga terhiburlah dengan pilihan lagu-lagu daripada rakan-rakan kita di luar sana. Yang penting bukan lagu yang berulang. Jaga kamu. Okay. Pasal hari Isnin Hafrina juga, Isnin lalu, lepas tu hari kemarin pun Hafrina juga, hari ini pun Hafrina. Jadi Hafrina hafal tu lagu-lagu yang berulang. Okay. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa tepat pukul 10 malam nanti. Kita ada berita Sabah FM. Dan selepas Hafrina akan bersama lagi, kita akan kongsikan beberapa info. Dan juga kita teruskan hiburan dengan lagu-lagu pilihan pendengar untuk malam ini. Teruskan bersama sama Sabah FM, bagus banget.

0: pembuktian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.

Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Varian lebih lagu, lebih santai di jam yang kedua. Baiklah, sekarang ini sana sini sudah kita nampakkan di rumah, di tempat kedai-kedai mana yang kita pergi, di pejabat semua masing-masing mengibarkan jalur gemilang dan juga ada mengibarkan bendera negeri. Terutama kita kalau di Sabah, bendera negeri Sabah lah. Tapi kadang-kadang ada yang datang daripada macam negeri orang belah, macam di Selangor, Kedah, semua tu masing-masing pun ada bawa bendera sendiri juga kan. Jadi ada tiga bendera, itu semangat betul tu. Okey, tapi apapun, tahniah kepada anda semua yang telah pun mengibarkan bendera. Dan juga jangan lupa bagi yang belum lagi tu, belum kibarkan dan belum lagi tukar bendera yang sudah lusuh, tukar dan berbuat orang bilang buatlah sekarang. Okey, tunjukkan semangat patriotisme kita. Dan kita perlu tanya jugalah, sebenarnya dengan Hari Kebangsaan 2026 ni, janji apa, janji kita untuk Malaysia? Dan juga kalau boleh, mari kita hayatilah, semarakan semangat patriotik dan tunaikan janji kita untuk Malaysia pula. Apa yang kita janji untuk Malaysia? Selalu kita tanya kan apa yang kita dijanjikan, tapi kali ini apa yang kita janji untuk negara kita sendiri. Okey, jadi jangan lupa untuk tema Hari Kebangsaan tahun ini, kalau orang tanya apa dia, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Senang kan? Okey, baiklah kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita yang seterusnya. Ini kalau tidak subscribe, permintaan daripada Facebook kah, WhatsApp lah, macam WhatsApp lah, tapi macam Facebook juga. Dia minta lagu daripada Nadia, Salam Untuk Kekasih, buat anda semua. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Kunjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi, hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putung, Penolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus bah.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

Bagi peminat-peminat sukan yang sentiasa menyaksikan perkembangan sukan di RTM, jangan lupa untuk terus ikuti Sukan Malaysia ke-22. Okey, Selangor 2026 yang mana sudah pun berlangsung bermula 15 Ogos baru-baru ini hinggalah 24 Ogos nanti. Dan ini kalau dikirakan macam kalau tidak silap merupakan kali kedua, memang tidak silap lagi, memang betul, kali kedua negeri Selangor menjadi tuan rumah selepas kali terakhir mengajukannya pada tahun 1998. Di mana kamu waktu tu? 1998. Okey. Dan juga kalau ada dapat saksikan waktu 15 Ogos tu, yang mana pembukaan yang gilang gemilang telah pun diadakan di dataran kemerdekaan Shah Alam. Jadi slogan rasmi untuk Sukma 2026 adalah rentak kita, aksi kita. Dan maskotnya ni, ini semua macam ada yang buat koleksi kan untuk setiap maskot Sukma. Untuk Sukma kali ini, dua ekor helang putih yang dinamakan Satria Jantan dan Seri Betina. Okay. Dan jumlah sukan pula yang paling penting. Peminat-peminat semua mau tahu berapa banyak, Afrina, berapa banyak? 37 jenis sukan yang melibatkan 41 disiplin dan 469 acara pingat dipertandingkan. Okey. Jadi kalau mau tahu rembang kedudukan pingat dan keputusan semasa, kami ada juga kongsikan melalui berita RTM dan juga post di Facebook juga ada kami kongsikan untuk kedudukan pingat Sukma Selangor 2026 yang terkini. Dan untuk setakat 4 petang hari ini 7 Ogos yang menduduki tangga pertama itu Selangor, Terengganu, Johor, Sarawak dan Sabah di tangga yang ke-9. Okey, kita mengharapkan keputusan ini akan berubah lagi, mana tahu kan. Okey, baiklah kepada anda semua, kalau mau tahu lebih lanjut lagi boleh terus saja tengok di Facebook Sabah FM. Di sana kita ada kongsikan dengan anda semua untuk sama-sama kita tengoklah apa perkongsian yang menarik yang terkini, semuanya ada di Facebook Sabah FM. Okey, yang belum follow, follow kami. Baiklah kepada anda semua, teruskan lagi kita dengar lagu ini buat anda semua yang sedang mendengarkan Sabah FM, lagu permintaan daripada rakan kita yang seterusnya, Mega, Takdir dan Waktu. Sabah FM, bagus banget.

Bantu kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Ayo, what's up semua, saya Ben Zulu, teruskan mendengar Sabah FM.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pendapatan pelaburan KWSP melonjak 48%. Siri Gempa Indonesia, Met Malaysia tingkat pemantauan risiko tsunami. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 11 malam.

0: Berita seterusnya, Myanmar buat pertama kali mengesahkan hampir 309,000 pelajar Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk negeri Rakhine. Kementerian Luar Negara itu memaklumkan mereka dibenarkan kembali selepas keadaan keselamatan di wilayah bergolak berkenaan bertambah baik. Beberapa usaha Bangladesh dan Myanmar untuk memulakan proses penghantaran pulang sebelum ini bagaimanapun gagal dilaksanakan. Golongan pelarian berkenaan pula menuntut jaminan kewarganegaraan, keselamatan dan hak asasi sebelum bersetuju untuk kembali. Lebih 1,500 gempa susulan direkodkan selepas gempa bumi bermagnitud 7.7 melanda Pulau Flores, Indonesia Sabtu lalu dengan angka korban meningkat kepada 68 orang dan lebih 200 lagi cedera. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB, Bertan Suapelita Panjaitan berkata pasukan mencari dan menyelamat masih digerakkan di 7 kawasan terjejas. 99.5% bekalan elektrik kepada penduduk terjejas telah dipulihkan. Presiden Lumnan Joseph Aoun menggesa mandat pasukan interim PBB UNIFIL dilanjutkan. Beliau menyifatkan kehadiran pasukan itu penting bagi kestabilan di selatan negara berkenaan. Katanya jika tidak dilanjutkan, pilihan kedua ialah menerima pakai satu formula yang memastikan kehadiran berterusan pasukan antarabangsa di selatan dalam rangka perundangan yang diperlukan. Aoun turut memberitahu Israel menolak kehadiran UNIFIL dan telah mendesak ke arah itu sejak setahun lepas. Sukma Selangor 2026. Johor memecahkan rekod 4x100 meter lelaki yang berusia 10 tahun sekaligus menyambar emas pada edisi kali ini. Kuartet dibarisi Muhammad Haziq Ilmani Osman, Muhammad Airil Iskandar Rusli, Adam Harith Hairul Aidil dan Danish Iftikhar Muhammad Rusli unggul melintasi garis penamat dengan catatan masa 39.46 saat di Pusat Sukan Universiti Putra Malaysia. Catatan mereka mengatasi rekod temasya sebelum ini iaitu itu 39.89 saat yang dilakukan Kuartet Melaka pada edisi 2016 Pingat Perak Sabah manakala tuan rumah Selangor meraih gangsa. Bagi acara sama, Kuartet Wanita Sarawak mencipta sejarah apabila meraih pingat emas pertama dengan catatan masa 46.89 saat. Dania Humairah Syarimah Sufri, Alvinia Aini Jakli, Sharifah Nur Alisha Said Zafirna dan Ormila Octavia Kodin Yadau memperbaiki pencapaian gangsa Sarawak pada edisi 2024 di laman sendiri. Pingat Perak Terengganu manakala gangsa oleh Kuartet Johor. Sementara itu, Sarawak bermula dengan langkah kanan dalam sukan tenpin bowling apabila atletnya Muhammad Ishraq Iqbal Ramadan meraih pingat emas acara perseorangan lelaki. Muhammad Ishraq mempamerkan persembahan konsisten untuk mengumpul keseluruhan 1,331 jatuhan pin sekaligus meninggalkan pencabar terdekat dari Pulau Pinang, Muhammad Adam Darwish Zulhakimi dengan pingat perak. Pingat gangsa milik atlet Pahang Muhammad Sufi Fitri Jurnalis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan pelaburan KWSP melonjak 48%. Siri gempa Indonesia, Met Malaysia tingkat pemantauan risiko tsunami. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Baguslah.

0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi, hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sahibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putung, penolong setiausaha dakwah bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
2: Sabah FM. Bagus bah.

Mungkin ada yang sedang menantikan lagu mereka Afrina tunaikan malam ini, lagu permintaan mereka. Mungkin ada yang sudah Afrina tunaikan tapi dia tertidur waktu lagu dia diputarkan tu. Itu Afrina tertanggung lah. Okey, tapi kalau yang masih lagi menantikan kenapa lagu dia lambat sangat, pasal apa? Syaratnya kan kalau mau lagu kamu yang pertama disiarkan sebelum pukul 9, 3 minit sebelum pukul 9 tu kamu nampak setiap poster Afrina, lain kali kamu terus komen minta apa dia lagu yang kamu mahukan. Lambat kamu minta lagu, memang lambatlah lagu akan disiarkan. Okey. Dan kepada anda semua yang ada menduduki ujian MUET ni, saya makan keputusan ujian MUET sesi 2 tahun 2026. Dengar sini. 19 Ogos nanti boleh sudah buat semakan pukul 10 pagi. Semakan melalui portal MPM di www.mpm.edu.my. Okey, laman utama portal MPM tu bila sudah masuk, lepas tu periksa tekan bahagian sistem semakan keputusan MUET. Dan untuk rayuan semak semula ujian MUET sesi 2 tu, tariknya, tarik bukanya itu pada 19 Ogos, tarik tutup pada 23 Ogos 11.30 malam. Jadi permohonan dan pembayaran secara dalam talian serta semakan keputusan melalui pautan, nanti kamu boleh periksa pautannya tu di www.mpm.edu.my, dan bayaran RM50 keputusan dalam tempoh 20 hari selepas tarik tutup permohonan. Tapi sebarang pertanyaan sila email ke muet@mpm.edu.my. Apapun, semoga semua yang menduduki ujian MUET ni semuanya lulus lah dengan cemerlang. Okey, baiklah bayaran semua, kita teruskan lagi dengan permintaan lagu yang seterusnya buat anda semua yang sedang menantikan lagu anda ditunaikan malam ini dalam varian lebih lagu, lebih santai.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kefri dengan lagu Rindu Bayangan. Nandu bar, rindu bayang-bayang pun. Okey lah, boleh lah kan. Asal ada boleh dirindu. Okey, tapi kan lah. Lagu tu macam lain lah kan. Okey, tapi tidak apalah. Itu Afrin apa fikiran lah. Okey, tapi kepada anda semua yang telah pun mengantarkan permintaan lagu yang sempat Afrin tunaikan. Semoga anda terhibur lah dengan lagu yang anda semua ingin dengar malam ini. Dan yang tidak berkesempatan tu, mungkin tidak cukup masa. Okey, Afrin akan kembali lagi bersama dengan anda semua pada hari Rabu dan Khamis untuk minggu ini. Okey, esok anda akan ditemani rakan penyampai hari Selasa esok DJ Ozil akan bersama dengan anda. Hari Khamis bukan Afrina pula. Lupa. Afrina bukan Afrina, bukan Ozil, tapi tunggu siapa dia. Okey, baiklah kepada anda semua, kita akan jumpa lagi hari Rabu nanti. Assalamualaikum.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bersama kembali UK sedang kembali mencari memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Nanti kita buka lembaran hari baru Selasa 18 Ogos 2026 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara Pantai Barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana dengan kehidupan semalam? Saya mendoakan semoga berjalan dengan lancar semuanya. Kalau semalam baik, kita pastikan hari yang baru ini ianya akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit badan, demam, semua macam-macam lagi, sakit kepala. Makan ubat, dengar nasihat doktor ya. Sambil-sambil makan ubat tu, boleh dengarkan Nasional FM. Yang belum dapatkan rawatan, pagi nanti di awal pagi pergilah dapatkan rawatan dengan segera. Periksa badan kita selalu. Kadang-kadang sakit yang dekat dalam ni kita tak tahu kan. Kita rasa macam sakit biasa, rupanya ianya telah pun menular satu badan tanpa kita sedari. Jadi periksa badan anda selalu di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Sepanjang 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alim Zain Alif. Tentunya di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua berdengar-berdengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sebagai geng saya. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng yang sangat-sangat baik tau. Geng yang sentiasa nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Dan juga nak mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik, lagu-lagu terbaik sepanjang 6 jam dalam Nasional Geng Burung Hantu. Dan laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM jika di live TikTok seketika nanti. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, hiburan yang agak rancak. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hatil. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu. Walau di mana jauh anda berada, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: ekspedisi dengan Hidup Bersama. Apa yang paling penting, kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Geng-geng Burhan tu, macam biasa, jangan tidur dahulu. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada yang panas. Biarkan cuaca panas, tapi jangan panas dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sibu, Sari, Kesri, Aman, Betong, termasuklah di Saratok juga. Serian, Kuching, Limbang, Miri, Bintulu, Sebawuh, Semarahan, Kapit, dan Sabah boleh disandarkan Kinabatangan, Tongod, Terlupit, Labuk dan juga Sugut, Tawau, Lahad Datu, pedalaman di Persiangan, Sipitang, Tenom, Sup, Beaufort, Membakut dan juga Keningau. Pantai Barat dipapar sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Tak apa, biar hujan lebat dekat Sarawak tu. Tapi hujan lebat yang kita tidak minta banjir kan. Tapi hujan lebat untuk padamkan kebakaran, hilangkan jerbu yang ada. Bagaimana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka kedai makan, yang buka warung, yang buka restoran, terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, dah berapa biji burger laku hari ini? Oh, ada yang kata dah nak habis dah ni bang, stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Semua rezeki Allah kan. Juga mereka yang sedang bekerja di kilang-kilang, mereka yang sedang bekerja sendiri pun ada dekat rumah buat kuih, macam-macam lagi ya, buat nasi lemak, buat roti jala, roti canai, tengah menguli lagi tu kan. Begitu juga mereka yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan, untuk abang manis ya. Jangan lupa laporkan diri anda semua bersama-sama dengan saya. Siapa orang yang pertama, insan yang pertama yang melaporkan diri? Saya nampak, oh ya, yeah, Elbiana Rosiliana. Hari ini dia menjadi yang pertama melaporkan diri bersama dengan saya dari kampung rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Encik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Ajib, dari Kelapa Sabit, Johor, Abang JJ Gemas, Ros Merah, Abdul Jalil Tahir, UPS, Kuala Terengganu, Princess Su Ita Chot dari Ipoh, Ahmad Nurul Amri dah hadir dari Sarawak, Syamputra, Mesin, Johor, Razak Balangi, kita ada Mariah, Nenek Ani juga hadir, Astani Patola, Zainab Hussein, kita ada Mi Kusinar, Intan Hamid, Lin, Roslinda, Jama Aloha, Nur Azila, Bila Enriquez dari Korea Selatan, Matsubuhi, Bia-Bia, Sadong Jaya, Semarang, Sarawak, Cik Zaman, Cik Awang hadir dari Setiu, Terengganu, Masinia Sanawi, Aina Sofia hadir dari Sibu. Itu antara yang terawal hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya.
1: Puan, abang, kakak, ya. Puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu, nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah, National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti larit.

sekiranya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

apa yang sudah pun kita miliki. Main dengan pelayaran membawa kita ke 12.42 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, semalam kita dapati ya, ada gempa bumi susulan yang berlaku di Indonesia terutamanya. Gempa bumi sederhana bermagnitude 5.4 melanda rantau Flores, Indonesia 11.48 minit pagi semalam. Dan ini merupakan kejadian gempa bumi ketiga yang direkodkan di rantau tersebut. Namun begitu, Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, mengesahkan rangkaian pemantauan gempa bumi dan juga tsunami negara berada dalam fasa kesiapsagaan. Penuh berikutan beberapa siri insiden gempa bumi yang berlaku di Indonesia baru-baru ini. Dan pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan juga Gempa Bumi Nasional MET Malaysia, Makron Fazli, menyatakan pengawasan 24 jam kini dipertingkatkan menerusi pengoperasian 80 stesen seismik, 25 stesen tolok pasang surut serta 83 siren amaran tsunami di seluruh negara. Dan hasil penilaian pantas berdasarkan data cerapan stesen seismik dan juga pemantauan paras air laut mendapati kejadian gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia. Tapi apapun, kita kena terus berjaga-jaga, berwaspada. Geng-geng Burhan tu, mana anda semua? PK Amin, apartment Dahlia Bukit Beruntung dan semua sahabat Geng Burhan tu katanya Dena Berjali Tahir, Dena Berjali Tawau, Lubis Kedah. Dia katanya GBS terbaik untuk ucapan anak katanya Aidilfitri. Terima kasih selalu tolong papa. Okey, itu anak yang baik nampaknya. Zai Zuraini dari Temelo, kekal setia katanya. Darit Ita Rozaya Sumandat Sabah. Ramlah Din juga turut hadir. Nani Ani, dia kata masih berjaga. Dia kata malam macam ni memang best layan lagu-lagu santai. Okey, terus layannya. Nida Wahida dari Senai JB. Ramlah Din juga turut hadir. Faisal Mustafa dari JB, terima kasihlah yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana geng-geng TikTok saya? Mana anda semua? Mana anda semua? Dah tidur ke? Ada yang ada sedang dibuai mimpi yang indah tu? Sedap tidur berdengkur ya. Ada yang sedang dibuai mimpi yang indah. Ada juga yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab kerja, sebab tugasan. Jadi galaslah tugasan anda, pekerjaan anda. Sayangi kerja kita kan, cintai kerja kita. Walau apa pun yang kita lakukan, kita kena suka akan kerja kita supaya hasilnya juga akan menjadi yang terbaik. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancap, berbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok, Gotik Malam Edan, persembahan kumpulan Search. Terus menghiasi ruang udara Nasional FM, Nasional Game Burhantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

betul kita akan berlayar sehingga ke hujungnya. Selagi ada nyawa di badan, kita akan terus berjuang. Berjuang untuk mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri dengan setulus hati kita, membebaskan kita dari bebanan yang ada. Dengan mencintai diri sendiri, kita belajar untuk memahami diri dan juga terus bersyukur.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loudness dengan Heavy Chase membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua di jam yang kedua untuk nasionalkan berhantu pertemuan hari Selasa 18 Ogos 2026. Bahang sambutan Hari Kebangsaan 2026 mula menyelubungi ataupun segenap pelosok ibu negara tau, dengan kibaran megah Jalur Gemilang menterjemahkan semangat cintakan tanah air yang membara dalam kalangan rakyat Malaysia. Betul. Tapi ada juga yang saya lihat, saya sempat berjalan-jalan di ibu negara petang tadi kan. Saya pusing-pusing, saya ronda-ronda. Ada juga yang tak nak pasang Jalur Gemilang lagi. Kenapa jadi begitu? Sejak 31 Ogos 1957, kita merupakan sebuah negara yang berdaulat dan demokratik untuk selama-lamanya, yang dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan juga keadilan serta sentiasa memperjuangkan kebajikan dan juga kesejahteraan rakyatnya. Kita kena ingat bahawa kita kibar Jalur Gemilang tu adalah tanda kita cintakan pada negara kita. Kita kena kenang perjuangan insan-insan ataupun pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan. Mereka memperjuangkan kemerdekaan bukan mudah. Mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan darah. Mereka memperjuangkan demi menegakkan sebuah maruah, maruah negara yang sekarang kita kecapi keamanan, kemakmuran dan kesejahteraannya. Bukannya kita suruh anda pergi berperang, hanya kibarkan Jalur Gemilang. Itu pun kita tidak mampu untuk kita lakukan. Kalau nak pergi berperang macam mana pula? Bayangkanlah. Kalau negara kita berada dalam keadaan perang, kita kena pergi berperang. Tak nak juga kan? Jadi bila kita dah aman, damai, makmur, sejahtera ni, takkanlah hanya sedikit pengorbanan untuk gantung Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang pun kita tak mampu lakukan. Datuk nenek moyang kita, pahlawan-pahlawan terdahulu, sanggup apa saja demi membebaskan tanah air untuk masa depan kita. Tapi kita tak sanggup pula untuk kibarkan Jalur Gemilang. Ayuh, rakyat Malaysia, kita semarakkan Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun, dan juga Hari Malaysia untuk tahun 2026 ni ya. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir, terus hadir terus-terus bersama-sama dengan saya yang sedang memandu tu. Dah sampai mana? Dah sampai destinasi? Belum lagi. Kalau belum, kalau masih, kalau kata orang tu dah mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduannya. Betul. Jangan berlaku sampai kena microsleep. Kita perasan macam kita celik je mata kan, rupanya kita dah tertidur. Kak Zai dari Simpang Renggam hadir katanya. Sian lagu best-best ya katanya. Akak suka kalau nak sabar gunti. Oh, terima kasih banyak-banyak. Mama Ramli Jaafar juga melaporkan diri bersama dengan saya. Adik Abigail. Ini Sofia dari Kedah luncur sampai pukul 6 pagi. Jihad Bakar pun turut bersama-sama. Khadijah Syari, Janet Zai. Siapa lagi? Ramai-ramai ni yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak dan terus kekal setia. Janji dengan saya tau, teman berteman. Lagi hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia Kak Melah kita. Diam-diam jatuh cinta. Ada. Seronok tau diam-diam jatuh cinta ni. Terus menuju sampai pukul 6 pagi.

sebuah lagu dalam filem Kasur, ciptaan Nadim, lirik oleh Samir Udit Narayan dan juga Kayanik. Zindagi Banggai untuk membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana terus kekal setia. Yang kekal setia, terus kekal setia. Sediakan kopi O, kau-kau. Sediakan biskut-biskut yang ada. Sebab banyak lagi lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya keudarakan untuk kita layan sama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Alhamdulillah, kita ucap syukur sebenarnya kerana keadaan kualiti udara di seluruh negara menunjukkan tren yang semakin baik sebenarnya, ya. Dengan hanya satu kawasan saja yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari semalam, iaitu Johor, merekodkan bacaan IPU 140 menurun kepada 150. Walaupun bacaan IPU di seluruh negara semakin baik, saya juga mahu mengingatkan kepada semua, jangan lakukan pembakaran terbuka, ya. Pembakaran terbuka jangan lakukan, sebab kita berada dalam El Nino sekarang ni. Ada kawasan-kawasan yang titik-titik panas yang boleh berlakunya kebakaran besar, kan. Jadi tolonglah, anda sedang dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar. Sekiranya terdapat anda melakukan pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan pembakaran lebih besar, bersiap sedialah untuk disaman. Anda boleh disaman, anda boleh dipenjarakan. Jangan main-main tau. Saya cakap ni berdasarkan ada undang-undangnya. Jadi tolonglah rakyat Malaysia semua. Semua okey lagi, geng-geng buruh hantu. Kita ada Kak Na, kita ada Azkid, Anissa Muhammad, Azmadi dari Alu Gajah, Yuswa MC masih lagi pegang spana katanya dari Perlis, Azlan Abdul Wahid, Mesara, ASGS, TSL katanya baru pulang tengok Sukma, Moiti, Jaja Cute, Yusan Isi, Juso, saya Datul Syahrul, Ida dari Sabah, Restoran Syafiq, ngeteh dulu, yeah. Tiger Aini juga turut melaporkan diri, Fizik Kecik 77, okey, Mama Saubari, kita ada siapa lagi, Nur Cahaya dari Perlis, Nuriz 28, Rohani juga melaporkan diri sama dengan saya. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Saya baru je on live TikTok, siapa-siapa kawan-kawan kita, geng-geng buruh hantu yang ada account TikTok, jom kita sama-sama meriahkan di live TikTok sambil-sambil kita bersembang, sambil kita layan lagu. Banyak cerita-cerita menarik, kan, yang boleh kita bercerita dalam live TikTok. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan kita. Hidup ini tak selalunya indah, tetapi yang pastinya yang indah itu hidup dalam kenangan. Kenangan banyak mengajar kita, kan? Banyak mengajar kita tahu tentang pahit getirnya kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan. Kenangan banyak memberikan pengalaman, pengalaman banyak mengajar kita. Pengalaman adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam hidup kita, dalam menjadikan kita siapa kita pada hari ini, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga insya Allah di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik sehingga ke akhir hayat, insyaAllah. Abdul Muiz katanya, salam DJ Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuraini Nurjiz dari Sandakan, Remy 78 juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak, ya. Terima kasih kerana terus mewarnai ataupun menyokong Nasional FM. Wawaja Imanina Eridina, selamat pagi. Anak Anton dari Kudat Sabah, Remy 78 dia kata selamat pagi. Okey, jom kita mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi buja katil. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ajay, lontaran suara Ajay bersama dengan Nurul. Menerusi lagunya Aku Cinta Aku Rindu. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone

kumpulan Mei dengan lagunya Sketsa Sebuah Cinta membawa kita ke 1.57 minit pagi. Sketsa Sebuah Cinta. Ada yang terkenangkan jatuh cinta pandang pertama, mula-mula dulu. Ada yang terkenangkan mula-mula dapat surat, suratnya ada bedak pula kan. Zaman-zaman dulu bercinta tak ada WhatsApp, tak ada, jarang ada telefon kan. Kalau rumah dia ada telefon rumah, bolehlah kita telefon gunakan public phone. Tapi kalau tak ada, hanya surat sebagai pengganti diri. Betul. Ayat yang pertama keluar ke hadapan Mrs. Vario yang dirindui dan juga disayangi. Lebih kurang macam itulah ayatnya kan. Jangan risau, abang berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Diharapkan adinda di sana juga berada dalam keadaan sihat. Jaga diri, jaga makan. Macam-macam nasihat ada dalam surat tu. Baik, pemandu-pemandu sebenarnya ada sampai mana dah? Diharapkan ada yang dah sampai destinasinya. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu se-Malaysia kena tahu mengenai perkara ini. Betul, ini sangat-sangat serius. Sebanyak 6,537 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya pada tahun lalu saja, 2025, dengan penunggang dan juga pembonceng motosikal menyumbang kira-kira 66% daripada jumlah keseluruhan. Jadi Amir maklum mengenai perkara ini, dan angka berkenaan sebenarnya mengukuhkan lagi keperluan untuk kerajaan melaksanakan intervensi lebih bersasar bagi mencapai sasaran pengurangan kadar kematian nahas jalan raya sebanyak 50% menjelang 2030. Jadi usaha itu sebenarnya dilaksanakan menerusi pengukuhan penyelarasan strategik antara kementerian dan juga agensi, selain daripada kerjasama majikan serta masyarakat. Dan langkah diperkukuhkan ialah program Ops Cegah bersama dengan Perkeso, PDRM dan juga JBJ, selain pelaksanaan berfasa program rangka kerja keselamatan jalan raya Safiro bagi meningkatkan kompetensi pemandu kenderaan berat terutamanya. Tapi pada saya lah, kempen lah macam mana pun, ianya bergantung kepada pemandu-pemandu itu sendiri. Kalau anda memandu ikut peraturan yang betul, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Cuba ikut peraturan. Semua ikut peraturan. Saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan maut kan. Pastinya akan berkurangan. Anak Utara Channel melaporkan diri dari Jitra Kedah, Malia Motar. Dia kata, suami saya pemandu bas persiaran, baru sampai rumah dari Kedah. Okey. Alhamdulillah dah sampai rumah, dah syukur. Kita ada Rosila Ramli juga melaporkan diri. Black Ants, Nur Pineng, Azamwati, Faniza Yahyang, ada Shina Tasnim, siapa lagi? Nirosha, ini kakak rela kita yang sedang bertugas pada waktu ini di Brickfield. Kita ada Faizal dari JB, Diamond 85, Salma Cik Sal, Nora Shikin, Ampai, Arinda Aisyah, Azmi, Sniper Band. Kita ada Encik Azmi juga, Rinova, Ismi Pal, Wagina, Marina, Rohatun, Janenda, Kamarin, Widuri, dan Six Stone bersama-sama dekat live detail pada waktu ini. Hadi J dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Puteri Lilian, kita ada Khairul Azli Nizam, Mrs. Vario hadir juga. Aminah Ahmad, Jumaat Kromok, Mahdun Syamsuddin bersama dengan isterinya layan sampai pagi. Amy Yusof, Yusof Fix, Kayun, Hazli Zabaha, Saliha Muhammad, Zakatin, Firhana Dia, Cik Dah, Harlim Taro. Ini Ultraman Taro tapi dia berubah jadi Harlim Taro. Ajib 8189. Kita ada Joe Gaban, Izan, Wafi Ellis, Hati Azuriati, Santalia Beruas, Eti Susana, Asas No, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Zanida Ida juga melaporkan diri. Jasmida Jonet atau Waknah daripada Yani hadir. Anak Utara Channel katanya, hari ini hari lahir saya. Okey, happy birthday to you. Selamat hari lahir, mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah. Cik pun amin juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada Cintaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dengun. Era Fazirah dengan Terpaksa Melangkah.
Ini lagu dalam filem Mr. Cinderella.

0: sentiasa di hati.
1: Hey, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

semua lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazil lah. EYE dengan Terserlah Kasih Abadi. Yang indah itu pertemuan tentunya, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan yang terus hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Mayan dah terimbau kenangan kan, termasuklah Cikgu Naim tu. Dia walaupun dah pencin, dia bawa e-hailing. Sambil bawa e-hailing, dia layan nasional game berhantu. Boleh terimbau kenangan katanya. Terimbau zaman-zaman mengajar dulu kan, marah anak murid. Pukul anak murid ada tak Cikgu? Mesti ada punya. Itulah, terima kasihlah Cikgu. Sampai pencin menjadi pendidik. Alhamdulillah, terima kasih kerana mendidik anak bangsa selama ini ya. Untuk cikgu-cikgu se-Malaysia juga, terima kasih kerana berkorban segala-galanya demi mendidik anak bangsa menjadi insan yang terbaik. Untuk ibu dan ayah, untuk bangsa, agama dan juga tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca lah. Keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada ketika ini. Ribut berhenti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Kelantan, jajahan tumpat terutamanya Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Mas, Sarawak di Limbang, Miri, Marudi, Sabah pula di pedalaman Sibitang, Tenom, Beaufort, Membakut, Keningau dan juga Kuala Penyu, termasuklah Pantai Barat di Papan serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Kita juga ada Arman peronda Lebuh Raya WCE. Selamat peronda Arman, Arman and the gang dan juga kawan-kawannya. Ya, kepada peronda-peronda se-Malaysia, juga kepada MPV-MPV seluruh negara, selamat peronda, jaga kesihatan, keselamatan anda juga. Sambil-sambil anda meronda kan, cegah jenayah, keselamatan anda juga kena utamakan. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana menjaga keselamatan kami semua. Wan Zin juga hadir, Muhammad Afif, Botak Bahau, kita ada driver lori TPC Anga, Aziza Atmo, Mama Max ataupun Mamex, pilot darat pam-pam-pam satu kali, Zam 67 Petron Jalan Karak, kita ada Linda Kitchen, Yuhan dari Thailand, terima kasih Yuhan, sawadika. Nah, saya tahu cakap Thailand itu je, kap kum kap kan ya, tom yam gom tom yam. Putri Delisha, kita ada Aci, kita ada Nur Farahin, Syirah Cihan, Cikgu Naim juga, M. Anwar Pahang, Betul Sejati, Vizal, Rizal Lina, Adam Su, Liza Liza, siapa lagi, Mama Aizat hadir, Alif Zaya, ini antara geng saya juga, Alif Zaya dari JB, dia MCG tau, tahu tak MCG, bukan BCG, BCG tu engine, dapatkan injection kan, BCG, MCG, Malaysia Coast Guard, ataupun APMM, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Ada yang kata, MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard. Malaysia Coast Guard tu apa? Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Okay, Lin 79, Joe Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau, Johaimi. Johaimi dari Manjung ya, Johaimi. Cik Norma, Saliha Muhammad, Kak Ai, Wan Afif, Dayan Nurafida, Wan Laila, Other Side, kita ada. Siapa lagi? Kak di Medan, terima kasihlah ya, kerana terus hadir bersama-sama dengan saya. Suka Tidur pun hadir, nama Suka Tidur, Mastura Zaini Omar. Alhamdulillah ramai yang hadir bersama-sama dengan saya. Lin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Lagu kenangan anda semua, jangan risau, akan terimbau kenangan, akan menangis tapi bujuk katil. Ini deh Kak Ji ataupun Zian Nazid menerusi lagunya Terlerai Kasih. Apa yang tersimpul selama ni, kita sangka sampai ke petang kan, rupanya terlerai kasih di tengah jalan. Kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari.

Lukis dengan kekasihku di menara. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Dia kata tisu dah habis 2 kotak dah. Baru 2 kotak, relax-relax, tenang-tenang. Itu sebab saya cakap, kalau nak bersama-sama dengan saya, nak layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, kena standby, kena sediakan 4 kotak tisu. Kalau tak ada, tuala pun okey. Yang sedang memandu pun sambil menitiskan air mata. Tapi yang buat kuih, jangan titiskan air mata, nanti takut masuk ke dalam, ke dalam tepung. Rasa masin pula kuih hari ini. Apa hal pula, kita pun berfikir, apa hal ni? Nak kata terlebih garam, tidak, macam biasalah kan. Rupanya terlebih air mata. Kita mengharapkanlah anda semua tolong jagalah bila melayari menggunakan media sosial kan. Jangan kita sebarkan berita palsu, jangan kita sebarkan yang berkaitan dengan isu 3R ataupun raja agama ataupun kaum kan. Kita sentuh institusi raja, kita sentuh agama orang lain, kita sentuh kaum yang boleh memecah belahkan antara kita, yang boleh merosakkan kedamaian dalam negara kita. Kita elakkanlah. Sebab Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC juga mengenal pasti lebih sebenarnya 10,000 akaun palsu untuk diturunkan selepas dikesan membawa kandungan berkaitan dengan isu 3R tau. Jumlah itu sebenarnya dikenalpasti secara berterusan sehingga 16 Ogos yang lalu dengan sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baharu dikesan hampir setiap hari. Dan jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malam pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri PRN Johor. Angka 10,000 itu bukan hanya dari awal tahun ya, malah sejak sebelum PRN Johor lagi. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya ada 1,000 akaun palsu dikesan. Apa fungsi akaun palsu ni semua? Saya pun tak faham tau. Diorang ni kalau buat akaun palsu dapat duit ke? Ada yang membayarnya ke? Mungkin juga ada yang membayarnya kan? Untuk menyebarkan berita palsu, menyebarkan maklumat yang tidak betul, menyebarkan ataupun menyampaikan kandungan yang tidak betul. Menyebarkan isu 3R. Mungkin ada juga yang membayarnya. Tapi kalau tak ada yang membayarnya, apa faedahnya diorang membuat akaun palsu ni? Apa faedahnya? Saya pun tak faham lah. Betul, saya pun tak faham. Tak faham pemikiran diorang. Insiden pilot darat dari Pahang ke utara Alustar. Hati-hati semua pilot darat. Pam pam pam. Mantap pilot darat. Muhammad Nur Rahmat juga pilot darat juga. Tolong bagi horn Muhammad Nur Rahmat. Sri Surya Nora. Siapa lagi? Sawal Rurin. Nizah Lady Driver. Kesetia Alam katanya pagi ni. Mantap. Ini pun pilot darat juga. Walaupun bawa teksi, tapi pilot darat juga. Hasanto Dira, Pain Burger 7E Baling. Ada Henry Hand. Ini pun Abang Tanker dari Pen Borneo. Jauh tu. Azrina, Anip Lipan Bara, Syazila, Dana 979, Fatimah Man, Azrina, Maksunah, Abi Hashim. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Kita ada Cikgu Fiza, Wani Zakaria, Mama Mira, Mr. Cam, Mawar Anggun, Rakib Reza, Azman, Siti Khalijah, Jeffrey Rudy, Sohana Said, Hayati, Madi Utara, Lil 1182, Azlina Mansur, Intan Payung, Jun Harid, Farid Abdullah. Nizam Karkun kata salam bang. Waalaikumsalam. Mantap. Lagi sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Ramai yang tak sabar lagi nak menangis tu. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada gemersiknya suara Aziz menerusi lagu Pelamin Anganku Musnah. Terus dengarkan Nasional Gembur Hantu bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

Still Hard dengan She's Gone. 3.31 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur, saya nampak dalam Mangkuk Ajaib. Ramai yang baru bangun tidur. Jadi selamat pagi lah yang baru bangun tu, ha. Yang belum tidur, geng-geng berhantu tentunya belum tidur sebab kita akan bermimpi di siang hari. Baik, kita berada dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Dan kita juga sedang menuju ke Hari Malaysia untuk tahun 2026 kan. Saya nak berkongsi dengan anda lah. Sebab itu saya cakap kenapa kita perlu menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu, pahlawan-pahlawan kita yang gugur dalam mempertahankan tanah air, dalam mencari sebuah erti kemerdekaan, kedamaian. Kerana pengalaman hidup dalam ketakutan, diseksa, dipaksa bekerja membina kubu tentera Jepun menjadi antara kenangan yang masih segar lagi dalam ingatan Mokhtar Mamat, 104 tahun umurnya ya, yang lebih mesra disapa Poktar tahu. Menceritakan pengalaman getirnya Poktar yang menetap di kampung teras menyatakan kehidupan sebelum negara mencapai kemerdekaan sangat-sangat sukar apabila masyarakat berdepan kekurangan pekerjaan dan juga makanan. Lebih 7 dekad selepas negara mencapai kemerdekaan, kesusahan hidupnya masih segar dalam ingatan warga emas itu. Kerana rakyat bukan sahaja berhadapan kekurangan makanan, malah terpaksa melakukan pekerjaan yang diarah oleh pihak Jepun. Pucuk kayu turut dijadikan makanan. Berjalan kaki puluhan kilometer untuk ke suatu tempat merupakan perkara biasa. Lagi mengimbau pengalaman ketika berusia 18 tahun, Poktar berkata beliau dipaksa tentera Jepun bekerja membina kubu di pangkalan cepa 3 hari seminggu dari 8.30 pagi hingga 4 petang dengan upah hanya RM1.50 sehari. Ramai dipaksa bekerja pada waktu itulah dengan mereka dan juga hidup dalam ketakutan terutamanya. Kalau tersilap cakap akan dipukul. Beliau juga pernah dipukul dengan batang cangkul hingga lengan kiri luka dan juga disepak di belakang.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kota. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 8.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain dibukakan. Tetapi seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang dibukakan bagi kita.
0: Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung.
2: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اللهم صل على سيدنا محمد. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaallah mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaallah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia, kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja, ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk, seumur-umur lah buruk, nada yang bagusnya. Waliyadzubillah. Kayaknya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita, ya, menjadi yang tidak bagus. Waliyadzubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa, pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, apa-apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah lupa sama kita ini, kita saja selalu lupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat yang mulia, kita sambung masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain dan jangan merasa jalan kitalah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masyaallah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, wallazina amanu ashaddu hubban lillah. orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu, yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah. Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah gandakan. Itu enggak payahlah kita kira. Biarlah itu kerja Allah, bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kitalah paling berjasa, kitalah yang terpaling, ya. Jangan begitu, itu tidak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah Taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insyaAllah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas Renungan.

0: FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Murja'un.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi.

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan. Dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan? Kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat Berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

0: Dorong dirimu sendiri kerana tidak ada orang lain yang akan melakukannya untukmu. Bekerja keraslah dalam kesunyian. Biarkan kesuksesanmu menjadi kebisingan. Sambil kami di Geng Suria Edron Tak Pagi akan memberikan hiburan dan maklumat terbaik dan terpilih sehingga 11 pagi.
1: Baik, surah waktu sekarang 6.14 minit pagi.
2: Hello. Assalamualaikum, selamat pagi semua kepada semua pendengar setia atau FM stesen pilihan anda.
1: Ya, dan seperti biasa, bersua lagi kita sedang untuk Ibrahim Sebaran Tak Pagi untuk edisi Selasa 18 Ogos 2026. Siapa lagi kalau bukan Gawim dan juga Wafa bersama anda.
2: Ya, betul. Jadi harapkan semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Alakan kaya terus segar mendengarkan kami di Tau FM stesen pilihan anda. InsyaAllah kita akan berteman selama 5 jam sehingga ke pukul 11 pagi nanti.
1: Alhamdulillah saudara, terima kasih sudi memilih Tau FM sebab semua hal-hal yang ada di pagi Selasa ini. Dan insyaAllah selama lebih kurang 5 jam kita berada di ruang Tau FM. Kita akan bersama anda berusaha berada lagu-lagu sambil pukul sampai masih bersama dengan anda.
2: Ya, betul.
1: Okay, setakat awal pagi ini alhamdulillah cuaca baik saja. Dan insyaAllah dengan cuaca yang baik ini kita doakan semoga apa saja yang anda uruskan pada hari ini berjalan dengan lancar jugalah.
2: Betul.
1: Okay, mungkin ada yang sedang dalam perjalanan ketika ini nak ke mana-mana, hantar anak ke sekolah, nak ke tempat kerja, balik dari kerja atau apa saja, pastikan anda mengutamakan keselamatan anda di jalan raya.
2: Ya, betul.
1: Okey, apa-apa dah seperti biasa untuk Ibrahim Sebaran Tak Pagi, tidak ada yang berubah seperti biasa untuk jam pertama tentatif perjalanan kita. Sebentar lagi kita akan kongsikan kepada anda sedikit tinjauan cuaca, okey?
2: Ya.
1: Dan juga kita ada berita Rika Sabah FM 6.30.
2: Dan juga perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 kepada anda di jam yang pertama menerusi rentak pagi.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini. Baik, sekarang kita kongsikan terlebih dahulu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini Selasa 18 Ogos 2026, di mana pada sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman berlarutan hingga ke malam, dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah, dan kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Tawau, di mana dijangka pagi ini ribut petir di beberapa tempat, manakala petang pula cerah dan malam ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Kunak pula dijangka sepanjang hari cerah, malam pula tiada hujan. Dengan seterusnya bagi daerah Sempurna pula, pagi ini dijangka ribut petir di beberapa tempat, manakala petang tiada hujan berlarutan hingga ke malam. Dan seterusnya lagi kita beralih kepada tinjauan cuaca bagi Lahad Datu pula, juga dijangka pagi ini tiada hujan, cerah hingga ke petang, dan malam pula tiada hujan. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah, di mana pada sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, petang pula tiada hujan, manakala petang malam pula ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin yang bertiup dari arah barat daya, dan kelajuan angin 20 hingga 30 km per jam, dan ketinggian ombak mencapai sehingga 1.5 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahad Datu pula, pagi ini dijangka ribut petir di kebanyakan tempat, manakala petang tiada hujan, malam pula ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin yang bertiup dari arah barat daya, dan kelajuan angin 20 hingga 30 km per jam, dan ketinggian ombak juga mencapai sehingga 1.5 meter. Sekian tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my.
2: Dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
3: Bila Dr. Suraya berpesan.
4: Berapa banyak ubat gigi yang kita perlu letak atas berus gigi kita? Untuk anak-anak yang berumur 3 tahun, secalit saja di hujung berus gigi. Kalau 3 tahun ke dewasa, sebesar kacang di hujung berus gigi kita. Itu sudah cukup untuk membersihkan seluruh gigi kita.
5: Pesanan khas khidmat masyarakat bersama Dr. Suraya dari Pejabat Pergigian Tawau, istimewa dari kami di Tawau FM.
6: Hiburan, lagu-lagu terbaik.

0: Hidup adalah 10% daripada apa yang terjadi pada dirimu. Dan 90% bakinya adalah bagaimana anda bereaksi terhadapnya. Kami di Geng Suria Rentak Pagi akan memberikan yang terbaik dan terpilih untuk anda. Hanya di Tawa FM.
1: Eh, Eva, kenapa kau tak pasang jalur gemilang depan rumahmu? Kan kita sekarang berada dalam bulan kebangsaan. Pasanglah bendera.
2: Eh, tahulah aku, Zul. Kejap-kejap lagi, aku pasanglah.
1: Kita tunjukkanlah semangat patriotik dan cintakan negara kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kan?
2: Betul juga.
1: Jom, kita kibarkan jalur gemilang.

0: Okey, ha, 6.43 minit petang. Petang pula. Pagi.
1: Ya, betul.
0: Ha, 6.43 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada sahabat semua yang mendengarkan Tau FM. Ya. Kau ini boleh juga offer bersama anda ketika ini. Mungkin ada yang mendengarkan Tau FM. Ada apapun, seperti biasa. Terima kasih kepada sahabat yang menjawab kita soal pagi.
1: Ya, kita ada Nisha Alicia di Semporna. Assalamualaikum. Hai, DJ Kayum, DJ Wafa.
0: Ya,
1: hai juga. Apa khabar, geng Selasa? Semoga saya berikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin.
0: Amin, amin.
1: Syukur Alhamdulillah dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi buat semua dimanapun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimulakan rezeki, sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin, Ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Lain terus, Star FM bertemankan DJ Kayum, DJ Wafa. Terima kasih dan selamat berkonti.
0: Terima kasih. Juga ada Anis di Kunak. Selamat pagi. Selamat pagi juga.
1: Selamat pagi.
0: Selamat
1: pagi. Good morning.
0: Good morning.
1: Maksukul.
0: Okey, apa pun sentiasa segar mendengarkan kami berasa berentak pagi. Boleh juga jam 7 pagi nanti, seperti biasa kita akan ikuti berita utama setiap pagi. Dan jangan lupa sebentar saya lagi kita ada pengungsian info waktu solat untuk anda.

0: Kesuksesan bersumber dari perbuatan setelah idea. Orang yang sukses terus melakukan usaha. Orang sukses akan berbuat salah pada awalnya, namun mereka tidak berhenti untuk terus berusaha. Kami di Geng Suria at Rentak Pagi menyokong usaha anda untuk terus sampai ke puncak kejayaan yang dicita-citakan.
1: Kembali semula bersama kami di jam yang kedua untuk hiburan set Rentak Pagi. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi segar mendengarkan Tawa FM, stesen pilihan anda. Okey, dan terima kasih kepada Tak Pagi, KMD juga Wafa bersama-sama dengan anda.
2: Ya, betul. Dan menanti 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama-sama ikuti apa yang tular Kayum, ya.
1: Iya.
2: Dan kongsikan apakah cerita tular akan dikongsikan kepada anda. Dan juga menanti 7.45 minit pagi nanti kita akan bersama-sama ikuti berita dari Tawa FM. Dan akan bersama-sama juga dengan Bro AK menerusi Positif Pagi selepas itu.
1: Ya, itu antara tentatif perjalanan kita untuk jam yang kedua. Okay. Dan apapun, kita mendoakan semoga kontingen atlet negeri Sabah.
2: Betul.
1: Yang ketika ini berjuang untuk Sukma. Selangor 2026 dan setakat semalam kontingen negeri Sabah telah pun berada di tempat ketujuh, ya, dengan pungutan pingat 7 emas, 4 perak, 4 gangsa, menjadikan jumlah pungutan pingat setakat ini adalah sebanyak 15. Okey. Sebelum ini kita berada di berada di dasar, tapi kali ini kita mula menokok dan mula mendakilah, ya.
2: Mendaki.
1: Sehingga ke tangga ketujuh. Dan ketika ini pasukan tuan rumah, iaitu pasukan Selangor, masih lagi mengungguli, ya, tempat pertama dengan pungutan 14 pingat emas, 15 perak dan juga 10 pingat gangsa. Diikuti pasukan Terengganu 13 perak, 20 perak dan 7 gangsa. Dan tempat ketiga Johor 11 perak, 12 perak, 11 emas, 12 perak dan 13 pingat gangsa. Okey, ada untuk maklumat anda juga, untuk hari ini Selasa 18 Ogos 2026, ya. Ada beberapa pertandingan lah yang akan diadakan lagi, termasuk dengan sukan e-sport, ya, dan semalam kontingen ataupun atlet e-sport negeri Sabah telah pun berlepas ke Kuala Lumpur dan akan bertanding lah dalam sukan e-sport yang dijadualkan pukul 10 pagi nanti. Dan juga ada sukan akuatik kategori terjun akan turut dipertandingkan, dan juga renang lah untuk hari ini. Okey, dan kita mengharapkan pasukan, ya, pasukan ataupun atlet negeri Sabah kita terus berjuang dan seterusnya memberikan cabaran lah kepada tuan rumah, terutamanya bagi mengutip lagi pingat pada sukan Malaysia Sukma Selangor pada kali ini. Okey, jadi itu sedikitlah, ya, perkongsian kedudukan kontingen negeri Sabah untuk Sukma pada kali ini. Jadi insyaAllah dari semasa ke semasa kita akan maklumkan jugalah kepada anda untuk senarai pungutan pingat dan juga atlet-atlet negeri kita yang telah pun berjaya menggondol pingat emas untuk kontingen negeri Sabah kita. Itu cerita-cerita Sukma kita. InsyaAllah ada banyak lagi berita-berita menarik akan kita kongsikan, dan seperti yang dikongsikan tadi menerusi berita, indeks pencemaran udara. Okey, IPU, bacaan IPU di negara kita sudah pun semakin pulih. Yalah, seperti yang kita ketahui, pembakaran terbuka, ya, Ufa, yang berlaku di Kelimantan menjadi punca dan juga penyebab utamalah kepada jerbu di tempat kita ni, di negara kita. Dan paling terjejas adalah negeri jiran kita, iaitu Sarawak. Tapi walaupun bagaimanapun, indeks bacaan udara, ya, IPU, indeks pencemaran udara kita semakin lama semakin pulih. Jadi insyaAllah ia akan terus pulih dan kembali kepada sedia kala.
2: Ya.
1: Okey. Baik, itu cerita-cerita IPU kita, jerbu kita, ialah memandangkan pada minggu lalu. Minggu lalu lah teruk.
2: Minggu lalu, betul.
1: Bukit
2: pun tak nampak.
1: Bukit pun tak nampak, kan. Saya ingat apa ni, kabus ke? Tapi panas macam
2: yang panas, dia macam yang dia macam mendung tapi panas dia tu, bahang betul.
1: Ya, bahang. Dia macam terperap dia punya haba dia tu.
2: Betul.
1: Jadi itulah antara kesan apa ni jerbulah kita apa ni tandalah kita. Okey, jangan lupa 7.30 nanti kita ada cerita tular. Biasalah ada cerita tular kan, dan nantikanlah apa agaknya cerita tular yang akan kita kongsikan nanti. Terus layan
2: Rentak Pagi.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zon pilihan apa yang tular diaktifkan.
1: Okey, seperti biasa kita ada cerita tular.
2: Dolar di media sosial rakaman kamera litar tertutup CCTV ya Kayum yang memaparkan seorang warga lelaki seorang lelaki warga emas terjatuh selepas didakwa ditolak seorang lelaki usia 40-an di sebuah medan selera di Singapura. Dan kejadian itu dipercayai berlaku selepas warga emas berkenaan mengusap kepala seorang kanak-kanak ketika berjalan melepasi meja tempat kanak-kanak tersebut bersama dengan keluarganya. Jadi video tu hantaran berhubung kejadian itu dikongsikan oleh anak kepada warga emas terbabit bagi mendapatkan bantuan orang ramai untuk mengenal pasti lelaki yang didakwa mencederakan bapanya. Dan menurutnya, bapanya yang berusia lebih 70 tahun mempunyai sejarah kecederaan pada bahagian kaki dan pinggul serta dilihat berjalan dalam keadaan kurang stabil dengan menggunakan meja di sekeliling sebagai sokongan. Jadi dalam rakaman tersebut, warga emas itu dilihat menghampiri meja sebelum menyentuh kepala kanak-kanak tersebut. Dan perbuatan itu kemudian dipercayai menyebabkan bapa kanak-kanak berkenaan berang sebelum menghampiri warga emas terbabit, dan selepas berlaku pertikaian antara kedua-dua lelaki, warga emas tersebut dilihat terjatuh ke lantai selepas lelaki berkenaan bertindak secara fizikal terhadapnya lah. Dan ahli keluarga yang berada berhampiran segera datang membantu warga emas itu untuk bangun. Menurut anak mangsa, keluarga mereka pada ketika itu berasa marah lah dan mahu berdepan dengan lelaki terbabit, namun bapaknya meminta mereka bertenang dan tidak mahu perkara tersebut dipanjangkan. Jadi susulan rakaman tersebut yang tersebar luas, polis Singapura mengesahkan pihaknya sedang menjalankan siasatan terhadap kejadian berkenaan, dan polis memaklumkan mereka sudah pun mengenal pasti seorang lelaki berusia 40 tahun yang dipercayai terlibatlah dalam insiden tersebut. Dan dalam satu kenyataan, polis turut meminta orang ramai supaya tidak membuat spekulasi mengenai kejadian atau keadaan yang membawa kepada insiden itu, dan orang ramai di sebaliknya diminta memberi ruang kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan dan menentukan fakta sebenar berhubung kejadian. Jadi, sementara itu, anak kepada warga emas terbabit mendakwa bapaknya mengalami sakit belakang yang teruk selepas kejadian tersebut dan turut menjelaskan bahawa lelaki berkenaan kemudiannya dikatakan duduk bersama bapaknya meminta maaf dan menawarkan minuman. Walaupun permohonan maaf itu dihargai, anak mangsa berkata ia tidak dapat menghilangkan kesakitan serta kecederaan yang dialami oleh bapaknya lah. Dalam perkembangan zaman juga, warga emas tersebut memberitahu media tempatan bahawa dia menyentuh kepala anak kanak-kanak berkenaan. Sebab dianggap macam bisalah macam orang tua kan Kayu. Macam
1: nampak warga emas kan.
2: Dia rasa macam cucunya. Jadi dia macam sentuh kepala comel begitu kan. Dan dia turut memaklumkan kesakitan mula dirasai beberapa jam selepas terjatuh dan mengambil ubat lah untuk mengurangkan rasa sakit tu. Dan kes tersebut kini dalam siasatan polis, manakala orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang kesimpulan sebelum siasatan selesai.
1: Inilah namanya sindrom overprotective.
2: Kalau kita nampak pun video yang tular tu kan, dia
1: apalah nak ni, kesianlah. Kita pun boleh fikir dengan logik lah kan. Warga emas dialah dia anggap macam cucu kan. Dia jumpa macam tu. Cuma tak tahulah kalau dekat Singapura ni benar-benar begini sensitif. Tapi kalau di kalangan kita Malaysia kan, Malaysian lah terutamanya, kita cuma sekadar melihat seorang warga emas dengan cucu dia anggap macam tu comel.
2: Dia macam comel kan, macam sebuah kepala dia comel ya, gitu kan?
1: Macam yang biasa kita lihat warga emas. Tak adalah kita overprotective ni. Inilah masalah dia kalau terlalu overprotective. Sebab kadang-kadang ianya boleh memberikan satu sikap yang ialah tak berapa cantik lah. Sebab niat orang tu pun kita boleh baca sebenarnya. Kita boleh lihat.
2: Kalau kita boleh tengok dia macam lain-lain tu, kita macam macam lain pula pacar. Contoh lain-lain tu lain lah pula kan. Ini macam sentuh kepala. Macam usap kepala comel begitu.
1: Apalah.
2: Dia terus saya nampak jugalah video tu Kayu. Video tu tular kan. Tolak. Dia terus tolak pakcik tu terus ke lantai.
1: Kesianlah. Tak pasal-pasal anak dia mencari sudah. Aduh. Tapi ialah benda sebegini yang apa yang the big picture lah. White picture kita boleh lihat terlalu overprotective. Jadi kalau sudah terlalu overprotective tu rasa macam something wrong lah, ada sesuatu yang tidak kenal lah dengan apa si bapa ni. Mungkin dia ada trauma ke apa, tak tahulah, wallahu alam kan.
2: Betul.
1: Tapi macam itulah polis Singapura, jangan buat sebarang kesimpulan. Jadi kita tak bolehlah buat sebarang kesimpulan.
2: Tak bolehlah buat sebarang kesimpulan.
1: Kan? Jadi biarlah mereka menyiasat. Cuma apa yang kita dapat lihat daripada video yang tular ini, overprotective boleh sebenarnya memberikan padah kepada diri kita. Okey, jadi lainlah kalau anak tu diancam dengan pisau,
2: dengan pisau ke, atau kena tolak ke, kena tunjal kan? Kita pun marah kan.
1: Itu memang patutlah kena kan. Tapi yang ni nampak ni macam tak ada apa-apa. Saya sempat tengok video ni yang tular ni. Tengok macam tak ada apa-apa pun.
2: Tak ada apa-apa pun. Terus bapaknya macam mengamuk kan. Bapaknya terus mengamuk, terus melempar pacik tu, kesian.
1: Macam-macam lah. Ini kejadian yang berlaku di Singapura, tuan-tuan. Jadi ini antara cerita tular kita
2: untuk hari ini.

0: Kalau anda fikir berusaha untuk sudah sebaik itu susah, sebenarnya berbuat jahat lagi susah dan menyusahkan. Pilihlah kebaikan sebagaimana anda memilih kami sebagai stesen pilihan anda. Tawa FM, ambil jatna.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

dan kemudahan bagi memperkukuh sektor pelancongan, akuakultur serta ekonomi biru. Presiden Dewan Perniagaan dan Industri Sabah DPIS, Awil Kamsari berkata, peruntukan tambahan penting bagi membantu pemain industri kecil meneruskan operasi dan mengembangkan perniagaan ke tahap lebih tinggi. Beliau berkata kerajaan juga perlu memberi perhatian terhadap kos operasi, khususnya penggunaan diesel yang menjadi antara keperluan utama pemain industri pelancongan. Katanya kenaikan kos bahan api memberi kesan langsung terhadap kelangsungan operasi pengusaha, terutama yang menggunakan bot dan kenderaan berasaskan diesel. Sementara itu, pengusaha syarikat akuakultur di Semporna, Sylvia Chen, berharap belanjawan 2027 turut menyediakan subsidi bagi petrol, diesel dan benih akuakultur bagi membantu pengusaha meningkatkan pengeluaran. Menurutnya, industri akuakultur di Semporna masih banyak bergantung kepada hasil tangkapan laut dan memerlukan pembangunan ladang ternakan yang lebih matang. Dia berkata pelibatan komuniti tempatan dalam aktiviti akuakultur juga mampu mewujudkan sumber pendapatan baru selain meningkatkan kapasiti pengeluaran untuk pasaran ekspor. Sylvia berharap Sabah dapat membangunkan industri akuakultur yang lebih tersusun supaya pengusaha tempatan mampu mengekspor hasil secara terus ke China dan pasaran antarabangsa yang lain. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menelpasi lebih 10,000 akaun palsu untuk diturunkan susulan dikesan membawa isu berkaitan 3R iaitu raja, agama dan kaum. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadzil berkata jumlah akaun palsu berkenaan dikesan secara berterusan sehingga 16 Ogos lalu. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi bagi bulan Ogos 2026 hari ini. Jelas beliau, usaha menangani akaun palsu perlu dipergiat bagi memastikan penyebaran kandungan tidak benar dalam kalangan masyarakat dapat dibendung. Pendeposit Tabung Haji TH di Tawau menyatakan keyakinan terhadap keupayaan institusi itu menguruskan jemaah haji termasuk dari aspek perkhidmatan, kemudahan serta persediaan ibadah. Keyakinan itu didorong rekod cemerlang TH dalam menguruskan jemaah haji sehingga menerima pengiktirafan daripada Kerajaan Arab Saudi. Kesemua pendeposit yang ditemui pemerintah ATIM berharap TH terus mengekalkan prestasi pengurusan yang baik di samping memperkukuh keyakinan rakyat terhadap institusi itu sebagai platform utama membantu umat Islam menunaikan rukun Islam kelima. Menurut Ahmad Zarif Adam Budi Hermawan, prestasi pengurusan TH yang sering mendapat pujian Kerajaan Arab Saudi meningkatkan keyakinannya terhadap institusi berkenaan. Sementara itu, Abdul Salam Undo menyifatkan pengiktirafan di peringkat antarabangsa sebagai bukti kecekapan TH sekaligus terus mengukuhkan keyakinan para pendeposit. Bagi Barini pula, pengurusan simpanan secara profesional oleh TH membantu pendeposit membuat persediaan kewangan bagi menunaikan ibadah haji lebih awal. Sekian berita dari Tau FM yang disenting oleh Asma Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa pagi ini bersama Bro AK lagi dalam rancangan Positif Pagi Tawa FM, stesen pilihan anda. Apa khabar semua pendengar? Semoga semuanya baik-baik sejaya. Amin. Baiklah pendengar semua, saya mau tanya lah. Sebelum-sebelum inilah kan, pernahkah anda membanding-bandingkan kehidupan anda dengan orang lain? Contohnya macam, kenapa ya aku begini? Kenapa hidupku begini, dia begitu? Ataupun kenapa hidupku ni tidak seindah hidupnya? Pokoknya membanding-banding lah. Pernahkah? Kalau pernah, geng, dengar baik-baik suara Bro AK pada pagi ini. Kita kena faham dulu lah. Setiap daripada kita ni sebenarnya ada kelebihan kita masing-masing. Maksudnya laluan hidup kita dengan orang lain tu mesti akan berbeza. Setiap orang mempunyai jalan yang berbeza, nasib yang berbeza. Ada orang bermula di jalan lurus, ada orang bermula di jalan berliku, ada yang lalu di jalan yang rata, ada yang berjalan di jalan yang berbatu-batuan, kan? Dan macam-macam lagi. Geng, kamu sedarkah? Kalau kita nih terus membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, kita sebenarnya sedang menyakiti diri kita sendiri dengan ukuran yang tidak adil. Kita nih sibuk. Kadang-kadang kita nih kan sibuk mau jadi orang lain. Padahal kita tak tahu pun apa yang pernah diorang tu lalui sebelum berjaya. Dan berapa banyak cabaran yang mereka telah tempuh. Ataupun berapa banyak gagal yang pernah menghancurkan diorang tu. Kan, kita mungkin tengok diorang post di media sosial tentang kebahagiaan, tentang kejayaan dan sebagainya. Kita kena faham, itu yang kita tengok tu adalah hasil, bukan proses. Kita tengok tu adalah senyuman, bukan luka. Geng, apa yang bilang orang, apapun yang sedang anda lalui hari ini, carry on, teruskan berjuang. Lambat laun pasti akan ada kebahagiaan di masa depan, insyaallah, kan? Mungkin lambat, tapi lambat tu bukan berarti gagal, kan? Kadang-kadang Tuhan melambatkan kita bukan untuk menghukum, kan? Bukan untuk hukum kita, tapi untuk mendidik kita supaya jadi orang yang lebih sabar dan kuat menghadapi liku-liku kehidupan, kan? Mana tahu kalau kau dapat sesuatu tu terlampau awal, kan? Kau belum cukup matang untuk menjaganya, akhirnya berciciran juga. Faham gak tuh? Jadi sahabat pendengar semua, ingatlah, selagi hari ini kamu masih bangun walaupun penat, itu namanya kuat. Kalau hari ini kamu masih berusaha walaupun jatuh berkali-kali, itu tandanya anda sedang menghampiri kejayaan dan kebahagiaan. So please stop comparing your life with others. Just focus on your life, focus dengan usaha anda, focus dengan apa yang sedang anda perjuangkan hari ini. Trust me my bro, orang yang berusaha keras pasti akan menikmati hasil yang baik di ujungnya. Oke, manjada wajada. Siapa yang berjuang ataupun siapa yang berusaha, dialah yang akan berjaya. Ingat tuh. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Terima kasih Bro AK, sudah berkongsikan selamat motivasi pagi kita.
3: Iya, jangan membanding-banding katanya kan Kayum.
2: Iya betul.
3: Terutama untuk anak-anak kita jugalah kan Kayum, jangan kita banding-bandingkan anak kita dengan anak orang. Kesian kadang-kadang budak-budak.
2: Iya itulah.
3: Cuk tengok anaknya tu.
2: Cuk tengok kawanmu tu.
3: Boleh sejak ni, apa ni, boleh sejak dapat 5A contoh iya. Kan.
2: Sekala boleh lah, kita trigger sikit lah, kan?
3: Trigger sikit boleh lah.
2: Jadi kalau sudah selalu, tidak boleh. Kalau sudah selalu tu kan nanti dia akan berikan impak yang apa ni, tak berapa baik lah, kan?
3: Betul.
2: Begitu juga dengan apa ni, membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain pun tidak boleh juga.
3: Betul.
2: Kehidupan kita, kita ada takdir kita. Yang membezakan kita usaha saja. Jadi apapun, rezeki yang memberikan rezeki itu Allah.
3: Betul. Intinya bersyukur.
2: Intinya bersyukur. Sebab bila kita bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmatnya.
3: Betul.
2: Begitu saja jalannya. Jadi kalau tak kaya-kaya juga, terutama sekali sudah menginjak umur 40, bilang Ustaz Muhammad, lupakanlah jadi kaya. Memang tak akan kaya-kaya sudah tu.
3: Kadang-kadang kan Kayum, kita macam rasa macam apa ni, macam iri hati lah kan,
2: iya,
3: dengan kehidupan orang. Tapi sebenarnya ada orang iri hati dengan kehidupan kita.
2: Iya, kok iri dan orang ada lagi
3: ada
2: orang iri.
3: Orang iri dia, oi, maunya aku jadi macam si Wafa.
2: Iya.
3: Kan, pada kita ni mau jadi macam orang lain.
2: Betul.
3: Kan? Jadi intinya bersyukur contohnya ya.
2: Ya, benda tu satu kitaran yang tidak pernah habis.
3: Betul,
2: ya. Jadi betul apa ni, terima kasih banyaklah kepada Bro AK. untuk mudah-mudahan motivasi itu dapat memberikan kita inspirasi lah untuk pagi ini. Baik, apapun dah seperti biasa, kita ada cerita tular pula.
3: Topik sembang pagi.
2: Topik sembang pagi. Topik sembang pagi kita akan buka mengenai dengan
3: apa penipuan kecil yang anda percaya masa kanak-kanak dulu? Masa kanak-kanak dulu ada kadang-kadang ialah kita ni contohnya lah macam apa ni orang-orang tua dulu-dulu kan Kayum.
2: Ya.
3: Dia buat sesuatu, dia akan bagi tahu sesuatu, sebenarnya itu penipuan pun tak ada pun. Contohnya macam apa duduk atas bantal nanti ada bisul. Sebenarnya tak bagus duduk atas bantal. Contohnya itu penipuan yang kecil lah.
2: Ya.
3: Kan? Tapi apa yang anda percaya masa dulu-dulu bila dibagi apa ni diberitahu bila sudah besar ni baru macam kita fikir balik itu penipuan sebenarnya.
2: Ya.
3: Kan?
2: Jadi mungkin, ada banyaklah penipuan-penipuan, penipuan-penipuan licik yang pernah anda alami, yang pernah anda dengar.
3: Percaya masa anda kanak-kanak dulu.
2: Kan? Jangan kau duduk situ, ada nenek kebayan tu.
3: Jangan kau main peta, apa ni? Apa jangan? Ya betul kan, nanti kena tapuk. Contohlah begitu
2: tapuk
3: kan.
2: Kau tu? Jangan kau main tapuk-tapuk sekarang ni, ditapuk kamu tu betul tu.
3: Sama juga, jangan kamu apa ni bermain tak pakai selipar, nanti masuk ulat di kaki, masuk cacing. Contohlah gitu kan Kayum kan?
2: Betul. Jadi kau sekarang dengan kami melalui WhatsApp Tau FM.
3: Betul.
2: Dan juga di Facebook Tau FM.
3: Stesen pilihan anda.
2: Okey, lepas pagi kita ada berita Sabah FM dan selepas itu kami akan kembali soalan besar anda nanti di jam ketiga. Terus layan. Rendah.

0: Berita sepenuhnya, pembinaan Pusat Jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth HQE 2 Kota Kinabalu dijangka siap pada suku ketiga 2027. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, projek bernilai RM125 juta ringgit itu dilaksanakan menerusi Rolling Plan Pertama Rancangan Malaysia ke-13. Kos berkenaan merangkumi kerja awalan, naik taraf bangunan serta penyediaan peralatan. Proses perolehan bagi kerja ujian bahan dijangka selesai bulan ini. Manakala makmal pengurusan nilai dilaksanakan pada suku pertama 2027.
1: Harapannya suku ketiga 2027. Dan kalau setara peribas lah orang kata, everything being the same without any glitches, 24 bulan 2 tahun selepas itu, ya, quarter 2029, insyaAllah, ya, Pusat Jantung Sabah akan dapat